0: Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu. Ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sedang kami telusuri secara sama, tidak berpengaruhan berbagai alasan mana harus kita itu.
4: Tapi sebagian sudah pulih.
3: Sudah pulih, per hari ini hampir semuanya sudah pulih, Batam sudah pulih 100% dan Bintang sebagian.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara, atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus. may therefore take it that draft resolution L3.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB Widarto Reza Suryodipuro memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
13: Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
14: Bahwa malnutrisi anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
15: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
16: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
17: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
18: Ya, program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
0: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program makan bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
21: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir, yaitu Mojitowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

0: Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, selamat pagi.
1: Koma 9 FM Pro 1.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Sudah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Dan semoga informasinya sudah bisa menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Kamis 15 Oktober 2026. Pendengar, selanjutnya kita masih di Lintas Fak-Fak Pagi hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek

Mengapa semut jatuh ke kanan saat disemprot cairan anti hama? Perilaku ini kemungkinan disebabkan oleh gangguan sistem saraf akibat zat aktif dalam cairan tersebut. Racun pada insektisida bekerja sebagai neurotoksin yang memicu kejang atau kelumpuhan otot secara tidak merata sehingga tubuh semut melengkung dan jatuh ke satu sisi. Arah jatuh yang konsisten, yaitu ke kanan, juga bisa dipengaruhi oleh arah semprotan, reaksi refleks semut, atau kebiasaan gerak. Semut memiliki struktur tubuh yang sangat simetris, namun posisi tubuh, arah semprotan, dan cara mereka berjalan bisa mempengaruhi arah jatuh. Jika cairan disemprot dari kiri misalnya, semut mungkin terdorong atau terkejut dan secara refleks mencoba menghindar ke kanan, tapi langsung terkena efek racun dan jatuh.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali informasi masih kami bagikan untuk Anda. Ya, yang mana informasi datang dari pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan mempertegas larangan penjemuran biji pala dan fuli atau bunga pala di trotoar, badan jalan, bahu jalan, serta fasilitas umum lainnya. Penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban umum, keselamatan pengguna jalan, kebersihan lingkungan, sekaligus melindungi mutu pala Tomandin Fakfak sebagai komoditas unggulan daerah. Penjemuran di pinggir jalan berisiko menyebabkan produk terpapar asap kendaraan, debu, kotoran yang dapat menurunkan kebersihan serta kualitas hasil pala. Menindaklanjuti laporan masyarakat bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan P2HP Dinas Perkebunan Fakfak melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah lokasi. Kegiatan ini bertujuan melakukan pengecekan, pembinaan, dan penegasan kepada pelaku usaha agar pengeringan hasil pala dilaksanakan sesuai ketentuan. Dan pendengar, penjemuran pala di bahu jalan ditertibkan pemerintah, siapkan solusi. Informasi kembali kami kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda, bau yang tercium dari aroma uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang seperti serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat, atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Baik, pendengar, sudah pukul 9.55 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 10, yang mana saat ini juga cuaca sudah mulai kembali cerah ya, secara hati kita semua, karena tadi ya sudah ada tanda-tanda turun hujan. Itu artinya kita sama-sama berdoa untuk di hari-hari ke depan hujan bisa turun dengan lebih deras dan kita semua bisa mendapatkan kecukupan air bersih. Ya, dan untuk warga kota Fak-Fak yang hari ini masih apa ya menjadikan kali air besar itu sebagai primadona ya di saat kemarau panjang di kota Fak-Fak, ya mungkin sedikit informasi untuk Anda ya, kalau saya tidak salah ya, karena memang ini langsung ada bersiluran di media sosial terkait dengan tarif yang akan digunakan pada saat Anda memasuki kali air besar, yang mana ada tarif untuk kendaraan roda 2 ya, dengan tarif Rp10.000 untuk roda 2, roda 4 Rp25.000 ya, dan untuk trek tangki ya Rp30.000 kalau tidak salah, ini menurut yang saya dapatkan seperti itu informasinya. Tetap semangat, dan yang pasti untuk kita semua ya yang hari ini pagi ini juga masih tetap menggunakan kolam air besar untuk melakukan bersih-bersih, mencuci pakaian, mandi dan lain sebagainya, iya, tetap jaga keselamatan kita juga selama berada di tempat tersebut. Dan pendengar, kita beranjak ke pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pukul 10.03 menit kita ada di Lintas Fak-Fak Siang. Pendengar, masih kami temani Anda dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi, yang mana kali ini tadi sudah saya sampaikan ya, untuk warga kota Fak-Fak yang ingin melakukan aktivitas wisata di Kali Air Besar ya, khusus yang ada di Fak-Fak Tengah, yang mana Kali Air Besar sekarang sudah ada tarif ya, yang mana daftar harga kalau untuk Honai 25.000, pintu masuk ya untuk kendaraan roda 2 10.000, untuk mobil 25.000, dan truk tangki 30.000, maksudnya truk ya, 30.000. Jadi ya mungkin kita bisa siap-siap, jadi tidak kaget ya ketika kita sampai di sana. Mungkin yang kemarin-kemarin ketong yang ke sana tidak di apa kenakan tarif ya, untuk saat ini sudah mulai dikenakan tarif retribusi masuk ya di kolam air besar. Oke, dan untuk pendengar di mana saja berada, tetaplah bersama kami masih dengan pilihan hiburan informasi untuk Anda.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa. Sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis. Obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat. Ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak. Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, El Nino merupakan fenomena iklim yang ditandai oleh meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur di atas kondisi normal. Nah, fenomena ini mempengaruhi pola angin, pembentukan awan, dan distribusi curah hujan di berbagai wilayah dunia termasuk di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri, El Nino umumnya berkaitan dengan berkurangnya curah hujan. Akibatnya sejumlah wilayah berisiko mengalami musim kemarau yang lebih kering. Kekurangan air dan meningkatnya potensi kebakaran hutan serta lahan. Namun besarnya dampak El Nino dapat berbeda-beda bergantung pada intensitas fenomena, musim, dan kondisi setiap wilayah. Ya, dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, ketika El Nino terjadi, pusat pembentukan awan dan hujan cenderung bergeser menjauh dari wilayah Indonesia menuju Samudra Pasifik bagian tengah. Dan kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kekeringan, terutama ketika El Nino berlangsung bersamaan dengan musim kemarau. Ya, dan pendengar, El Nino juga mempunyai dampak yang sangat luar biasa, berpengaruh untuk mengganggu kehidupan ya, tumbuhan dan juga satwa, mempengaruhi kesehatan masyarakat, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, mengancam pertanian dan ketahanan pangan, serta mengurangi ketersediaan air bersih. Dan pada akhirnya, menghadapi El Nino bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebencanaan. Kebiasaan menghemat air, menjaga lingkungan, mencegah kebakaran, dan mengikuti informasi resmi merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama untuk melindungi kehidupan manusia dan alam. Dan pendengar ya, itu informasinya untuk Anda. Dan semoga saja dengan informasi yang kami bagikan sudah bisa memberikan ruang informasi baru untuk Anda dalam menjalani seluruh aktivitas di sepanjang siang hari ini.

Dunia flora kaya akan ragam keindahan yang membuat kagum. Salah satunya adalah tanaman Wolffia. Tanaman ini merupakan tanaman terkecil di dunia, berukuran diameter tidak lebih dari 1 mm. Bahkan beberapa spesies Wolffia hanya berukuran sekitar 0,3 mm. Habitat asli Wolffia di air tawar seperti kolam, danau dan sawah, sehingga Wolffia sering disebut lentil air. Uniknya, walaupun tidak berakar dan berdaun, Wolffia dapat memekarkan bunga. Ukuran bunganya yang sangat kecil hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar atau mikroskop. Tanaman Wolffia memiliki 11 spesies, berat rata-rata Wolffia sekitar 150 mikrogram, tidak memiliki akar sejati, daun sejati, atau batang sejati. Wolffia hidup bebas di permukaan air, memiliki kemampuan luar biasa untuk menghasilkan protein, bahkan beberapa orang menyebutnya sebagai superfood mikro. Menurut International Limna Association atau ILA, Wolffia dan kerabatnya memiliki dampak yang besar dalam melindungi bumi. Tanaman kecil ini dapat menjadi sumber makanan beberapa jenis hewan seperti bebek, burung air, dan ikan tertentu, misalnya nila. Tanaman Wolffia menjadi potensi sumber bahan bakar terbarukan serta berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan bioplastik karena mengandung sekitar 44% protein.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di Site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak begitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Baik, pendengar, kabut asap yang masih menyelimuti Kabupaten Fak-Fak mulai mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan ekonomi di pusat kota. Sejumlah warga mengeluhkan mata perih dan batuk setelah beraktivitas di luar ruangan, sementara pedagang mengaku jumlah pembeli mulai berkurang akibat kondisi udara yang tidak nyaman. Pantauan di kawasan pusat ekonomi dan bisnis di Jalan Dr. Salasana Mudat menunjukkan aktivitas warga tidak seramai biasanya. Warga yang umumnya memanfaatkan kawasan tersebut untuk berolahraga tidak terlihat beraktivitas seperti hari-hari normal. Kabut asap juga memasuki kawasan Pasar Rakyat Tumburuni dan mengganggu kenyamanan pedagang maupun pengunjung. Ya, salah seorang mengatakan kabut asap telah berlangsung sekitar 1 bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda menghilang dari kota Fak-Fak. Dan pendengar, informasi kabut asap pekat, aktivitas warga mulai terganggu. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. 1, 2, 3.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare, serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas, atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kedaluwarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

0: Esensi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway. The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway adalah novel yang menceritakan tentang seorang nelayan tua bernama Santiago yang berjuang menangkap ikan besar di laut. Esensi dari buku ini mencakup beberapa tema, yakni perjuangan dan ketabahan. Santiago melambangkan semangat pantang menyerah meskipun menghadapi kesulitan besar. Ketabahannya dalam menangkap ikan besar menunjukkan kekuatan manusia dalam menghadapi rintangan. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan alam. Buku ini menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dan alam, serta bagaimana manusia harus menghormati alam, sekaligus menghadapi kekuatan dan ketidaktentuannya. Yang ketiga, kesepian dan solidaritas. Santiago sering merasa kesepian di tengah laut, namun ia juga menemukan solidaritas dengan ikan yang ditangkapnya dan dengan anak laki-laki yang selalu mendukungnya, yaitu Manolin. Yang keempat, kemenangan dan kekalahan. Meskipun Santiago akhirnya kalah karena ikan yang ditangkapnya dimakan oleh hiu, dia tetap dianggap sebagai pemenang karena telah berusaha keras dan menunjukkan keberanian yang luar biasa. Yang kelima, makna kehidupan dan martabat. Hemingway menyeratkan bahwa makna hidup terletak dalam perjuangan itu sendiri, bukan pada hasil akhirnya. Santiago tetap mempertahankan martabatnya meskipun mengalami kekalahan. Buku The Old Man and the Sea adalah refleksi tentang kekuatan, karakter, semangat manusia, dan filosofi hidup melalui perjuangan Santiago di laut. Demikian esensi buku berjudul The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway.
0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Baik pendengar, pukul 10.57 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tidak beranjak dari ruang dengar Anda, stasiun di Pro 1 Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mahkamah Konstitusi MK meminta agar foto Wakil Presiden Gibran tidak dipajang di sekolah seluruh Indonesia. Hal tersebut dikaitkan dengan putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi MK memerintahkan seluruh sekolah di Indonesia untuk tidak memajang foto Wapres Gibran. Dalam artikel detik.com berjudul Dinamika Usai Putusan MK Soal Ijazah Wapres Gibran, disebutkan bahwa MK tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA atau sederajat. Namun putusan tersebut tidak memerintahkan sekolah untuk menurunkan atau tidak memajang foto Wapres Gibran. Sementara itu, di dalam artikel beranda sulsel.com berjudul Usai Putusan MK Soal Syarat Pendidikan, aktivis pemuda serukan semua sekolah turunkan foto Gibran. Aktivis pemuda Ilham Azhari Zaid menyerukan agar seluruh sekolah di Indonesia menurunkan foto Wapres Gibran. Namun seruan tersebut merupakan pernyataan pribadi aktivis tersebut dan bukan atas nama pemerintah dari MK. Bukan atas perintah dari MK. Demikian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, ada 8 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Waktu terus berjalan dengan begitu cepat. Kita masih terus berkutat dengan aktivitas di sepanjang siang hari ini. Di luar juga cuaca sudah mulai kembali mendung ya. Semoga saja bisa turun hujan dengan lebih besar lagi ya. Dan warga kota Fakfak yang hari ini masih kekurangan air bersih bisa mendapatkan kecukupan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, pendengar, hingga nanti di jelang pukul 12 saya masih temani Anda dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga, terutama anak-anak. Ketika orang tua terlibat dalam korupsi, dampaknya tidak berhenti pada ruang sidang atau penjara. Anak-anak mereka seringkali harus menanggung beban sosial, emosional, dan psikologis yang berat. Bayangkan, seorang anak yang harus menghadapi stigma masyarakat, kehilangan kepercayaan, hingga terputusnya akses pendidikan atau kesempatan hidup layak. Mereka terpaksa menanggung kesalahan yang bukan milik mereka. Lebih dari itu, korupsi dalam keluarga menciptakan lingkaran ketidakadilan yang sulit diputus. Sebagai orang tua, kita adalah cermin nilai-nilai yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kejujuran, integritas, dan tanggung jawab adalah warisan paling berharga yang dapat diberikan kepada anak. Dengan menjauhkan diri dari korupsi, kita bukan hanya menjaga masa depan bangsa, tetapi juga melindungi masa depan anak-anak kita. Korupsi mungkin menguntungkan sesaat, tetapi dampaknya menghancurkan masa depan mereka yang paling kita cintai.

0: Resensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berani berubah untuk hidup yang lebih baik. Buku karya Mulla Sittari dan Yasid At-Tafsir. Ini merupakan buku yang menjelaskan bagaimana manusia memahami dan mengenal kepribadiannya sendiri. Buku ini menjelaskan bagaimana proses berubah dalam kehidupan manusia. Terkadang manusia tidak sabar dalam menjalankan proses untuk menjadi lebih baik, sehingga kerap kali mengulangi kesalahan yang sama. Di saat kita berusaha untuk berbuat baik dan mensyukuri apa yang diterima dan diberikan, itu adalah salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kita harus percaya diri bahwa apa yang diterima dan dijalani saat ini adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang. Buku ini juga menerangkan bagaimana hinaan-hinaan yang orang lain berikan ke kita saat kita sedang berusaha untuk lebih baik menjadi sebuah motivasi dalam diri. Karena jika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada saja orang-orang yang tetap tidak menyukai tindakan atau sikap kita, bahkan sampai mendapat hinaan dari orang tersebut. Jika dalam proses kita untuk berubah menjadi lebih baik kerap kali mendapatkan hinaan, maka jangan pedulikan hinaan buruk tersebut. Tugas kita adalah menjalani dan mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Hinaan-hinaan tersebut kita jadikan sebagai semangat agar kita termotivasi untuk membuktikannya kepada orang yang telah menghina kita. Demikian esensi buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, karya Mulla Sittari dan Yasid At-Tafsir.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan pendengar, kembali masih kami sampaikan beberapa informasi untuk Anda. Ya, kali ini informasi datang dari masih dari Kabupaten Fak-Fak, terkait pemerintah Kampung Sekban, Distrik Pariwari tengah menyalurkan biaya pendidikan yang bersumber dari APBN tahap kedua tahun 2026 kepada para pelajar. Kepala Kampung Sekban Raida Rahma Tanggahma ketika dikonfirmasi RRI menyampaikan bantuan tersebut diperuntukkan bagi pelajar tingkat SMP SMA hingga mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dia pun menyampaikan proses penyaluran biaya pendidikan tersebut saat ini baru dilakukan kepada sebagian penerima. Hal ini karena masih terdapat sejumlah data pelajar yang perlu diperbaiki dan disesuaikan sebelum penyaluran dilanjutkan. Dan salah satu penyesuaian yang dilakukan berkaitan dengan perubahan jenjang pendidikan penerima bantuan. Pelajar yang belum sebelumnya tercatat sebagai siswa SMA kini telah melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan sehingga datanya perlu diperbaharui. Dan pendidikan penyesuaian data pelajar diperlukan sebelum penyaluran bantuan pendidikan. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Yung satu apa yang maman dong? Ah. Masih mah.
1: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
2: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
1: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
2: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
1: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
2: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
3: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Bogor. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Provinsi Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Debat juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu era fakta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pengusaha kecantikan Martha Tilaar dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 14 Oktober 2026 di usia 89 tahun. Kabar duka ini menjadi perhatian publik mengingat kiprahnya dalam mengembangkan industri kecantikan Indonesia. Berdasarkan informasi dari pengumuman duka, jenazah Martha Tilaar saat ini disemayamkan di rumah duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Dan pernyataan duka tersebut sebagai Dewan Kehormatan Tiara Kusuma. Keluarga besar Tiara Kusuma turut menyampaikan penghormatan atas dedikasi dan kontribusi Martha dalam perkembangan dunia kecantikan di Indonesia. Martha Tilaar dikenal sebagai pengusaha yang mengembangkan bisnis kecantikan dengan mengangkat tradisi dan kekayaan alam Indonesia. Perjalanan bisnis Martha berawal dari usaha kecantikan sederhana, kemudian mengembangkan bisnis yang mencakup kosmetik, jamu, spa, pendidikan kecantikan, serta bidang usaha lainnya. Dan pendengar, dunia kecantikan berduka, Martha Tilaar meninggal dunia di usia 89 tahun. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Suami. Ini 10.000 satu buah, Ibu. Beli suami. Satu buah 10.000 nih, Ibu. Suami. 10.000 satu buah. Suami.

0: Sepintas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat, baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian ketoro masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru ketoro ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama ketong taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asam tadi keluar. Habis itu baru tutup. Tutup itu 5 menit kemudian langsung angkat. Diangkat terus itu tergantung selera tuh, selera ketong punya selera, mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah. Ikan diasap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah, tapi rasanya enak sekali.
0: Di Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waritma.
2: Kita dari kecil, bapak mama sudah tanam singkong sama keladi. Jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama. Jadi sudah anggap saya makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, setelah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu di kudang kukusnya, kita kukus apa ke suami, apa ini, dulu belum ada dandang segala macam. Itu hanya pakai daun kelapa, itu kukusan, terus pakai kaleng yang besar. Jadi kita kukus pakai itu, kalau sekarang kan belum pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar, kaleng, terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus, kita beli suami makan. Kalau tidak, kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun ini tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Tidak Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fak-Fak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai kuah kuning, ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fak-Fak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa. Sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis. Obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat. Ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak. Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debat juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, sudah pukul 11.53 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Dan tak terasa sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Di lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Bajo. Kita berpisah, jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, salam sehat dan tetap jaga kesehatan.

membayangkan sebuah kota yang tidak pernah mengalami malam hari, di mana matahari terus bersinar selama 24 jam penuh. Fenomena ini benar-benar ada, dan salah satu kota paling terkenal yang mengalaminya adalah Tromsø yang terletak di negara Norwegia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena fenomena alam yang disebut midnight sun atau matahari tengah malam. Kota Tromsø terletak di dekat kutub utara bumi karena kemiringan poros bumi saat musim panas. Wilayah di sekitar kutub utara ini terus menghadap ke matahari, bahkan saat bumi berputar. Akibatnya, dari pertengahan bulan Mei sampai Juli, matahari di kota ini tidak pernah terbenam. Jadi, jam 12 malam pun suasananya masih terang benderang seperti jam 12 siang. Bagi warga setempat, fenomena ini adalah hal biasa. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan ada yang berkebun atau bermain bola di tengah malam. Tapi bagi para wisatawan, ini adalah pengalaman yang sangat unik dan aneh bagi jam biologis tubuh mereka. Jadi, kalau kamu berkunjung ke sana saat musim panas, jangan lupa bawa penutup mata ya, supaya tetap bisa tidur nyenyak meskipun di luar rumah masih terang benderang.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda semuanya menikmati hidangan siang bersama orang-orang terkasih, ataupun juga untuk Anda yang mungkin masih melaksanakan berbagai tugas dan aktivitasnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Jumpa lagi bersama saya, Hatijah Bajo, kembali temani Anda di Fak-Fak Siang ya, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti, menggantikan rekan saya Yuli Rorohmana yang sudah temani Anda di Lintas Fak-Fak Pagi hingga siang hari ini. Semoga kehadiran kami ya dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya, segala aktivitas di hari ini berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Menemani suasana siang Anda, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi suasana Anda bersama keluarga hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, kita ikuti bersama dinamika olahraga, dan jangan lewatkan Pro Dangdut ya, di jalur telepon 0811 495 9490.

0: dengar fenomena alam menarik yaitu gurun pasir bersuara. Meski tidak selalu muncul di semua gurun pasir, tentunya fenomena alam ini membuat banyak orang penasaran. Karena tidak banyak yang bisa ditemukan di gurun pasir hingga memunculkan suara. Bahkan suara dari gurun pasir itu disebut sebagai cara gurun pasir berkomunikasi. Tapi ternyata ada penjelasan ilmiah tentang munculnya fenomena alam berupa suara di gurun pasir. Lalu apa sih penyebab munculnya suara di gurun pasir? Fenomena suara di dalam gurun pasir terjadi ketika langkah manusia atau angin yang berhembus menimbulkan getaran. Getaran itu akan berdampak pada semua butiran pasir yang ada di gurun. Butiran-butiran pasir akan saling bergesekan dan menghasilkan suara khas. Suara khas ini dikenal juga dengan nyanyian pasir atau suara berdengung. Tidak jarang, suara ini terdengar seperti gemuruh rendah atau dentuman jauh. Karena itulah, suara dari gurun pasir selalu disebut memberikan sensasi mistis. Meski sudah bisa dipastikan bahwa suara ini berasal dari gesekan antara butiran pasir, tapi para peneliti masih terus memeriksanya. Para peneliti, termasuk penjelajah gurun, mencoba memahami fenomena alam ini lebih serius. Dan salah satu teori yang paling diterima adalah suara gurun pasir disebabkan oleh efek resonansi. Nah, ketika langkah seseorang atau angin mengenai permukaan yang terdiri dari butiran-butiran pasir yang hampir seragam, getaran akan merambat melalui jaringan partikel pasir tersebut. Dalam kondisi tertentu, getaran ini dapat merambat dan memantul di antara dinding-dinding pasir. Rambatan itu yang kemudian menciptakan pola resonansi yang memperkuat suara. Hal ini mirip dengan suara yang tercipta ketika kita menggesekkan jari di sepanjang ujung kelas. Fenomena ini menghasilkan bunyi yang terdengar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Esensi penting dari buku ini adalah cara berpikir dan kebiasaan finansial menentukan kekayaan seseorang bukan sekedar berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Pendidikan finansial yang baik adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Poin-poin penting dari buku ini adalah orang kaya bekerja untuk membangun aset, bukan hanya mencari gaji. Ayah kandung Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan formal dan pekerjaan stabil. Ayah temannya mengajarkan bahwa untuk kaya, seseorang harus menguasai cara kerja uang dan berinvestasi dalam aset. Aset versus liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untukmu, seperti properti yang disewakan, bisnis, dan saham. Liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uangmu, seperti mobil mewah, rumah pribadi yang besar tanpa pemasukan tambahan. Orang kaya membeli aset, sementara orang miskin dan kelas menengah sering membeli liabilitas yang dikira aset. Pentingnya pendidikan finansial. Sekolah mengajarkan cara menjadi karyawan yang baik, tetapi tidak mengajarkan cara mengelola uang. Memahami pajak, investasi, dan cara mengembangkan aset adalah keterampilan penting untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan bekerja demi uang, buatlah uang bekerja untukmu. Banyak orang bekerja keras seumur hidup hanya untuk membayar tagihan dan utang. Orang kaya mencari cara untuk menciptakan sumber pendapatan pasif agar uang mereka tetap bekerja, bahkan saat mereka tidur. Keberanian mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Orang miskin takut kehilangan uang, sedangkan orang kaya melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar. Penting untuk berani berinvestasi, mencoba bisnis, dan terus belajar dari pengalaman. Esensi dari buku ini menekankan bahwa kunci menuju kebebasan finansial bukanlah gaji besar, tetapi cara seseorang mengelola dan menginvestasikan uangnya. Demikianlah esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Mama! Kenapa sih?
3: Pinjam satu HP Mama dong.
2: Makasih, Ma.
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
7: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Menemani suasana Anda di siang hari ini pendengar, saya hadirkan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem sastra Indonesia mulai dari hulu hingga hilir. Adapun salah bentuk dukungan komitmen tersebut melalui pengembangan talenta, penguatan komunitas dan festival, penerjemahan, promosi hingga perluasan akses pasar dan jejaringan internasional. Menteri Fadlizon mengatakan sastra merupakan salah satu objek pemujaan kebudayaan. Sastra menjadi bagian dari salah satu dari 5 bidang di manajemen talenta nasional. Pada kesempatan tersebut ya, Menbud mengapresiasi penyelenggaraan Kosala Sastra Katulistiwa atau KSK yang digelar beberapa hari lalu. KSK merupakan penghargaan sastra yang bermula dari Katulistiwa Literary Award pada 2001 digagas oleh Richard Ho bersama Takashi Ihichi. Bagi Menbud ya, KSK merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan kesusastraan Indonesia. Menurutnya penghargaan sastra seperti KSK memiliki peran strategis karena tidak hanya memberikan apresiasi kepada sastrawan dan karya sastra. KSK juga mendorong lahirnya talenta baru dan karya berkualitas yang mampu merekam pengalaman kemanusiaan serta memotret perkembangan zaman. Menurutnya sastra ini adalah ekspresi artistik yang sangat penting membagikan pengalaman kemanusiaan. Menbud berharap ekosistem sastra Indonesia mulai dari sastrawan, komunitas sastra, festival, penerbit dan dapat berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan kerjasama untuk menyukseskan program-program dari pemerintah. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah Anda apa nama bagian melengkung berwarna putih pucat di dasar kuku kita? Dilansir dari National Geographic Kids, bagian kecil berwarna pucat yang melengkung di dasar kuku disebut lunula. Dalam bahasa Latin, lunula berarti bulan kecil. Lunula ini merupakan bagian dari akar kuku yang memproduksi sel kuku kita. Lunula berwarna lebih pucat atau putih dibandingkan bagian lain kuku. Warna putih pada lunula ternyata berasal dari kerumunan sel-sel baru di dalamnya. Bentuk lunula cenderung sama dengan bentuk ujung kuku kita jika tidak dipotong dan dibiarkan memanjang. Dan uniknya, setiap kuku manusia memiliki lunula, namun tidak selalu dapat terlihat kecuali pada kuku ibu jari.

0: resensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Perahu Kertas adalah sebuah buku karya Dewi Lestari yang menceritakan kisah cinta dan pencarian jati diri dua tokoh utamanya, Kugi dan Kenan. Buku ini mengeksplorasikan tema-tema tentang impian, pencarian makna hidup, serta bagaimana hubungan antara manusia, terutama dalam hal cinta, dapat berubah seiring waktu. Buku ini berfokus pada perjalanan hidup Kugi, seorang gadis yang memiliki impian besar untuk menjadi seorang penulis, dan Kenan, seorang pemuda yang juga memiliki ambisi untuk menggali dunia seni. Keduanya bertemu sejak kecil, namun hubungan mereka berkembang sangat kompleks dan penuh dinamika seiring berjalannya waktu. Meskipun mereka terpisah oleh perbedaan kehidupan dan keputusan yang diambil masing-masing, benih cinta mereka terus tumbuh, meski sering terhalang oleh kenyataan dan perasaan yang belum diungkapkan. Perahu Kertas dalam buku ini berfungsi sebagai simbol dari perjalanan hidup dan impian. Seperti perahu yang terapung di atas air, impian seringkali terlihat mudah untuk dijalani, namun juga bisa terbawa arus atau terombang-ambing oleh kenyataan hidup. Namun, tetap berlayar dan berusaha mengarahkan perahu itu menuju tujuan adalah inti dari perjuangan hidup. Perahu Kertas mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian untuk memilih jalan kita sendiri, walaupun terkadang jalan itu tidak selalu mudah dan penuh dengan rintangan. Selain itu, novel ini juga menunjukkan bahwa meskipun cinta dan hubungan terkadang terasa rumit, pencarian diri dan pengorbanan adalah bagian penting dari proses hidup yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah buku yang menyentuh hati, dengan karakter-karakter yang kompleks dan cerita yang penuh dengan makna. Buku ini tidak hanya tentang cinta antara dua orang, tetapi juga tentang pencarian impian dan bagaimana kita harus berani mengejar apa yang kita inginkan, meskipun terkadang berarti harus melepaskan sesuatu yang kita cintai.
0: Esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di siang hari ini ya. Kembali saya informasikan untuk Anda, nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga, jangan lewatkan Pro Dangdut ya. Anda dapat gabung nanti pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur di jalur telepon 0811-495-9490. Rangkaian lagu-lagu daerah masih menghiasi ruang dengar Anda di siang hari ini.

0: saat tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fafak, kanal informasi dan inspirasi ya, sembari menikmati suasana istirahat, suasana santai bersama keluarga, ataupun juga untuk Anda yang akan kembali menyelesaikan berbagai tugas-tugas dan aktivitasnya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta, kita ikuti bersama dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champion UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju.
2: Move on.
1: Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui Yang Cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada match day kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijala Karupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Itu kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Cinta Olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, Cina, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu Bali mengirimkan 8 wakil termasuk atlet muda berusia 16 tahun serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang PRAPON hingga PORPROP.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan. Alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil masing-masing.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, tahu disiplin dan kerja keras. Kedua, tunjuk tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan hanya rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung silakan ya, langsung saja di jalur telepon 0811495 9490 dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang akan temani ruang dengar Anda semuanya. Yang mana saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, membuka tirai jumpa kita di Pro Dangdut siang hari ini ada Sabian X Tasya Rosmala dengan teman sejati spesial untuk semua.

0: Baik, saya temani Anda di jalur telepon 0811495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Kristin?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang. Kalau Mbak Ati gimana kabarnya?
0: Mas, saya juga baik-baik sayang.
1: Mbak Ati, tapi cuaca di sini masih berkabut.
0: Aduh, kayaknya
1: asap. Panas.
0: Oh iya, berarti kita sama nih. Kita kayaknya sesama ya. Masih.
1: Jadi Bang Bintang pertama bilang berarti selangit katanya kita selangit.
0: Iya, kita mah bukan selangit lagi, sehati malahan ya.
1: Iya, berarti. Okay. Aduh, berarti kalau siang saya takut keluar mati karena ini panas pakai masker.
0: Iya, memang
1: banyak
0: harus
1: yang flu batuk.
0: Iya.
1: Flu batuk banyak di sini, berarti ya.
0: Tidak apa-apalah. Sekali-sekali kita berteman dengan asap ya.
1: Asap ya.
0: Iya, berteman dengan asap ya. Berharap kapan dia akan cepat berlalu.
1: Akan segera berlalu ya. Iya, mudah-mudahan.
0: Okay. Ya. Okay, untuk Mati. Asapnya
1: ada
0: cepat
1: lagu apa, Mati?
0: Untuk biar asapnya cepat berlalu, ada lagu-lagu dangdut yang bisa temani kita siang hari ini ya.
1: Lagu apa, Mati?
0: Oke, ada Elvi Sukesi dengan Tangis Bahagia, ada Dewi Persik, Mari Berdendang, Yus Yunus, Kertas Putih, Lesti, Sekali Seumur Hidup, ada Iis Dahlia, Payung Hitam, ada Zena Zenita, Ngomong Sama Ikan Hiu, ada Gary Mahesa, Aku Benci, ada Maggie Z, Senyum Membawa Luka, Selviyama Berkali-Kali, Rana Rani, Kepasrahan, Super Emak, Dalam Kerinduan, Rido Roma, Dewa Amor, ada Bintang MSC, Hujan Malam Minggu, dan Happy Asmara, Santai Aja.
1: Aduh, Iis Dahlia aja, Mbak Ati.
0: Iis Dahlia, Payung Hitam. Aduh, ada apa dengan Payung Hitam?
1: Pas ini karena ada asap, jadi mau pakai payung dulu.
0: Benar-benar ya.
1: Berteduh.
0: Iya, baik. Sambil berteduh, silakan.
1: Oke. Salam ya.
0: Oke.
1: Halo Ibu Utri, Pak Freddy. Selamat siang ya. Salam sehat, salam kompak selalu ya. Ada Bang Cut, Bang Bintang Pratama, Pak Nasr ya, Ibu Maslia, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Bareto, Nurca, Ibu Rosa ya, Cigure Jakarta, Ibu Sofia saat yang ada di Makassar, Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, ada Bang Lai Putra Tengah, Pak Saban, Pak Bersyukur, Pak Rahman, Pak Ustadz ya, ada Bung Cliff yang ada di Manado ya, ada Ibu Acu di Kota Mobagu, ada juga Ibu Bang Winnie Jo yang ada di Bolmot, ada juga Ibu Ellen ya, ada Ibu Manado juga, ada Bang Windy di Tokyo, Ibu Bunda Ima. Pokoknya dirangkul aja ya, Mbak Ati, dari Asam PT terkecuali Mbak Atinya tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Sukses, doa terbaik buat Mbak Ati dan keluarga yang ada di rumah.
0: Okay.
1: Makasih ya, Mbak Ati. Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Dangdut adalah kita.

0: Buat adik saya yang selamat siang, salam sehat damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Salam sehat selalu, amin.
1: Amin, amin, amin. Oke, buat siapa lagi?
0: Buat kakak Lulu, selamat sehat. Juga ada Purnama Sari Sulawesi Barat, Rani di Ternate. Tadi mana ada Ibu Anggera ini, ada Ibu Ani, semuanya salam sehat. Juga ada Ibu Ani, Ibu Mas Lia juga yang ada di Parimo, saya berkati juga. Bang Yoga ada pada Pak Junaidi di Ambon, salam sehat. Bang Luhut, Bang Yati, Bang Cid, Bang Amin, Bang Marcel, Pak Ucang di Bau-Bau juga ada. Pak Sana, ada Putra Tengah, Jawa ini sementara monitor, ada Mbak Yuki, salam sehat bersama keluarga. Bintang pertama Pak Darwin, Pak Botak, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Aduh saya, selamat dangdut-dangdut, ada lagi.
1: Oke, terima kasih untuk Bunda Eleh, dangdut adalah kita. Payung Hitam, Iis Dahlia dan Dewi Persik, mari berdendang spesial untuk semua.
2: Kasih, apa kabar?
3: Baik.
2: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstall, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811495949 buat yang mau bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, jalur terdaki tambah hati.
0: Halo, apa kabar juga Bang Lai?
1: Kabarnya puji Tuhan selalu, cuaca lagi asap kabut, tapi Bang Lai tetap semangat toh.
0: Iya, tetap semangat walaupun asap kabut ya, aktivitas
1: tetap jalan. Tetap, tetap beraktivitas toh.
0: Oke, baik, silakan Bang Lai.
1: Lagunya Senyum Membawa Luka.
0: Senyum Membawa Luka. Aduh, kenapa senyum membawa luka? Harusnya senyum membawa kebahagiaan ya.
1: Ini kan lagu asap kabut.
0: Oke, baiklah. Silahkan. Senyum Membawa Lukanya dikirimkan untuk siapa nih?
1: Ini kan cuma lagu kan.
0: Cuma senyum lagu. Benar.
1: Iyo, supaya terhibur yang luka toh.
0: Iya, jangan bersedih ya, tetap tersenyum.
1: Dan jangan bersedih, jangan. Salam-salamnya pertama-tama untuk Mbak Ati lagi bertugas, terima kasih sudah angkat telepon dari Bang Lei. Semoga selalu tetap semangat aktivitasnya. Selamat juga untuk Bang Putra Tengah. Bang Putra, kenapa turun tadi Bang Putra? Mau ikut gabung kah?
0: Iya, ditunggu.
1: Dan juga untuk Bang Darwin. Bang Darwin itu suruh mandi kembang supaya hujan di fak-fak.
0: Oke, baik.
1: Lanjut untuk Bunda Natalia, Elis, Ellen. Lalu penjaga untuk kenapa tuh suara batu-batu itu Mbak Ati.
0: Oke, lanjut. Aman.
1: Lanjut untuk Nur Gael, Mas Lia, Pak Ridi, dan Bunda Utri, Marcel, dan juga untuk Bunda Ima. Tadi yang udah lewat tadi ada Bunda apa tadi yang udah lewat tadi no?
0: Ada Bunda ya, Christine, Bunda El.
1: Iya Bunda El ya, juga Bunda Christine juga, dan lupa juga untuk Mbak Lili, Bang baik. Yoga, Pak Ustadz, dan juga untuk Bu Rosdiana kayak
0: Ibu Rosdiana
1: kan namanya.
0: Ibu Rosna.
1: Iya Ibu Rosna. Pak siapa yang di Bandung nih? Tuh semuanya lah ya. Pak Ahmad Irwan ya,
0: yang
1: di Bandung sana. Semoga sehat selalu. Ditunggu pantun itu Bang Ahmad Irwan. Kirimkan untuk Mbak Ati.
0: Oke.
1: Untuk semuanya ya, yang ada Mame juga ada sana, ada juga untuk Bang Luhut, Bang Hadi, semuanya dirangkul sama Mbak Ati.
0: Oke.
1: Lagunya ada kan Mbak Ati?
0: Lagunya ada. Siap.
1: Yo, jangan lupa tuh pakai masker ya kalau keluar. Batuk itu keluar, batuk. Oke, selamat siang Bro Dangdut, satu saudara kita Mbak Ati.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Bang Lai yang sudah bergabung ya bersama kami. Oke, di belakangnya Bang Lai. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Tegala kita, Dek Ati.
0: Oke, selamat siang juga Bunda Emma, apa kabar?
2: Kabarnya Bunda baik, tapi cuaca mau mere lagi, angin dan panas.
0: Oke, baik. Silakan lagu yang mana? Masih ada Elvi Sukesi, Tangis Bahagia, Yus Yunus, Kertas Putih, Lesti.
2: Tangis Bahagia.
0: Oke, silakan.
2: Oke, salamnya pertama tentunya buat adik Ati bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Putra Tenga ya. Selamat siang Putra. Terus Putra kapan sadarnya sih? Tapi mungkin sudah tidak bisa ya. Sulit untuk sadar ya. Selamat siang, semoga sehat selalu di sana. Dan ada Bang Andi sama Mbak Dika, selamat siang. Ada Bunda Utri bersama Pak Ferdi juga bersama keluarga, selamat siang. Ada di Ternate, Nabire, Serui, Jayapura, Sorong, Merauke, semuanya selamat siang. Itu aja Dek Ati, terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang juga untuk Bunda Ima yang sudah gabung ya. Salam bahagia selalu untuk semuanya. Semoga terhibur dan tentunya masih saya temani Anda di jalur telepon ya 0811495949. Dan baik, sebelum kita dengarkan suara dari Maggie Z ya, Senyum Membawa Luka, juga ada Elvi Sukesi dengan dengan Tangis Bahagia di siang hari ini. Mendatang kami sampaikan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.
3: Cek Fakta, Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
0: Baik, pendengar, beredar video di media sosial Facebook memperlihatkan Presiden Prabowo mengumumkan bahwa ia sudah mempertimbangkan 4 nama bakal calon wakil presiden sebagai pengganti Wapres Gibran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Video tersebut sama dengan pemberitaan pada kanal YouTube Kompas TV pada 14 Oktober 2023. Video Kompas TV menampilkan Prabowo didampingi Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM mengadakan konferensi pers. Acara itu digelar di rumah Prabowo di Jakarta, Kertanegara, Jakarta Selatan ya, pada 13 Oktober 2023 malam usai pertemuan dengan para Ketua Umum Partai. Dalam konferensi pers itu, Prabowo mengumumkan 4 bakal calon wakil presiden yang akan maju bersamanya pada pemilihan presiden 2024. Sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

terlintas di benak Anda ketika mendengarkan kata animasi? Ada pemandangan awan yang indah, angin yang membuat kincir angin bertiup, juga rerumputan yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Animasi dibuat dari gambar tangan menjadi gambar bergerak. Berbagai macam animasi yaitu animasi tradisional, shell animation. Animasi tradisional adalah animasi tertua yang digunakan dalam film. Jadi, objek atau karakter akan digambar di atas kertas transparan, celluloid. Jenis animasi ini dibuat di awal abad 20 dan para animatornya harus menggambar sangat banyak gambar dalam frame satu per satu sampai terbentuk sebuah sequence yang beraturan. Contoh animasi yang menggunakan teknik ini adalah animasi Pinocchio yang rilis pada 1940. Selanjutnya, animasi 2D dibuat menggunakan teknik tradisional, akan tetapi dikarenakan telah ada komputer, maka proses pembuatannya jadi lebih mudah. Animasi ini berbasis vektor dan menggunakan beberapa software seperti Flash, Adobe After Effects, juga Adobe Illustrator. Setelah animasi 2D, muncul juga animasi 3D. Dalam proses pembuatannya, animator harus memikirkan rincian dari setiap gerak yang dibuat agar terlihat lebih nyata dan alami. Berikut animasi motion graphic. Animasi satu ini biasanya dibuat untuk memudahkan penyampaian pesan atau cerita. Contoh pembuatan motion graphic yang umum ditemukan di sekitar kita, misalnya video tutorial, video iklan, dan video lirik. Ada juga stop motion, clay motion. Animasi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1906 oleh Stuart Blackton. Dan yang terakhir adalah animasi Jepang, anime. Animasi ini sebenarnya gabungan dari animasi 2D dan 3D. Sebenarnya istilah anime bisa diberikan pada semua produk animasi yang diproduksi di seluruh dunia. Akan tetapi sudah banyak orang menganggap anime identik dengan Jepang.

0: kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811495949. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Halo, waalaikumsalam Mas Li, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Tapi di sini panas.
0: Panas. Oke, baik, biar lebih hangat ya. Silahkan dipilih-pilih lagunya yang mana nih, ada
1: Yoshino. Santai aja cuy.
0: Oke, santai aja cuy dari Happy Asmara. Oke. Baik, silakan. Biar kita bisa santai.
1: Kirim ya. Buat Putra Tengah, Bang Lei, Bang Ruhut, Bang Junaedi, Bang Nasrum, Bintang Pratama, Bunda El, Bunda Farida, Bunda Christine Gito Itoli, Ibu Tri bersama pasangannya, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Ati, salam saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Mas Lia yang sudah gabung ya. Oke. Okay, di belakangnya Mas Lia. Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang. Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay. Dangdut adalah kita. Kang Ahmad Irwan. Apa kabar?
3: Nah, tuh. Kabarnya.
0: Batuk
3: kan? Kabarnya. Udah masih kuasa belum begitu pulih, masih kan kondisi kurang sehat gitu.
0: Oh,
3: kan gitu.
0: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh ya kan.
3: Amin. Ini batuk-batuk batik, aduh batuk.
0: Batuk-batuk ya. Iya, sambil dengan lagu dangdut pasti lebih seru ya.
3: Iya, sama. Tapi ada hikmahnya.
0: Apa tuh?
3: Rokok di sementara dihentikan,
0: kalau bisa jangan lah gitu kan.
3: Iya, karena rokok itu selain memberikan kesehatan juga, kata agama juga barang yang makruh, barang yang mubazir juga merugikan kantong, itu kan karena mahal harga rokok. Oke. Okay. Jadi banyak ruginya ke untungnya gitu kan.
0: Iya, jadi jangan deh.
3: Ya iya. Okay. Beda dengan ngobrol dengan Mbak Ati, banyak untungnya di udara itu kan. Itu bisa
0: dengar lagu menghibur, ya.
3: Iya, bisa menghibur hati yang sedang galau gitu aja.
0: Oke, siap. Boleh, boleh.
3: Ada apa lagunya?
0: Oke. Okay. Lagunya ada Yusinus, Kertas Putih, ada Lesti, Sekali Seumur Hidup, Zena Zenita, Ngomong Sama Ikan Hiu, ada Gary Mahesa, Aku Benci, Salviyama, Berkali-Kali, Rana Rani, Kepasrahan, Superman.
3: Rana Rani ya.
0: Rana Rani aja Kepasrahan, waduh ya, pasrah.
3: Kepasrah, terserah bau terserah batu, mau gimana juga terserah, pasrah.
0: Oke,
3: okay, kan.
0: Baiklah, silahkan kalau begitu ya, mau denger lagu apa nih. Aduh.
3: Masih batuk ya, aduh. Bener batu masih belum kondisi, masih belum ini. Masih terasa batuk-batuk, masih kerasa, aduh. Salam salamnya ya.
0: Iya, boleh.
3: Aduh.
0: Aduh.
3: Baik. Kayak dirangkum aja buat semuanya ya. Nah, sampai jet.
0: Oke, okay, baik. Iya. Oke.
3: Salam buat semuanya aja ya. Makasih Mbak Ati, yuk.
0: Waalaikumsalam untuk Kang Ahmad Irwan. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, batuknya bisa reda. Bisa kasih saya pantun nih. Waduh, kayaknya kurang lengkap ya dengan tanpa ada pantun dari Kang Ahmad Irwan nih. Baik, kita nikmati dulu suara dari Happy Asmara, Santai Aja Cuy, juga ada Rana Rani, Kepasrahan, spesial untuk semua.

0: kau serius mau ambil jurusan teknik mesin kah? Mesinnya cowok semua, oh. Nanti kau repot sendiri lagi.
1: Kenapa barang? Mesin kan terpeduli tangan cowok atau cewek yang pegang, toh. Yang penting itu dia pakai ahlian.
0: Iya sih, tapi kan biasanya cewek itu ambil jurusan yang lebih santai, toh. Terlalu berurusan dengan mesin-mesin.
1: Yang namanya cita-cita itu terpakai tidak jenis kelamin. Sama, toh, kayak kau yang jago masak dan menjadi chef. Siapa yang mau larang coba?
0: Iyo, betul juga. Tapi kan memang chef masakan paling mantap, toh.
1: Nah, itu dia. Mau pegang kunci pas kah, mau pegang kuali kah, ketong semua ini punya hak yang sama untuk maju. Jadi, tidak usah ragu, toh. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang memberikan ruang yang sama bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan berkarya. Hargai potensi, dukung

0: Kenapa sih?
1: Diam satu HP mama dong. Makasih ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: siang pendengar, masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat.
0: Halo, apa kabar Ibu Anis?
1: Iya, kabarnya alhamdulillah luar biasa, kabar baik.
0: Kabar baik ya, oke. Bu Ani, silakan nih, ingin dengar lagu apa siang hari ini? Masih ada Yus
1: Baru
0: Yunus.
1: Monitor ini.
0: Iya, saya akan bacakan. Tenang aja. Ada Yus Yunus dengan Kertas Putih, Lesti Sekali Seumur Hidup, Zena Zenita Ngomong Sama Ikan Hiu. Ada Gary Mahesa Aku Benci, Selvia Ma Berkali-Kali, Super Emak Dalam Kerinduan, Rido Rumah, Dewa Amor, Bintang MSC, Hujan Malam Minggu.
1: Dalam Kerinduan ya, Rindu Dengan Panas.
0: Baik, Kerinduan ya. Baik, silakan langsung aja, boleh.
1: Oke deh, pertama buat Mbak Api yang tugas tetap semangat, tetap sehat. Terus kerja di rumah. Terus meminta terampil putra tengah juga tak. Terampil bangkit juga bangkit juga. Nampak terampil. Ada pagi naik ambon terampil. Kak Freddy juga terampil untuk juga tahun-tahun susah tak sangat kerja. Ada terampil juga. Terampil ubar dan juga ada terampil krisi, ada panas pun juga, ada terampil juga ada terampil bang barin juga, baru sama-sama aja oke.
0: Terima kasih juga untuk Ibu Anis yang sudah gabung di belakangnya Ibu Anis. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat kita sama siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Bung Acus?
2: Iya, baik saya.
0: Bareng sama saya Ati, Bung Acus.
2: Apa kabar Mbak Ati yang cantik? Sehat. Sehat Ati.
0: Iya, kabar saya sehat, Bung Acus, silakan.
2: Iya, salam dulu, lagu terserah Mbak Ati adalah.
0: Oke,
2: salam pertama buat Bati, selamat datang ke sarapan sehat selalu, panjang umur selalu, berkatnya selalu berlimpah, amin.
0: Amin.
2: Salam buat Pak Junaidi, Bunda El, Nona Fika, Pak Otis, Penati, Kampung Pisang, buat adik Kampunga, buat adik Queen, buat nama Tenga, buat nama Onco. Buat tiga rekan abad di Koke, di Fakwafak, salam buat semua orang yang ada di tanah Papua, salam Indonesia Timur, salam satu barang, lagu sosial buat Papua. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga, Waalaikumsalam untuk Bung Acus yang sudah gabung. Oke, Super Emak Dalam Kerinduan, ada Rido Roma, Dewa Amor, spesial untuk Anda.

Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Mbak Ati yang paling cantik dan tidak sombong.
0: Aduh, terima kasih atas doanya. Silakan kalau begitu.
1: Ya, kalau lagu ya biar ikutin aja. Kebetulan mau hampir habis waktunya. Salamnya pertama kali untuk Mbak Ati bersama semua kru Pro Satriari Fak-Fak. Terus untuk Putra Tengah bersama keluarganya di sana. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara. Terus untuk Bang Nasrun, Bang Andi, Bang Ayunus. Terus untuk Bang Agus, terus untuk Ibu Kristin, Bunda El, terus untuk Ibu
0: Cikgu Ria,
1: Anggreni, Fika, terus Ibu Ratna, Bunda Ima di Maumere, terus Tete Dinda di Bogor, Wija di Wonosobo, terus untuk Abang Galuh, singkatnya semua pendengar Pro Satriari Fak-Fak dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Jalur kembalikan ke Fak-Fak.

0: dengan hormat. Semoga Mbak Ati sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih. Selamat siang.
1: Oke, terima kasih juga. Selamat siang untuk Bung Marcel. Di belakangnya Bung Marcel. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Ati.
1: Oke, siang Putra Tengah. Silahkan nih. Putra Tengah. Lagunya
2: lagu sisa apa nih?
1: Lagunya masih ada Yus Yunus, Kertas Putih, Lesti Sekali Seumur Hidup, Zena Zenita Ngomong Sama Ikan Hiu, Gary Mahesa Aku Benci, Selvia Ma Berkali-kali.
2: Berkali-kali.
1: Oke, silakan yang berkali-kali.
2: Oke, iya.
1: Boleh.
2: Untuk Mbak Ati ya, lagi juga selamat siang, semoga sehat selalu. Semua teman-teman pada gabung tadi.
1: Iya.
2: Yang menyapa, terima kasih. Kapannya? Kemudian ada Bang Lain juga, ada Ibu dan Natalia, Bang Darwin. Ahmad Irwan, SPD Ibu Sri, Merona, Bang Luhut. Oke, sudah. Dirangkut saja sudah semua dari asam pesit.
1: Baik.
2: Semoga terhibur ya. Semoga kompak selalu.
1: Kompak selalu.
2: Hati, terima kasih. Selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah yang sudah bergabung. Baik, langsung aja kita dengarkan suara dari Bintang MSC, Hujan Malam Minggu, diikuti Selvia Ma dengan Berkali-kali spesial untuk Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Iya, baik. Mendengar satu persembahan dari Sylvia Ma, berkali-kali sudah temani ruang dengar Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih buat yang sudah bergabung ya di jalur telepon 08114959490, atau juga untuk Anda yang belum sempat bergabung ya bersama kami di Pro Dangdut pada siang hari ini. Semoga terhibur dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Baik, sampai di sini dulu saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Sari berita, program PTSL diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh sertifikat tanah secara gratis sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Sebanyak 142 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam penerimaan tenaga kerja PT GDSK yang diminta oleh LNG Tangguh Kabupaten Fakfak. Dari Jalan Kapten Petandaan 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya, Hatijah Bacoh, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, program PTSL diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh sertifikat tanah secara gratis sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, Papua Barat telah merealisasikan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL sebanyak 800 bidang tanah pada 30 Agustus 2026. Program tersebut telah diselesaikan di 3 kampung, yakni Kampung Otowiri, Warisa Mulia, dan Onim Jaya. PLT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, Fradianti Tomsio, mengatakan realisasi 800 bidang tanah tersebut telah memenuhi target PTSL yang ditetapkan untuk Kabupaten Fakfak pada tahun 2026. Ia mengatakan penyelesaian program PTSL di 3 kampung tersebut dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat. Namun hingga saat ini belum seluruh sertifikat diterima pemiliknya karena sebagian warga masih berada di kampung masing-masing.
3: Untuk program PTSL di Kabupaten Fakfak, kami ada target yaitu 800 bidang dan sudah terrealisasi di bulan Agustus. Per tanggal 30 Agustus itu kami sudah terrealisasi 800 bidang, PTSL sudah selesai yaitu di 3 kampung, Kampung Otoweri, Kampung Warisa Mulia, dan Kampung Onim Jaya. Sudah selesai dan sudah kami serahkan sebagian ke masyarakat dan sebagian masih belum karena mungkin masyarakatnya kan masih ada di kampung. Jadi kami sudah koordinasi dengan kepala kampung setempat untuk mengambil sertifikat di kantor, tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Tapi sudah sebagian masyarakat yang mungkin berada di kota sudah mengambil sertifikatnya ke kantor.
2: Fradianti menegaskan program PTSL sangat penting untuk mempermudah masyarakat, terutama warga yang tinggal jauh dari pusat kota dalam memperoleh sertifikat tanah. Melalui program tersebut, petugas pertanahan melakukan pengukuran, pemeriksaan lapangan, serta pengumpulan data secara langsung di wilayah sasaran.
3: Kalau PTSL itu sangat penting, kenapa saya bilang sangat penting? Karena memudah masyarakat, bagi masyarakat yang berada di jauh, di luar dari kota, itu memperoleh sertifikat dengan mudah. Itu karena PTSL ini adalah program gratis, tanpa ada biaya apapun. Kami dari kantor sendiri yang akan melakukan pengukuran dan pemeriksaan langsung ke lapangan. Jadi mengumpul data juga langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi sangat penting bagi masyarakat yang mungkin tidak mampu, terutama bagi masyarakat kampung yang mungkin nanti selanjutnya untuk ke depannya itu misalnya untuk mendapatkan perumahan gratis atau apa, kan pasti yang pertama adalah dibutuhkan sertifikat. Minimal masyarakat punya sertifikat, kan sertifikat itu bisa digunakan untuk hak tanggungan atau mungkin untuk mendapatkan perumahan gratis dan mungkin hal-hal lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Kebetulan program PTSL ini adalah program gratis, jadi masyarakat itu sangat mudah untuk bisa mendapatkan sertifikat tanpa harus mengeluarkan biaya Rp1 pun.
2: Sementara itu, untuk program redistribusi tanah, Fradianti mengatakan pelaksanaannya di Kabupaten Fakfak untuk sementara belum tersedia. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan koordinasi dan mekanisme antara bank tanah dan program redistribusi tanah di wilayah Papua dan Papua Barat, sehingga kegiatan redistribusi tanah dialihkan kegiatan lain yang telah direvisi. Januardi melaporkan.
1: Sebanyak 142 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam penerimaan tenaga kerja PT GDSK yang diminta oleh LNG Tangguh Kabupaten Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
4: Sebanyak 142 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dalam proses penerimaan tenaga kerja PT GDSK yang diminta oleh LNG Tangguh Pelaksana Tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Masur Kamudi menyampaikan informasi tersebut kepada RRI pada 13 Oktober 2026. Menjelaskan proses permintaan tenaga kerja tersebut telah berjalan sejak September 2026. Dari sekitar 800 berkas lamaran yang masuk, sebanyak 142 pelamar berhasil melewati tahapan seleksi administrasi pada Oktober ini. Para pelamar yang dinyatakan lolos administrasi selanjutnya mengikuti tahapan seleksi kedua berupa wawancara atau interview. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam menentukan pelamar yang memenuhi kriteria sesuai kebutuhan perusahaan. Seleksi wawancara dijadwalkan berlangsung selama 4 hari yakni pada 12, 13, 14, dan 15 Oktober 2026. Pelaksanaan wawancara tersebut bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak.
5: Di mana proses penerimaan ini yang menyampaikan berkas itu kurang lebih ada di 800 pelamar. Yang kedua sudah berproses dari bulan September lalu. Dan alhamdulillah di bulan Oktober ini sudah muncul yang lolos berkas itu mencapai 142 orang. Sementara pada tahapan seleksi yang kedua yaitu tahapan wawancara atau interview dilaksanakan di kantor Distrasnaker berlangsung selama 4 hari. Ada sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, dan sesi keempat. Itu dimulai dari tanggal 12, 13, 14, dan 15 Oktober 2026.
4: Setelah tahapan wawancara selesai, panitia akan kembali menyaring peserta untuk menentukan pelamar yang memenuhi kriteria perusahaan. Jumlah pelamar yang akan dipilih pada tahap akhir ditargetkan mengerucut menjadi sekitar 45 orang sesuai kebutuhan PT GDSK. Disnaker Trans Kabupaten Fakfak berharap seluruh pelamar yang lolos administrasi dapat mengikuti tahapan wawancara dengan sungguh-sungguh. Proses seleksi ini diharapkan menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan hasil penilaian panitia. Anwar melaporkan.
1: Program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Laporan Januardi.
2: Saudara, pelaksana tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, Radianti Tomsio berharap program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Radianti mengatakan program PTSL menjadi salah satu upaya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan hak-haknya melalui penerbitan sertifikat tanah yang memiliki kekuatan hukum. Menurutnya, sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas tanah yang dikuasai. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya mengandalkan penguasaan fisik tanah atau dokumen pelepasan hak tanpa memiliki sertifikat sebagai bukti hukum yang kuat.
3: Kalau program PTSL di wilayah-wilayah tersebut itu, kami berharap bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan bisa memudahkan masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya. Karena memang sertifikat itu adalah merupakan suatu kekuatan hukum yang mana mutlak untuk didapatkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu jangan berpikir bahwa saya sudah menguasai tanah ini, saya dengan berdasarkan pelepasan, tapi tidak punya kekuatan hukum, kan sama saja, kasihan masyarakatnya. Jadi kami berharap masyarakat dengan program PTSL ini bisa meningkatkan kualitas dalam hal kepastian hukumnya dalam untuk mencapai suatu hak-hak untuk masyarakat adatnya, terutama untuk mendapatkan haknya dan mendapatkan manfaat dari sertifikat itu sendiri.
2: Dengan program PTSL tersebut, pihaknya berharap masyarakat dapat meningkatkan kualitas dalam hal kepastian hukumnya, terutama untuk mendapatkan hak-haknya dan memperoleh manfaat dari sertifikat itu sendiri. Januardi melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Mansur Kamudi menyampaikan bahwa proses seleksi penerimaan tenaga kerja PT GDSK akan berlanjut setelah tahapan wawancara selesai. Para pelamar yang mengikuti proses seleksi selanjutnya akan menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up di RSUD Fakfak. yang menjelaskan pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penerimaan tenaga kerja. Tahapan ini bertujuan memastikan calon pekerja memenuhi persyaratan kesehatan yang dibutuhkan perusahaan. Menurutnya, perusahaan perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan setiap calon pekerja sebelum memutuskan penerimaan. Hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja yang sehat dan mampu menjalankan tugas secara optimal.
5: Setelah proses interview ini akan disaring lagi untuk mengerucut menjadi kurang lebih 45 orang sebagaimana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu akan dilanjutkan dengan tes medical check-up di RSUD Fakfak. Pada medical check-up ini penting karena perusahaan hari ini tidak mau mengambil resiko berkaitan dengan kesehatan dari masing-masing pekerja. Di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di perusahaan itu fasilitas kesehatan itu terbatas dan juga perusahaan membutuhkan orang yang sehat dan juga bisa bekerja sehingga ketika dipakai bekerja dapat maksimal dan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan maupun proyek yang sedang berlangsung.
1: Disnakentres Kabupaten Fakfak mengingatkan para pelamar untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui proses administrasi, wawancara, dan pemeriksaan kesehatan, diharapkan perusahaan memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan serta mampu mendukung kelancaran proyek. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak Fardianti Tomsio mendorong masyarakat memanfaatkan sertifikat tanah secara optimal untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Fardianti mengatakan sertifikat tanah tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung pengembangan usaha sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Menurutnya, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan maupun petani dapat memanfaatkan sertifikat tanah sebagai salah satu instrumen untuk memperoleh modal usaha. Dengan demikian, kepemilikan sertifikat diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dalam mengembangkan mata pencahariannya.
3: Kami berharap masyarakat itu bisa memanfaatkan tanahnya dengan baik, pertama dengan sertifikat bisa digunakan sebaik mungkin. Mungkin pertama untuk dengan usaha modal masyarakat itu sendiri, misalnya dia nelayan, dia petani, dia bisa menggunakan sertifikat itu sebagai usaha modal awalnya. Kan karena sertifikat itu kan bisa dilakukan hak tanggungan ke bank, kalau memang itu menjadi prioritas utama bagi masyarakat untuk mendapatkan modal utama untuk melanjutkan kehidupannya, untuk mendapatkan apa yang menjadi hak masyarakat itu.
1: Fardianti berharap masyarakat dapat memahami manfaat sertifikat tanah dan menggunakannya secara bijak sesuai kebutuhan serta kemampuan finansial. Pemanfaatan sertifikat sebagai jaminan pembiayaan perlu dipertimbangkan dengan matang agar dapat mendukung keberlangsungan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Mansur Kemudi, meminta pelamar PT GDSK yang lolos seleksi administrasi agar mempersiapkan diri dengan baik menghadapi wawancara. Yang menekankan pentingnya pemberian jawaban yang jujur, jelas, dan sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan panitia seleksi. Himbauan tersebut disampaikan Lut Mansur kepada RRI menjelang pelaksanaan wawancara yang berlangsung pada 12 hingga 15 Oktober 2026. Tahapan ini diikuti oleh 142 pelamar yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi administrasi dari sekitar 800 berkas yang masuk. Menurutnya, wawancara menjadi salah satu tahapan penting untuk menilai kesesuaian pelamar dengan kriteria yang ditentukan. Karena itu, setiap peserta perlu mendengarkan pertanyaan secara seksama sebelum menyampaikan jawaban. Ia juga mengingatkan pelamar agar tidak memberikan jawaban yang menyimpang dari pertanyaan yang diajukan oleh panitia. Ketepatan jawaban menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena setiap respon akan masuk dalam pertimbangan penilaian.
5: Seleksi interview ini penting. Kami mengharapkan untuk saudara-saudari, adik-adik kami, para pencari kerja yang sudah lolos berkas, kiranya dalam mengikuti interview harus menyampaikan informasi maupun keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Karena dari jawaban yang disampaikan itu ada kriteria penilaian yang diambil oleh panitia seleksi. Oleh karena itu kami berharap dalam pelaksanaan interview nanti adik-adik kami, saudara-saudari kami, para pencaker yang sudah lolos berkas, kiranya fokus untuk mendengarkan apa yang menjadi pertanyaan, harus disampaikan jawaban sesuai dengan pertanyaan dimaksud, sehingga tidak membias dari pertanyaan tersebut dan berisiko terhadap pengurangan nilai ataupun ketentuan penilaian yang sudah ditentukan.
1: Ia berharap para pelamar mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia mengajak peserta memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin dengan menunjukkan kemampuan dan memberikan jawaban secara jujur selama wawancara berlangsung. Terbatasnya pasokan air bersih di Kabupaten Fakfak berdampak pada pelayanan di RSUD Fakfak. Untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keselamatan pasien serta pengunjung, manajemen rumah sakit menghentikan sementara jam besuk keluarga pasien mulai Selasa 13 Oktober 2026 hingga pasokan air bersih kembali normal. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 440/UMM/ADM/RSUD/DATAR/FF/083/10 Romawi/2026 yang ditandatangani Direktur RSUD Fakfak Farid Fauza Mahubesi pada 13 Oktober 2026. Direktur RSUD Fakfak Farid Fauzan Mahubesi menjelaskan bahwa pembatasan kunjungan diperlukan karena ketersediaan air bersih sangat penting untuk menunjang higienis dan sanitasi di lingkungan rumah sakit. Kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 dan Nomor 7 Tahun 2019 terkait penyediaan air bersih serta kesehatan lingkungan rumah sakit. Dengan pasokan yang terbatas, pengurangan aktivitas kunjungan dinilai perlu dilakukan untuk membantu mempertahankan kebersihan fasilitas pelayanan kesehatan. Manajemen RSUD Fakfak menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya keluarga pasien, atas ketidaknyamanan akibat penghentian sementara jam besuk tersebut. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pasien maupun pengunjung selama kondisi pasokan air bersih belum kembali normal.
0: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: informații de inspirații. Rosetul.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Selamat sore untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di sore hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Baik pendengar, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Nasional ya, hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas jadi sore ini.

0: Eli, saya ingin sekali usaha kue dari rumah. Bagaimana ada cara ya?
1: Ide bagus. Langkah pertama kau harus riset pasar dulu. Cari tahu apa yang dong suka. Mungkin kau bisa mulai dengan menanyakan teman atau tetangga toh.
0: Benar juga ya. Terus kalau dari segi modal, bagaimana caranya supaya tidak terlalu besar di awal ya?
1: Kau bisa mulai dengan bahan-bahan yang sederhana dan modal kecil dulu. Coba buat sampel kue dan kasih ke orang-orang terdekat untuk dicicipi toh. Kalau dong suka, baru deh kau produksi lebih banyak.
0: Berarti harus buat perencanaan juga ya. Misalnya hitung biaya produksi dan harga jual tuh.
1: Betul, selain itu jangan lupa memanfaatkan media sosial buat promosi. Buat akun Instagram atau Facebook dan posting-posting kue. Bisa juga ikut bazar atau pameran lokal tuh.

Banjir dapat dicegah bila kita menjaga lingkungan bersama. Mulailah dengan tidak membuang sampah ke sungai dan selokan. Sampah yang menyumbat aliran air adalah penyebab paling sering dari banjir di perkotaan. Selanjutnya, perbanyak area resapan air, seperti membuat biopori, sumur resapan, dan menjaga ruang terbuka hijau di sekitar rumah. Dengan adanya resapan, air hujan tidak langsung melimpas dan menumpuk menjadi banjir. Jangan lupa lakukan pembersihan saluran air secara rutin, terutama sebelum musim hujan datang. Dan di wilayah rawan banjir, masyarakat dapat bekerja sama membangun tanggul atau kolam penampung air sebagai perlindungan tambahan. Kita jaga lingkungan agar tetap aman dan terhindar dari banjir.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di sore hari ini ya, apalagi untuk para pedagang-pedagang yang sudah mulai sibuk di tempat jualannya masing-masing. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta penyederhanaan prosedur ekspor untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Presiden juga meminta menghilangkan berbagai hambatan yang berpotensi memperlambat kegiatan ekspor nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden yang dibacakan Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Presiden menekankan kemudahan prosedur ekspor harus menjadi bagian dari strategi memperluas akses pasar. Presiden juga menyoroti pentingnya akses pembiayaan ekspor ya, dan asuransi dengan biaya terjangkau. Dukungan tersebut diperlukan agar eksportir Indonesia dapat memanfaatkan peluang perdagangan internasional secara optimal. Informasi tadi kami ambil dari

0: Pemuda Kabupaten Fak-Fak menyimpan potensi luar biasa. Dari lapangan olahraga berdebu hingga panggung seni di kampung-kampung, bakat-bakat muda kita menanti untuk bersinar. Melalui semangat Asta Cipta dalam membangun sumber daya manusia, pembinaan usia dini dan penyelenggaraan event prestasi adalah kunci utama. Kita tidak bisa hanya menunggu sang juara lahir, kita harus mencetaknya. Dukung anak-anak kita untuk terus berlatih. Kepada pemerintah dan pihak swasta, mari perbanyak kompetisi olahraga dan seni di Fak-Fak. Dengan kompetisi yang sehat, mental, juara akan terbentuk. Mari angkat piala kebanggaan untuk Fak-Fak dari tingkat daerah hingga nasional. Pemuda Fak-Fak berprestasi, Indonesia maju.
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Satu Rumah untuk 13, karya A. Fuadi, terbit pada tahun 2018. Buku ini menyoroti nilai pentingnya kekompakan dan kehangatan dalam keluarga besar. Meski seringkali mereka harus menghadapi berbagai tantangan, Satu Rumah untuk 13 mengajarkan kita bagaimana membangun kerjasama dan saling memahami antara anggota keluarga dapat membantu menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keluarga dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan dengan cara mereka sendiri. Buku ini juga menunjukkan pentingnya ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup, serta bagaimana hal itu dapat memperkuat hubungan keluarga. A. Fuadi menggambarkan bagaimana pendidikan dan kesadaran sosial berperan dalam membentuk karakter dan masa depan individu. Buku ini membantu kita memahami betapa pentingnya hubungan keluarga dan nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku Satu Rumah untuk 13 karya A. Fuadi.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Untuk para pedagang-pedagang juga, selamat sore ya, semoga rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Masih saya temani Anda di Fak-Fak sore ya. Nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Beranda Astacita Nasional ya.

0: Olahraga sepak bola dikenal sebagai olahraga paling populer di dunia. Dilansir dari National Geographic, sepak bola dicintai oleh lebih dari 265 juta orang sedunia karena mudah dimainkan dan dinikmati sebagai pertunjukan olahraga. Dalam satu tim sepak bola terdiri dari 11 orang pemain yang masuk ke dalam lapangan dengan nomor punggung yang berbeda-beda. Namun, tahukah Anda kapan para pemain bola mulai menggunakan nomor punggung di jersey-nya? Dilansir dari bolasport.com, klub yang pertama kali memperkenalkan nomor punggung saat bertanding adalah Arsenal. Pada 25 Agustus 1928, Arsenal bertanding melawan Sheffield Wednesday dengan menggunakan jersey dengan nomor punggung. Kala itu, tim Arsenal dilatih oleh Herbert Chapman yang mengatur nomor punggung pemain secara berurutan dari angka 1 sampai 11. Nomor punggung 1 dipakai oleh penjaga gawang atau kiper dan selanjutnya diurutkan sampai dengan nomor 11 yang digunakan oleh penyerang. Alasan Herbert hanya menggunakan 11 nomor, yaitu supaya ia lebih mudah mengetahui posisi pemain. Namun, saat ini para pemain bola tidak harus menggunakan nomor punggung sesuai dengan posisi dan perannya di lapangan. Meski kini penggunaan nomor punggung semakin beragam, nomor awal atau nomor klasik yakni 1-11 masih identik dengan posisi-posisi tertentu dalam sepak bola.
1: Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstal, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Cantik Itu Luka adalah salah satu karya terkenal dari Eka Kurniawan yang diterbitkan pada tahun 2002. Mengisahkan tentang kehidupan yang keras dan penuh kekerasan, menggambarkan kehidupan yang kompleks dan penuh warna, serta gambaran yang kuat mengenai sejarah dan budaya Indonesia. Buku karya Eka Kurniawan ini mencerminkan budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakat dan kehidupan di Indonesia. Seringkali penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Namun di tengah-tengah itu, ada kekuatan dan ketahanan yang dapat ditemukan dalam diri seseorang. Tentang ketangguhan, ketabahan, dan kemampuan manusia untuk bangkit dari kesulitan dan mencari kebahagiaan meskipun dalam situasi yang sulit. Penting bagi kita untuk merenung tentang kehidupan, ketahanan, dan perjuangan dalam menghadapi penderitaan. Demikian esensi buku Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan.
0: Esensi buku Prosatu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung. Baik pendengar, menemani suasana Anda di sore hari ini, saya hadirkan informasi untuk Anda yang kami ambil dari rri.co.id. BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia pada 15 sampai 18 Oktober 2026. Ketinggian gelombang tinggi tersebut diperkirakan mencapai 4 meter di beberapa kawasan Samudra Hindia yang berbatasan dengan Sumatera, Jawa, dan Bali. Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Agi Wandala, menjelaskan peningkatan tinggi gelombang dipengaruhi pola pergerakan angin di wilayah utara dan selatan ekuator. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi aktivitas pelayaran, khususnya bagi nelayan dan pengguna transportasi laut yang melintasi kawasan rawa. Kawasan tersebut perlu mendapat perhatian, ia menjelaskan, karena termasuk wilayah dengan perkiraan tinggi gelombang terbesar selama periode peringatan dini. Masyarakat yang beraktivitas di laut dihimbau mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan. Sementara itu, gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di wilayah perairan yang lebih luas. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi perjalanan kapal dan aktivitas nelayan di berbagai kawasan Indonesia. Nah, adapun wilayah berpotensi mengalami gelombang tersebut meliputi Selat Malaka bagian utara, sebagian besar perairan Samudra Hindia Barat dan Selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Sumatera, sebagian selatan Makassar, Laut Maluku, Samudra Pasifik bagian utara, Laut Arafuru. Anggi mengatakan pola angin menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi gelombang di perairan Indonesia selama periode tersebut. Perbedaan arah dan kecepatan angin di kedua sisi ekuator turut berkontribusi terhadap dinamika cuaca maritim. Berdasarkan pemantauan BMKG, kecepatan angin tertinggi teridentifikasi di Samudra Hindia Barat Lampung dan Samudra Hindia Selatan Banten. Kondisi angin kencang juga terpantau di kawasan Laut Arafuru, sehingga aktivitas pelayaran di wilayah tersebut perlu meningkatkan kewaspadaan. Ya, BMKG juga mengingatkan penting peningkatan tinggi gelombang terdapat menimbulkan resiko bagi sejumlah jenis kapal dengan batas ketahanan yang berbeda. Oleh karena itu, operator pelayaran dan nelayan diminta memperhatikan kecepatan angin serta tinggi gelombang sebelum berangkat. Perahu nelayan perlu mewaspadai kondisi ketika kecepatan angin melampaui 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sementara itu, kapal tongkang menghadapi resiko saat angin melebihi 16 knot dengan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Untuk kapal feri, kondisi yang perlu diwaspadai meliputi kecepatan angin mulai 21 knot dan gelombang mencapai 2,5 meter. Perubahan ambang resiko tersebut menunjukkan pentingnya menyesuaikan keputusan pelayaran dengan karakteristik kapal yang digunakan. Nah, selain pengguna transportasi laut, BMKG meminta masyarakat yang tinggal atau bekerja di kawasan pesisir meningkatkan kewaspadaan selama periode peringatan. Perubahan kondisi, angin dan gelombang dapat mempengaruhi keselamatan aktivitas di sekitar pantai maupun perairan terbuka.

0: Tahukah Anda, keberadaan kursi pada kehidupan masyarakat Mesir kuno 3100 sampai 1070 sebelum Masehi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan keluarga kerajaan. Kursi hanyalah dimiliki oleh keluarga bangsawan dan keluarga terdekat dari raja. Sama seperti di Mesir, pada masyarakat Yunani kuno 1100 sampai 400 sebelum Masehi, kursi menentukan status sosial pemiliknya dan hanya keluarga kerajaan saja yang boleh menggunakannya. Bangsa Yunani kuno sempat membuat inovasi kursi yang terlihat sangat indah, diberi nama kleismos. Kursi tersebut memiliki dudukan melengkung tanpa sandaran tangan dengan bentuknya yang khas. Di beberapa negara Asia seperti Jepang, Tiongkok, dan India, abad kedua sebelum Masehi telah menghasilkan perabot yang bernilai seni tinggi. Pengrajin dari Tiongkok berhasil membuat kursi yang disambungkan tanpa paku atau pasat, bahkan tidak menggunakan perekat seperti lem. Di Eropa, pembuatan kursi dan perabotan sempat menurun pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Hal itu disebabkan bahan-bahan dan pengrajin untuk pembuatan kursi susah didapat. Tapi kemudian muncul inovasi kursi santai dengan sandaran punggung dan sandaran tangan yang lebih nyaman. Memasuki abad ke-16, kursi semakin berkembang dengan penemuan berbagai teknologi untuk membuatnya. Pada abad ke-20, digunakan kursi dari bahan dasar plastik sebagai ganti dari bahan kayu yang terkadang sulit didapatkan. Kursi memiliki nilai yang sangat besar. Di samping fungsinya sebagai tempat untuk duduk, kursi dapat merepresentasikan kedudukan seseorang di dalam sebuah kelompok masyarakat. Tinggi atau rendahnya kedudukan seseorang akan terlihat melalui kursi yang dipakainya. Baik bahan, bentuk, dan hiasan yang ada pada kursi akan menunjukkan status sosial pemakainya.
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kau bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare, serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas, atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kedaluwarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau

0: siapa dari sudut negeri?
1: Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Anda Asta Cita Nasional ya. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung, tetap semangat dan sukses dengan aktivitasnya.

0: Tidur itu seperti reset untuk tubuh, tapi tidur yang cukup itu relatif. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi juga kualitasnya. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengatur hormon, dan memori kita pun diperkuat. Kurang tidur, kamu bisa merasa lelah, gampang marah, dan konsentrasi menurun. Jadi, pastikan tidurmu cukup, bukan cuma dalam jumlah, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda ya bersama keluarga. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Apalagi buat yang baru saja bergabung, bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Yang pastinya suasananya menyenangkan juga ya. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Pasti saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Ya, pada kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Ya, paparan asap dalam waktu singkat maupun berkepanjangan dapat meningkatkan resiko gangguan pernafasan, terutama pada anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit seperti asma dan penyakit paru-paru. Dilansir dari beberapa sumber, salah satunya yaitu Honest Duck, yang mana kabut asap mengandung berbagai partikel dan zat berbahaya yang dapat masuk ke saluran pernafasan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sejumlah keluhan ya, seperti batuk, tenggorokan terasa perih, mata berair, sesak nafas, sakit kepala, hingga tubuh terasa lemas. Karena itu masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara memburuk. Nah, adapun hal yang perlu diperhatikan yaitu kurangi aktivitas di luar ruangan. Salah satu langkah utama untuk melindungi kesehatan adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap sedang tebal. Masyarakat sebaiknya menunda kegiatan olahraga di luar rumah dan membatasi perjalanan yang tidak mendesak. Jika harus keluar rumah, gunakan masker yang mampu menyaring partikel udara dengan baik dan usahakan

berada di luar ruangan sesingkat mungkin. Anak-anak dan kelompok rentan sebaiknya mendapatkan perhatian lebih dan tidak dibiarkan beraktivitas di tengah paparan asap. Nah, berikut yaitu jika berada dalam ruangan bukan berarti sepenuhnya terbebas dari paparan asap. Asap dari luar dapat masuk melalui pintu, jendela, atau celah bangunan. Untuk mengurangi paparan, pintu dan jendela dapat ditutup rapat ya ketika kualitas udara di luar sangat buruk. Jika tersedia penggunaan penyaring udara atau yang mana juga dapat ya membantu meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Hindari pula aktivitas yang menghasilkan asap tambahan seperti membakar sampah atau merokok di dalam rumah. Nah, selanjutnya masyarakat perlu segera memperhatikan gejala yang muncul selama kabut asap berlangsung. Batuk terus-terusan, juga sesak nafas, nyeri dada, pusing berat atau kesulitan bernafas, ini merupakan tanda yang tidak boleh diabaikan. Orang yang memiliki penyakit pernafasan atau penyakit kronis sebaiknya tetap mengikuti pengobatan yang telah diberikan tenaga kesehatan. Jika kondisi memburuk atau muncul gejala serius, segera mencari pertolongan medis. Nah, selanjutnya memenuhi kebutuhan cairan dengan minum air yang cukup, ini juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh selama menghadapi cuaca dan kualitas udara yang tidak sehat. Selain itu, masyarakat dianjurkan menjaga kebersihan termasuk mencuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar rumah. Mata yang terasa perih akibat asap juga sebaiknya tidak digosok ya, karena dapat memperparah iritasi. Membersihkan wajah dan mata dengan air bersih dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman. Baik, selanjutnya adalah di tengah kondisi kabut asap, masyarakat sebaiknya tidak hanya mengandalkan penglihatan untuk menentukan apakah udara aman atau tidak. Pantau informasi kualitas udara dari sumber resmi, pemerintah atau lembaga terkait sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Dengan mengetahui kondisi kualitas udara, masyarakat dapat menentukan kapan waktu yang lebih aman untuk beraktivitas dan kapan harus lebih banyak berada di dalam ruangan. Yang terakhir, kabut asap merupakan masalah yang membutuhkan kewaspadaan dan kerjasama masyarakat. Selain melindungi diri dari paparan asap, masyarakat juga perlu mencegah munculnya kebakaran baru dengan tidak melakukan pembakaran sembarangan dan segera melaporkan titik atau kejadian kebakaran kepada pihak berwenang. Menjaga kesehatan di tengah kabut asap bukan hanya tentang menggunakan masker, tetapi juga membatasi paparan, menjaga kualitas udara dalam rumah, memantau kondisi udara, serta mendapatkan pertolongan apabila mengalami gangguan kesehatan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Pernah tidak sih kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain menguap? Padahal sebelumnya kamu tidak merasa terlalu mengantuk. Fenomena ini ternyata cukup umum dan dikenal sebagai menguap yang menular. Para peneliti percaya bahwa hal ini berkaitan dengan kemampuan empati manusia. Otak kita memiliki sistem yang disebut sel saraf yang membuat kita secara tidak sadar meniru tindakan orang lain. Ketika kita melihat seseorang menguap, otak kita seperti merefleksikan tindakan itu sehingga kita ikut menguap. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa menguap lebih mudah menular di antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat, seperti keluarga atau teman. Bahkan, hanya dengan melihat foto orang yang menguap, membaca tentang menguap, atau memikirkannya saja, seseorang bisa ikut menguap. Selain karena empati, menguap sendiri sebenarnya memiliki fungsi biologis, seperti membantu mendinginkan otak dan meningkatkan kewaspadaan tubuh. Jadi, kalau kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain melakukannya, itu bukan karena kamu bosan, melainkan tanda bahwa otakmu sedang bekerja dan merespon orang di sekitarmu.
1: Fak-fak siang ini.
2: Fak-fak siang ini.
1: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Provinsi Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda sukses dengan berbagai aktivitas di hari ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Nasional. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: 0811 79 727 912. Jakarta sore ini 91,2 FM. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan saat lagi nanti kami akan menghadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya, untuk Anda simak di hari ini setelah sebuah lagu berikut ini.

0: Dasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Dasta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Dasta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang pembangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform, misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih, dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri, kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya, karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan, dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik, ya karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya, bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
3: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar gak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
3: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Makasih.
2: Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham, artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu. Apakah produknya bagus? Apakah produknya cocok dengan kita? Ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya. Kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses dulu pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8% ya. 6%, 8%
7: pajak belum,
8: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin teman-teman punya Telegram. Ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
7: Nggak masuk akal dong.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
7: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
7: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
7: Bisa, Bang.
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
7: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
7: Itu pasti,
8: Pak. Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5. Awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah, kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
7: Dan terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
7: Terima kasih. Siap.
6: Dari perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Brenda Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Ponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik, Ibu Nova Nainggolan nih. Kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih, bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi Bytring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa mendapatkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke. Tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama, Bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.

0: Memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Okay. Konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tua? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir. Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih. Setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Mm-hmm. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Mm-hmm. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Yeah. Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir saya kalau buat kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Yeah. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buat kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha Abang yang satunya lagi ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Okay. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan ini, ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman.

0: cuman nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Kira-kira, ini kan pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa, tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat wajah di bawah itu angin, angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
0: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
0: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada mbal gitu ya.
0: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya tadi kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
0: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan jauh, agak cukup jauh
1: beberapa kilo.
0: Terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
0: Oh nggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
0: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
0: jam 5
1: sore
0: sampai
1: jam 12 malam.
0: 12 malam.
1: Oke.
0: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
0: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
2: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mama, mama.
5: Kenapa sih?
4: Yang satu apa yang mama dong? Mana sih, Mam?
6: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang. Saatnya kamu yang bikin tren.
7: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
6: Caranya gampang. Cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
7: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
6: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
7: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
3: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
8: Baik pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru saja bergabung, tak terasa saya Hatijah Baja pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan bersua lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Serta saya yang bertugas Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti. Baik untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ke ruang dengar Anda kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dan diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Wih, mobilnya keren. Apa nih yang motor ini bisa diganti dengan mobil seperti itu?
1: Tiap hari desak-desakan dalam angkot. Seandainya saja aku punya motor, tidak perlu lagi desak-desakan begini.
2: Dek, renovasi rumah tetangga sebelah bagus ya. Mewah banget jadinya.
3: Dia kan orang kaya, pantas rumahnya mewah. Makanya kamu tuh cari uang yang banyak dong, supaya kita bisa beli rumah yang lebih besar dari rumah ini.
4: Sementara itu di tempat lainnya,
5: bertahun-tahun tinggal di kontrakan, kapan ya aku bisa punya rumah sendiri?
4: Ini hanya sebagian contoh ketika kita merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal rasa syukur bisa jadi kunci kebahagiaan. Segala hal bisa disyukuri tergantung cara kita memandangnya.
6: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

0: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Betul 4,9 FM Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang rasanya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar Bung Saharudin kembali jumpai Anda di hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Kebersamaan kita selama 6 jam hingga nanti tuntas tugas pada pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan berbagai segmen hiasi ruang dengar Anda. Zona religi telah kami hadirkan ya sebagai awal jumpa kita. Apa kabar pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda hingga penyampaian warta berita daerah tepat pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune terus bersama Pro 1 RRI Fak-Fak.

0: Rin, laris kah kok jualan abon ikan?
1: Lumayan sih, tapi kayaknya saya harus kasih kenal produk ke orang-orang lagi kah, Pe?
0: Kok su coba titip di warung pasar atau ikut bazar begitu?
1: Sudah, tapi masih belum rutin juga, eh.
0: Wih, sebenarnya tuh itu sangat efektif, Rin. Pasar dan bazar itu tuh banyak menarik pelanggan potensial yang belanja langsung.
1: Iya sih, Will, tapi paling baik jual di mana lagi, eh?
0: Kok bisa kerjasama dengan toko-toko kelontong atau warung untuk menitipkan jualan tuh?
1: Iya, betul juga, eh.
0: Jangan lupa manfaatkan promosi dari mulut ke mulut. Berikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan merekomendasikan produk kamu ke orang lain.

Permen dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-18 dan 19 ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

Kolaborasi antara Ari Lasso featuring Ariel Tatum, Karena Aku Telah Denganmu, baru saja berlalu. Mendengar updatean informasi untuk Anda ini terkait Bareskrim Polri mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penegakan hukum tersebut diharapkan menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah. Hal tersebut disampaikan Kasubdit 3 Ditpitder Bareskrim Polri, Kombespol Pipit Subianto. Kepolisian terus menindak pelaku karhutla. Hingga 13 Oktober 2026 pendengar, sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka melalui penanganan perkara di 12 polda. Pipit menjelaskan jumlah tersangka perorangan tersebut meningkat dibandingkan pendataan sebelumnya yang mencatat sebanyak 196 orang. Penambahan tersangka menunjukkan perkembangan penyidikan terhadap berbagai laporan dugaan tindak pidana karhutla yang ditangani kepolisian. Secara keseluruhan, kepolisian menangani 273 laporan polisi terkait karhutla yang melibatkan pelaku perorangan di 12 polda. Perkara tersebut mencakup kebakaran lahan seluas 5.157,89 hektar berdasarkan perkembangan penegakan hukum hingga 13 Oktober 2026. Dalam penanganannya, penyidik menerapkan pasal berlapis terhadap para tersangka sesuai dengan dugaan tindak pidana masing-masing. Ia juga menyebut ketentuan tersebut memuat ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku yang terbukti bersalah. Penegakan hukum juga menyasar perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Bareskrim mencatat 9 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penanganan laporan polisi di 3 provinsi Kalimantan. Sebanyak 7 korporasi berada di Kalimantan Barat, sedangkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masing-masing mencatat 1 korporasi. Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut diketahui bergerak dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, penanganan dugaan karhutla korporasi secara nasional mencakup 98 laporan polisi di 10 polda dan Bareskrim. Luas lahan terbakar yang berkaitan dengan penanganan perkara tersebut mencapai 25.600,26 hektar. Melalui penegakan hukum tersebut, kepolisian berharap masyarakat maupun pelaku usaha tidak lagi menggunakan pembakaran sebagai cara membuka lahan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan hutan dan lingkungan. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang maman dong? Wow. Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Macet, tempo sudah. Kok lama sampai?
0: Kok tak bisa sabar, kah?
5: Cepat sudah naik di motor lagi tong gas.
0: Eh, kasih mati kok perokok dulu itu. Manis so apa bawa motor sambil merokok?
5: Aduh, tanggung macet. Kalau saya kasih mati rokok satu batang ini, saya rugi.
0: Eh, lebih rugi lagi kalau pas ketong jalan terus kopu abu rokok tuh sampai kena sapu mata, kah? Atau kena pengendara lain. Bahaya, pace. Bisa sebabkan kecelakaan juga. Kok mau, kah?
6: Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Sanksinya, pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global,

0: dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar PT Million Group Indonesia MCI One More berkolaborasi dengan PT Hype Teknologi Indonesia dalam pengembangan industri digital. Kolaborasi tersebut juga melibatkan Radio Republik Indonesia RRI melalui program transformasi konten kreator. Direktur Utama PT Million Group Indonesia, Wilson Mandala Putra, mengatakan inovasi dan kolaborasi diperlukan untuk mengembangkan industri digital. Menurutnya, perusahaan dengan ekosistem berbeda dapat bekerja sama tanpa harus membangun seluruh kebutuhan secara mandiri. Ia juga mengajak para pihak membangun komunitas digital yang menghasilkan lebih banyak konten positif dan edukatif. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat mendukung perkembangan industri digital melalui kerjasama antar pelaku dengan ekosistem berbeda. Sementara itu, Direktur Utama PT Hype Teknologi Indonesia, Magendran Mariapan, mengatakan pengembangan aplikasi media sosial lokal menghadapi berbagai tantangan. Ia menyebut sejumlah perusahaan pernah mencoba mengembangkan platform serupa, tetapi tidak semuanya mampu bertahan. Magendran mengatakan Hype telah menjajaki kerjasama dengan RRI melalui Gerakan Nasional Transformasi Konten Kreator. Program tersebut menyediakan hadiah total 2 miliar rupiah dengan 10 kategori tantangan sebelum penambahan kategori dari MCI One More. Sementara itu, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan bahwa RRI mengajak anak muda mengembangkan kreativitas sekaligus memperkuat nilai keindonesiaan. Ia pun menyebut seluruh program RRI diarahkan untuk kepentingan bangsa dan mengamplifikasi nilai-nilai positif. Ia juga menyampaikan bahwa Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia akan memberikan pelatihan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ia berharap kekayaan adat dan budaya Indonesia dapat turut diangkat melalui konten positif yang dihasilkan para kreator. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari laman rri.co.id. Dan kami ingatkan kembali pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti Warta Berita Daerah.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Kepala Kantor Bea Cukai Fak-Fak Rahmat Sarjito memberikan edukasi serta mengingatkan masyarakat agar tidak membeli, menjual maupun mengedarkan rokok ilegal. Kepala Kelurahan Fak-Fak Utara Muhammad Irwansyah Said Hindom membagikan 1.500 masker gratis kepada masyarakat yang belum sadar akan penting masker dalam keadaan seperti saat ini. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026, saya Siti Nuraisyah.

0: Kepala Kantor Bea Cukai Fakfak Rahmat Sarjito memberikan edukasi serta mengingatkan masyarakat agar tidak membeli, menjual maupun mengedarkan rokok ilegal karena perbuatan tersebut dapat berujung pada sanksi pidana. Ia menegaskan masyarakat perlu mengenali ciri-ciri rokok ilegal dan memahami konsekuensi hukum dari peredaran barang kena cukai tanpa memenuhi ketentuan. Rahmat menjelaskan pungutan cukai rokok tidak hanya bertujuan mendukung penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah untuk mengendalikan konsumsi produk tembakau dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak buruk rokok. Melalui edukasi tersebut, Bea Cukai berharap warga turut mendukung pengawasan dengan tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Selain memberikan edukasi, Bea Cukai Fakfak mengapresiasi warga RT15 yang turut membantu menjaga keamanan lingkungan sekitar rumah dinas, termasuk mengantisipasi kejadian yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Bea Cukai juga menyampaikan terima kasih atas penerimaan masyarakat selama keberadaan rumah dinas di lingkungan tersebut. Kepala Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Erwansyah Said Hindom membagikan 1.500 masker gratis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kesehatan di tengah kabut asap, termasuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak mendesak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Papua Barat berkolaborasi dengan Puskesmas Fakfak Kota membagikan masker dan bubur kacang hijau gratis kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di depan kantor Kelurahan Fakfak Utara sebagai upaya mencegah dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla terhadap kesehatan warga. Kepala Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Irwansyah Said Hindo mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu melindungi masyarakat dari risiko gangguan kesehatan khususnya penyakit pada saluran pernapasan yang dapat dipicu oleh paparan kabut asap. Selain masker, pihak kelurahan juga membagikan bubur kacang hijau secara gratis kepada masyarakat, di mana pemberian makanan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi warga sekaligus mendukung daya tahan tubuh di tengah kondisi lingkungan yang kurang sehat akibat kabut asap.
2: Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak yaitu membagikan masker bubur kacang secara gratis kepada seluruh masyarakat Kelurahan Fakfak Utara. Tujuan kami adalah untuk menekan terkait dengan kabut asap karhutla ini banyak membuat masyarakat Kelurahan Fakfak Utara ini mengalami gangguan pernapasan. Oleh karena itu langkah yang kita ambil adalah melakukan pembagian masker untuk mencegah penyakit pernapasan dan sebagainya. Nah, terus tujuan kita memberikan suplemen bubur kacang yaitu untuk agar masyarakat itu lebih daya tahan tubuhnya lebih kuat karena kondisi asap karhutla ini mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat Kelurahan Fakfak Utara dan dampaknya yang saat ini terjadi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami mendapatkan instruksi dari Pak Bupati dan Pak Wakil terkait dengan perhatian penuh untuk warga masyarakat Kelurahan Fakfak Utara. Masker yang diberikan itu 1.500 stok yang kami berikan untuk hari ini, semuanya itu diberikan untuk masyarakat. Harapannya seluruh masyarakat Kelurahan Fakfak Utara menggunakan masker karena kondisi saat ini sudah tidak dapat dibendung lagi akibat asap karhutla. Semoga seluruh masyarakat mulai sadar dan menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah. Dan apabila aktivitas di luar rumah yang tidak diperlukan, mohon untuk tetap dalam rumah, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang yang mempunyai gangguan pernapasan.
1: Erwansyah menjelaskan kegiatan pembagian masker dan bubur kacang hijau tersebut ditargetkan berlangsung selama 1 hari. Namun pembagian masker dapat kembali dilakukan apabila terdapat instruksi lebih lanjut. Ia berharap langkah serupa dapat dilaksanakan oleh kelurahan dan distrik lainnya agar pemerintah setempat tetap proaktif dalam menghadapi situasi bencana alam serta melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak memberikan kelonggaran kepada pedagang pasar yang keberatan membayar retribusi kebersihan sekaligus. Pedagang dengan tagihan Rp50.000 per bulan dapat mencicil Rp10.000 hingga Rp20.000 dengan ketentuan seluruh pembayaran harus dilunasi sebelum tanggal 30 setiap bulan. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Fakfak, Dixon Iha mengatakan, kebijakan tersebut merupakan pendekatan fleksibel agar kewajiban retribusi tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi pedagang kecil. Dixon menjelaskan, retribusi pelayanan kebersihan mengacu pada Perda Kabupaten Fakfak nomor 8 tahun 2023 dan Perbup nomor 9 tahun 2025 dengan tarif pedagang berkisar Rp50.000 hingga Rp100.000 per bulan sesuai kategori. Untuk memastikan ketertiban, petugas memberikan karcis resmi dan merekap pembayaran harian, sementara sosialisasi akan dilakukan bersama Satpol PP dan Disperindak sebelum tindakan lebih lanjut diterapkan. PUPR 2KP menegaskan bahwa kewajiban retribusi harus berjalan seimbang dengan pelayanan kebersihan yang layak. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung operasional persampahan dan peningkatan fasilitas kebersihan. Sedangkan pedagang diminta membuang sampah pada tempat yang disediakan. Dixon juga membuka ruang pengaduan bagi pedagang yang telah membayar tetapi mengalami keterlambatan pengangkutan sampah agar persoalan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan kebersihan pasar terjaga. Terima kasih Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Babin Kamtipmas Distrik Pariwari menegaskan pentingnya kedisiplinan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas, khususnya terkait dokumentasi kegiatan di lapangan. Laporan Anwar Lamohan.
3: Babin Kamtipmas Wilayah Distrik Pariwari Ajun Inspektur Polisi 2 Aibda Saraju Rumalean menegaskan bahwa pelaksanaan tugas Babin Kamtipmas harus dilakukan secara serius dan tidak asal-asalan. Hal tersebut disampaikannya kepada RRI pada Kamis 15 Oktober 2026 sebagai pengingat pentingnya ketelitian dalam menjalankan tugas di wilayah binaan. Dikatakan setiap kegiatan yang dilaksanakan di lapangan harus didukung bukti dokumentasi yang sesuai dengan waktu pelaksanaan. Dokumentasi tersebut menjadi bagian penting dalam pelaporan kegiatan sekaligus memastikan pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, foto kegiatan yang diambil di lapangan harus menggambarkan kondisi sebenarnya saat tugas berlangsung. Karena itu, anggota Babin Kamtipmas perlu memperhatikan kesesuaian waktu dokumentasi dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan. Ia menjelaskan ketentuan tersebut merupakan arahan dari pimpinan yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota sesuai tanggung jawabnya. Kepatuhan terhadap arahan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban administrasi dan kualitas pelaporan tugas. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kejujuran dalam setiap dokumentasi kegiatan kepolisian di wilayah binaan. Dengan bukti yang akurat dan sesuai fakta lapangan, pelaksanaan tugas dapat dievaluasi secara lebih jelas dan transparan. Ia berharap seluruh anggota Babin Kamtipmas dapat menjalankan tugas dengan disiplin serta memperhatikan setiap ketentuan pelaporan yang berlaku. Melalui dokumentasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, pelaksanaan tugas kepolisian di tengah masyarakat diharapkan berjalan lebih profesional. Anwar melaporkan.
0: Penggiat wisata pengamatan burung Rusdi Purwanto menyoroti dampak kebakaran terhadap hilangnya habitat, berkurangnya sumber makanan dan air, serta perubahan perilaku satwa liar. Laporan Januardi.
1: Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang meluas di Kabupaten Fakfak mengancam kelestarian habitat satwa liar, khususnya berbagai jenis burung endemik yang hidup di wilayah tersebut. Selain merusak habitat alami, kebakaran yang disertai kabut asap juga menyebabkan perubahan perilaku satwa dan menyulitkan pengamatan burung di alam bebas. Penggiat wisata birdwatching atau pengamat burung Rusdi Purwanto mengatakan karhutla merupakan ancaman serius bagi keberadaan satwa liar di Fakfak. Dampak kebakaran tidak hanya dirasakan melalui kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengurangi populasi burung akibat kehilangan tempat hidup dan sumber makanan. Menurut dia, kebakaran hutan menyebabkan sejumlah pohon yang menjadi habitat burung terbakar, termasuk pohon penghasil buah yang menjadi sumber makanan serta pohon yang digunakan untuk bersarang. Kondisi tersebut membuat burung kehilangan tempat berlindung, berkembang biak, dan mencari makan di habitat alaminya.
4: Karhutla ini merupakan ancaman serius bagi beberapa jenis satwa liar, khususnya jenis-jenis burung endemik yang ada di Kabupaten Fakfak. Di antaranya dampak-dampak ini banyak yang membuat burung-burung ini menjadi sedikit, yang pertama sedikit lebih susah untuk kita temui. Yang pertama lagi hilangnya habitat mereka, dari pohon yang terbakar, terus pohon buah makan dan tempat bersarang. Ini perilaku mereka sedikit agak ada perubahan, yaitu perubahan sikap perilaku mereka. Terus kemudian kematian mungkin bisa terjadi karena jarak pandang, karena asap itu. Itu tadi beberapa perilakunya berubah. Biasanya yang normal lebih mudah kita lihat, kita temui, tapi sejak kejadian karhutla ini lebih susah kita temui untuk satwa liar. Terus ancaman lainnya terkait kesediaan pakan alam yang di alam, pohon makan yang di alam. Itu sudah beberapa pohon ini sudah tidak berbuah. Terus yang kedua, debit air yang semakin berkurang, ini juga membuat beberapa jenis burung juga mulai terancam karena kesediaan makan dan minum tersebut.
5: Ia menilai kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas pengamatan burung, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan wisatawan terhadap kegiatan wisata alam di Fakfak. Karena itu, penanganan karhutla dan pelindungan habitat satwa liar menjadi penting agar kelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga dan aktivitas wisata berbasis alam dapat kembali berjalan dengan aman. Rusdi berharap kondisi lingkungan di Fakfak segera membaik sehingga satwa liar dapat kembali beraktivitas secara normal dan wisatawan pengamatan burung dapat dilanjutkan. Ia menegaskan kelestarian hutan perlu dijaga karena menjadi habitat penting bagi burung endemik sekaligus mendukung keberlanjutan wisata alam di Kabupaten Fakfak. Januar di melaporkan.
0: Penggiat wisata bird watching atau pengamatan burung, Rusdi Purwanto, mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Fakfak untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan dan lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Rusdi mengatakan kebakaran hutan merupakan ancaman serius bagi seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia, tetapi juga satwa liar, khususnya berbagai jenis burung yang hidup di wilayah Kabupaten Fakfak. Menurutnya, kebakaran hutan dapat mengancam kelangsungan hidup satwa liar yang bergantung pada ekosistem hutan sebagai tempat tinggal, mencari makan, dan berkembang biak. Karena itu, upaya menjaga lingkungan perlu menjadi perhatian bersama.
4: Karena kebakaran hutan ini merupakan ancaman serius bagi kita semua, bukan hanya bagi manusia, tapi juga buat satwa liar, khususnya burung-burung yang ada di Kabupaten Fakfak. Saya secara pribadi dan sebagai dari komunitas pengamat satwa liar yang ada di Kabupaten Fakfak menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita menjaga ekosistem, menjaga lingkungan kita dari kebakaran hutan. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Menjaga semua apa yang ada di alam, ekosistem, dan lain sebagainya. Karena air adalah kehidupan, hutan itu mama kita, jadi mari kita jaga bersama. Semoga apa yang ada di hutan kehidupan ini semua kembali pulih seperti semula.
0: Ia juga berharap musim kemarau yang saat ini berlangsung dapat segera berakhir sehingga hujan kembali turun dan membantu memulihkan kondisi hutan yang terdampak kebakaran. Menurutnya, air memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup dan menjaga keseimbangan alam. Saudara, informasi yang baru saja Anda simak tadi sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Ah. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Selamat malam pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Temani ruang dengan Anda di Fak-Fak malam ini. Pendengar, nantinya pada pukul 20 kami hadirkan drama radio, dilanjutkan dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas. Untuk malam hari ini akan menghadirkan narasumber dari Pencaksilat TSPM 232 Fak-Fak, diantaranya ada Cynthia Adriantan, Draja Abdillah, dan Radia Hindom. Selama ngobras berlangsung, Anda bisa ikutan melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490 atau juga bisa meninggalkan komentar melalui YouTube RRI Fak-Fak Official, karena kami akan menyiarkan langsung ya melalui YouTube tersebut. Ngobras kami hadirkan pada pukul 20 lebih 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini jarum jam di tempat tugas menunjukkan pukul 19 lebih 26 menit. Teruntuk Anda saudara-saudari umat Kristen Protestan, mendatang kami ajak Anda kita ikuti bersama mimbar agama untuk edisi malam ini, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama Stefani Umboh dengan tema Dari Penantian Pasif Menuju Iman Yang Aktif.
9: Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, pada saat ini kita kembali diberikan satu kesempatan yang berharga untuk sama-sama boleh mendalami firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditegur dan dikuatkan oleh firman Tuhan.

mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena pertolongan, oleh karena penyertaanmu menjadi bagian kami. Sekarang, di waktu yang berharga ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, buat kami mengerti dan melihat kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus, judul perenungan kita pada saat ini adalah Dari Penantian Pasif Menuju Iman Yang Aktif. Seringkali kita merasa begitu nyaman sehingga kita menolak untuk keluar dan kita menolak untuk perubahan. Apakah akibatnya dan apakah berkatnya kalau kita mengambil sebuah keputusan yang berani untuk keluar dari zona nyaman? Ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang akan kita bahas bersama, yaitu kisah tentang seorang yang lumpuh yang sakit selama 38 tahun yang diambil dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 1-9. Mari kita buka Alkitab kita, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Dengan judul Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat yang kedua, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat ketujuh, jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, jika tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, apabila airnya mulai goncang, dan bahkan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Dari bacaan yang telah kita baca, mari kita lihat lokasi kejadian di mana peristiwa ini terjadi. Ini terjadi di tempat yang namanya Bethesda, yang artinya adalah House of Mercy atau rumah pengampunan dan kemurahan. Saudara-saudaraku, tahukah bahwa gereja telah dipanggil? Gereja adalah rumah pengampunan. Gereja adalah rumah kemurahan bagi semua orang. Semua orang yang datang kiranya melihat dan merasakan pengampunan, melihat dan merasakan kemurahan Tuhan. Tetapi sungguh ironi, gereja yang seharusnya menjadi rumah kemurahan, betapa sering menjadi tempat untuk penghakiman. Banyak orang yang datang tetapi tidak merasakan kemurahan dan kedamaian, justru merasa dihakimi ketika datang di gereja. Di tempat yang seharusnya penuh dengan kemurahan bagi orang lumpuh ini, tetapi kalau kita baca ceritanya, dia justru selalu terabaikan.
Kita boleh baca kembali dalam Yohanes 5 ayat 7, bagaimana ia komplain kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Tidak ada orang yang memperhatikan aku. Mereka tidak memperdulikan aku. Tidak ada orang yang mau membantu untuk menurunkan aku." Sungguh ironi, Bethesda, House of Mercy, rumah kemurahan, rumah pengampunan. Tetapi orang ini tidak mengalami kemurahan. Dia selalu diabaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya cerita ini adalah sebuah teguran atau sebuah templakan bagi gereja untuk memperhatikan mereka yang terabaikan. Mereka bisa saja ada di dalam gereja kita atau di luar gereja kita, tetapi seringkali luput dari perhatian dan kepedulian kita. Ini adalah sebuah teguran bagi gereja, bagi umat Tuhan yang terpanggil untuk menjadi House of Mercy, Bethesda, rumah kemurahan, dan rumah pengampunan. Saudara-saudara, kita hidup di dunia di mana semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan. Di dunia ini sepertinya tidak ada tempat bagi mereka yang datang terlambat. Kalau kita baca keterangan dari orang lumpuh di dalam Yohanes 5 ayat 7 bagian B, dia katakan, pada waktu air itu mulai bergoncang, menurut kepercayaan mereka, pada saat katanya dia baru sementara dalam perjalanan menuju kolam, tetapi sangat disayangkan, orang lain sudah turun lebih dahulu, mendahului aku. Itu yang dia katakan. Artinya, dia selalu datang terlambat. Itulah sebabnya menurut dia, mengapa dia belum disembuhkan, oleh karena dia selalu datang terlambat. Tidak ada pengampunan, tidak ada kemurahan bagi orang yang terlambat. Dia selalu datang yang paling akhir. Sepertinya ini menggambarkan situasi di dunia ini. Orang berusaha untuk menjadi yang pertama, menjadi yang terbaik, harus menjadi yang tercepat, harus menjadi yang tercantik, harus menjadi yang terkuat, harus menjadi yang terkaya, dan semua kelebihan lainnya. Dunia ini tidak ada tempat bagi mereka yang datang kedua, ketiga, atau bagi mereka yang datang terlambat. Dunia sepertinya hanya menghargai yang pertama, dan yang terkuat, dan yang tercepat, dan yang terhebat. Tetapi saudaraku, Yesus menawarkan di dalam cerita ini sesuatu yang berbeda. Melalui cerita ini, kita temukan bahwa kasih karunia Allah adalah bagi mereka yang datang terlambat. Sesungguhnya ada satu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus yang menggambarkan poin yang saya ingin sampaikan pada saat ini. Kalau kita baca dalam Matius pasal 20, di sana ada perumpamaan tentang seorang yang memiliki ladang dan dia memperkerjakan orang-orang di ladangnya. Ada yang datang sejak pagi, ada yang datang tengah hari, dan bahkan ada yang datang tinggal satu jam sebelum pekerjaan itu selesai. Dan pada akhirnya, pemilik ladang ini membayar upah kepada pekerja ini dan masing-masing sesuai dengan kontrak perjanjiannya. Tetapi ada yang lain yang tidak senang. Kalau kita baca dalam Matius 20 ayat 9-10, di sana dikatakan, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya mereka akan mendapat lebih dari apa yang mereka kerjakan. Tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Poin apa yang ingin ditekankan bagi kita melalui ayat ini? Bahwa kasih karunia diberikan bagi mereka yang datang terlambat juga. Apa artinya saudara? Kasih karunia Tuhan itu bukan diberikan berdasarkan perbuatan kita, tetapi diberikan berdasarkan kebaikan hati Allah. Kita tidak berkenan kepada Tuhan oleh karena kita berbuat sesuatu yang lebih baik dibanding dengan orang lain. Dasar Tuhan melimpahkan kasih karunia bukan karena siapa kita, tetapi oleh karena siapa Dia.
Oleh karena Dia adalah Allah yang maha baik, Allah yang melimpahkan kasih karunia-Nya kepada mereka yang datang, mereka yang hatinya hancur, mereka yang selalu datang terlambat, mereka yang sepertinya tidak berpengharapan, mereka yang sepertinya terabaikan di dunia ini. Tetapi ketika mereka mau datang kepada Tuhan, mereka diterima dan tidak pernah ditolak oleh Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah pekabaran yang bisa kita ambil dari perumpamaan Yesus di Matius pasal 20 ini. Saudaraku, kisah orang lumpuh ini dan banyak orang lain yang sama-sama sakit bersama-sama dengan dia, mereka sepertinya memiliki pemahaman teologis tentang sumber dari kesembuhan. Kita boleh baca tradisi atau kepercayaan mereka pada umumnya yang ada di Yohanes pasal 5 ayat 4. Di sana dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, ia menjadi sembuh. Dan saudara bisa tebak, tentu saja yang lebih dahulu melompat adalah dia yang terkuat, dia yang tercepat, mungkin saja dia yang paling kurang penyakitnya dibanding orang lain. Itulah sebabnya tidak mengherankan mengapa yang datang selalu adalah yang paling kuat, yang tercepat, yang lebih dahulu melompat. Banyak orang termasuk orang lumpuh ini berpikir bahwa sumber kesembuhan berasal dari air yang ada di kolam Bethesda. Tetapi saudaraku, meskipun orang ini kalau kita baca cerita ini melihat pemahaman yang keliru, tetapi Yesus tetap menyembuhkan orang ini sekalipun dia sementara dalam kondisi berdosa dan dia belum mampu melihat kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang diajarkan kepada kita tentang hal ini? Bahwa kasih karunia Tuhan itu datang lebih dahulu sebelum pemahaman kita. Bahwa Tuhan mencintai dan mengasihi kita sebelum kita sepenuhnya memahami cinta dan kasih-Nya kepada kita. Bahwa kasih karunia Tuhan itu datang lebih dahulu sebelum kita mengerti kita perlu menuruti perintah-Nya. Saudaraku, Tuhan menyembuhkan orang ini sekalipun ia belum dapat berpikir dengan jernih. Kalau kita baca cerita dari kisah ini, maka di kemudian hari Yesus bertemu dengan orang ini. Lalu Yesus katakan, engkau sudah disembuhkan, jangan berbuat dosa lagi, jangan sampai akan terjadi lebih buruk kepadamu. Apa artinya perkataan Yesus ini? Bahwa sebenarnya orang ini masih hidup dalam pemahaman yang keliru dan masih hidup dalam gaya hidup yang berdosa. Itulah sebabnya ketika bertemu dengan Yesus, Yesus perlu mengamarkan dia sekali lagi. Tetapi inilah ajaibnya kasih karunia Tuhan.

saudara, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 2, ada sebuah pesta perjamuan kawin yang terjadi di Kana. Di dalamnya dikatakan bahwa lalu kemudian dalam pesta ini air anggur habis. Tuan rumah atau tuan pesta menjadi panik ketika mereka hampir putus asa, ketika mereka hampir dipermalukan oleh karena air anggur mereka itu habis, dan Yesus menawarkan air anggur yang lebih baik. Dia memerintahkan disediakan tempayan pembasuhan untuk orang Yahudi, kemudian Yesus mengubah air yang biasa menjadi air anggur. Air anggur yang diberikan oleh Yesus bahkan lebih baik daripada apa yang telah disediakan sebelumnya. Ini membuktikan bahwa Yesus memberikan air anggur yang lebih baik. Kalau kita maju ke kitab Injil Yohanes pasal 3, percakapan tentang seorang ahli Taurat, orang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia bertanya tentang bagaimana supaya dia dapat memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus katakan, kalau engkau mau lahir kembali, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Artinya bahwa Yesus menyediakan kelahiran kembali lewat air yang lebih baik, yaitu air dan roh. Air baptisan bukan sekedar tradisi yang dipegang oleh Nikodemus selama ini, tetapi Yesus menawarkan kelahiran kembali lewat air yang lebih baik. Lalu kemudian kalau kita baca dalam Yohanes pasal 4, kembali lagi ada motif tentang air di sana. Yesus bertemu dengan seorang perempuan, Samaria. Yesus meminta air kepadanya. Tetapi ketika perempuan ini merasa bahwa tidak pantas, dia seorang pria Yahudi meminta kepada seorang Samaria. Lalu Yesus menawarkan air yang lebih baik. Kalau kita baca dalam Yohanes 4 ayat 13, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Di ayat 14, tetapi barang siapa minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yesus katakan, air yang engkau ambil ini akan membuat engkau haus, tetapi air yang akan kutawarkan adalah air hidup yang jauh lebih baik, yang terbaik dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Yesus menawarkan air hidup yang lebih baik. Kita kembali ke cerita orang lumpuh tadi. Dia berpikir bahwa kesembuhan datangnya dari air dari kolam Bethesda. Yesus memberikan kesembuhan yang lebih baik dari air di kolam Bethesda. Saudara-saudaraku, bukankah ini luar biasa? Yesus selalu menawarkan yang lebih baik kepada saudara dan saya. Ia menawarkan air anggur yang lebih baik di dalam Yohanes pasal 2. Dia menawarkan kelahiran baru lewat air yang lebih baik di Yohanes pasal 3. Dia menawarkan hidup yang lebih baik dari air dari di sumur itu di Yohanes pasal 4. Dan dia menawarkan air yang lebih baik daripada kesembuhan di kolam Bethesda. Dirinya sendiri sebagai air hidup, dia berikan untuk memulihkan orang yang sudah sakit selama 38 tahun. Yesus rindu untuk menawarkan sesuatu yang lebih baik. Saudaraku, selama kita belum memiliki Yesus, kebahagiaan kita sifatnya semu atau sementara. Oleh karena itu, dia menawarkan sesuatu yang lebih baik. Dia menawarkan kepada kita yang terbaik, lebih baik daripada apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika Yesus menawarkan yang lebih baik, apakah saudara dan saya ikut merindukan yang lebih baik? Jawabannya adalah ternyata tidak semua orang rindu untuk lebih baik. Ada sebagian orang walaupun dia tahu ini tidak membahagiakan, tetapi oleh karena terlalu nyaman sehingga ia lebih memilih tinggal di zona nyaman daripada melangkah keluar di dalam iman. Saudaraku, mari kita lihat poin penting melalui pertanyaan dan jawaban Yesus kepada orang ini. Yesus bertanya kepadanya di Yohanes 5:6, ketika Yesus melihat orang ini berbaring di situ, dan ketika Yesus tahu bahwa orang lumpuh telah lama dalam keadaan itu, berkata,

Berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dalam Yohanes 5:6, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? 38 tahun engkau tinggal dalam keadaan yang menyedihkan ini. Maukah engkau sembuh?" Saudaraku, mungkin kita bertanya, mengapa Yesus bertanya? Tentu saja orang yang sudah 38 tahun pasti mau disembuhkan. Tetapi ternyata saudara, kalau kita pelajari jawaban dari orang ini, kita bisa melihat kenyataan yang berbeda. Kita sebagai manusia cenderung tidak menginginkan perubahan. Sekalipun kita tahu bahwa kondisi yang lama itu tidak menyenangkan dan tidak membahagiakan. Mengapa? Oleh karena Alkitab tidak pernah mencatat ketika Yesus menawarkan, "Maukah engkau disembuhkan?" Kemudian dia menjawab, "Iya Tuhan, saya mau disembuhkan." Tetapi kalau kita baca cerita ini, orang ini memberikan alasan-alasan. Ada dua pelajaran yang dapat kita ambil dari orang ini. Mari kita lihat yang pertama. Orang ini mencari alasan untuk tidak berubah, untuk keluar dari zona nyaman. Di ayat 7 dikatakan, "Tidak ada seorang yang menurunkan aku Tuhan. Ketika saya baru mau masuk ke sana, orang lain sudah turun mendahului aku." Apa artinya ini? Orang ini selalu menyalahkan orang lain. Sepertinya dia ingin berkata bahwa bukan salahku aku tetap begini. Tidak ada orang yang mau membantu aku. Aku seperti ini oleh karena mereka tidak peduli kepada aku. Saya melakukan ini oleh karena dunia tidak adil. Saya melakukan ini oleh karena saya hidup atau saya harus bertahan hidup. Saya tidak setia karena ini dan karena itu. Saudaraku, betapa sering ketika Tuhan mau membuat panggilan kepada kita untuk perubahan, kita cenderung menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan pada akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, kita berpikir hidup tidak adil bagi kita, Tuhan tidak membuat hidup saya nyaman, Tuhanlah yang bertanggung jawab. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari aplikasi ini adalah dari jawaban orang lumpuh ini. Bisa saja dia katakan bahkan bahwa mujizat Tuhan itu betul ada, tetapi itu hanya untuk orang lain, bukan untukku. Mengapa? Memang betul ada mujizat itu, tetapi bukan untuk aku, karena aku selalu datang terlambat di kolam itu. Sepertinya orang ini mengatakan bahwa kuasa firman itu tidak relevan untuk masalah pribadi yang sementara dia alami. Betapa orang Kristen ketika mereka mendengar ayat firman Tuhan, mereka percaya. Tetapi jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka berkata bahwa mungkin ayat ini cocok untuk orang lain, tapi bukan untuk pergumulan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, mujizatnya, kasih karunia-Nya adalah untuk saudara dan saya. Pelajaran kedua yang kita bisa ambil dari cerita ini bahwa membutuhkan usaha yang keras dan radikal untuk berubah. Saudaraku, orang yang sudah 38 tahun lumpuh, saudara bisa bayangkan otot-ototnya, tulang-tulangnya, bagaimana ia selama puluhan tahun ini dalam keadaan tidak berdaya. Tetapi kalau kita baca cerita ini, Yesus tidak mengatakan, "Oke, hari ini kita coba berdiri. Kalau sudah bisa, nanti besok mulai belajar berjalan selangkah demi selangkah. Lalu kemudian besoknya lagi, kamu akan mengangkat tilammu dan keluar dari tempat ini." Tidak, saudara. Yesus katakan, "Berdiri, angkat tilammu, berjalan, dan keluar dari zona nyaman ini." Saudaraku, Yesus menuntut kepercayaan dan usaha yang radikal kalau kita mau menjadi pengikut-Nya. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalannya. Yesus menawarkan sebuah perubahan yang luar biasa, bukan perubahan yang setengah-setengah. Seperti kalimat Rasul Paulus, "Kita ini dilahirkan kembali menjadi
ciptaan yang baru. Banyak orang Kristen tinggal di zona nyaman, walaupun dia tahu itu tidak membahagiakan dan tidak menyelamatkan. Banyak orang Kristen takut berpindah keluar dari zona nyaman kepada zona iman. Pertanyaan bagi kita saat ini, maukah saudara dan saya merasakan jamahan kasih Kristus seperti yang terjadi di kolam Bethesda? Saudaraku, sebagai kesimpulan, Yesus tergerak oleh belas kasihan, teristimewa oleh mereka yang terabaikan, yang selalu terlambat, yang dinomorduakan di dalam masyarakat. Yesus memperhatikan mereka. Dan dalam cerita ini kita ditemplak bahwa gereja harus menjadi tempat di mana mereka yang terabaikan merasa terjamah dan dilayani. Gereja harus menjadi house of mercy, rumah kemurahan, dan rumah pengampunan. Pelajaran ketiga yang kita boleh ambil, Yesus selalu menyediakan yang lebih baik dari apa saja yang ditawarkan oleh dunia ini. Bahkan Yesus adalah satu-satunya yang terbaik. Kalau saudara berpikir saudara telah menerima yang terbaik, tapi bukan Yesus, maka kita tertipu. Pada akhirnya, semua tempat yang lain yang kita gantungkan harapan kita akan mengecewakan kita. Pelajaran keempat, penghalang terbesar untuk mengalami perubahan adalah keengganan kita karena kita terlanjur merasa nyaman. Kita tidak mau berpindah dari zona nyaman kepada zona iman. Perubahan sejati yang dituntut oleh Yesus adalah perubahan yang berani. Saudaraku, Yesus menginginkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau yang terbaik? Ataukah kita mau tinggal berlama-lama dalam kondisi, dalam keadaan yang sebenarnya tidak membahagiakan, tidak benar, bahkan berdosa, tetapi kita selalu nyaman di sana? Yesus datang supaya kita memiliki hidup yang berkualitas. Dalam Yohanes 10 ayat 10, dia katakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Maukah saudara menerima Yesus? Menerima hidup yang berkualitas? Maukah saudara mengalami hidup yang berkelimpahan? Kalau saudara mau, maka kita harus berpindah dari zona nyaman hidup kita kepada zona iman. Saya yakin dan percaya oleh pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk membuat satu keputusan yang berani. Kita percaya bahwa Yesus sementara menyediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Semoga renungan ini boleh membawa iman kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena pertolonganmu, oleh karena kesempatan kami boleh mempelajari firman Tuhan. Kami boleh berdoa kiranya hanya oleh kekuatan yang berasal daripada Engkau saja, kami dimampukan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudara pendengar RRI di mana saja berada, terima kasih telah mengikuti renungan kita hari ini. Kami sangat bersyukur Radio Republik Indonesia telah menjadi wadah yang baik untuk menyampaikan firman Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Semoga pesan tentang beralih dari penantian pasif menuju iman yang aktif dapat terus menguatkan langkah iman kita setiap hari. Biarkanlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kita semua. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Shalom.

0: Kalau kita ikuti mimbar agama Protestan di malam hari ini, Kamis tanggal 15 Oktober 2026, Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kami hadirkan ngobrol bareng komunitas pada pukul 20 lebih 10 menit mendatang, saya ajak Anda kita dengarkan bersama drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Fakfak dengan judul Tetangga Sebelah.
1: Ibu Mary, kok keluar cepat? Ibu Maris, ada apa? Kenapa masih pagi sudah berteriak manggil orang begitu, Kak?
2: Kau lihat ini, siapa pus sampah yang buang di depan sapu rumah ini?
1: Sampah? Saya tertahu,
2: Apa?
1: Kau bilang tertahu? Kemarin ada, sekarang juga suada lagi.
2: Terada otak, buang sampah di orang perumah.
1: Tapi bukan saya yang buang. Kenapa mau marah-marah di saya, Kak?
2: Saya tidak bilang kau yang buang, saya kan cuma tanya.
1: Aduh, tapi Ibu Maris pun ada bicara, ini macam tuduh saya,
2: Terus, kalau bukan Ibu Mary yang buang, lalu siapa?
1: Mana saya tahu lah.
2: Ketong ini perumah paling dekat. Kalau bukan Ibu Mary, siapa lagi yang lewat sini coba?
1: Astaga, Ibu Maris, banyak orang yang lewat sini. Bukan berarti karena ketong perumah baku pinggir, jadi mau tuduh saya takar ruang,
3: Ada apa ini ibu-ibu? Masih pagi saja sudah ribut. Ada masalah apa?
2: Coba Pak RT tanya Ibu Mary dulu. Sampah di depan sapu rumah ini, siapa yang buang?
1: Astaga Pak RT, saya sudah bilang bukan saya yang buang,
3: Sudah. Jangan langsung panas begini, Kak. Nanti sampah-sampah ini katong bersihkan dulu sama-sama, sudah.
2: Masalahnya bukan cuma sampah saja, Pak RT. Ini sudah terjadi beberapa kali.
3: Ya sudah, kalau begitu nanti kita cari tahu, Ibu Maris.
1: Saya tidak keberatan kalau mau cari tahu, tapi jangan langsung tuduh saya begitu, Kak, Bu Maris.
2: Loh, saya juga kan tidak tuduh, toh?
3: Sudah. Aduh, Ibu Mary dan Ibu Maris, coba tenang dulu. Jangan sampai karena masalah sampah sedikit ini malah buat tetangga bermusuhan.

0: apa lagi nih?
1: Saya mau bicara.
0: Bicara apa lagi? Masalah sampah sudah selesai toh.
1: Sudah selesai dari mana? Saya dengar kok bicara-bicara saya tak karuang toh di ibu-ibu lain. Kalau saya ini suka tuduh tetangga.
0: Siapa yang bicara tak karuang? Saya bicara sesuai fakta kok. Saya cerita kejadian tadi pagi apa adanya
1: Oh berarti betul Kok bicara-bicara saya?
0: Tapi perasaan macam saya tersebut nama Ibu Maris deh.
1: Aduh, tanpa kau sebut nama juga toh orang-orang su tahu kau itu bicara saya.
0: Ya sudah, kalau Ibu Maris merasa tersinggung, tapi bukan berarti saya sengaja sindir Ibu Maris toh.
1: Asal kau tahu saya ini su berusaha jaga ketong pu lingkungan ini.
0: Ya ampun nih, yang jaga lingkungan itu bukan Ibu Maris saja Saya juga selalu kasih bersih halaman rumah
1: Tapi setiap kali saya bicara, kasih ingat sesuatu macam kau tidak terima kah?
0: Bagaimana mau terima? Kalau Ibu Maris berbicara saja kayak perintah-perintah orang.
1: Tapi kan saya pun niat baik, supaya katong pu lingkungan rumah ini bersih.
0: Dengar Ibu Maris, saya ini juga mau lingkungan bersih. Tapi bukan berarti Ibu Maris enaknya saja bicara seakan-akan saya ini tidak peduli lingkungan mau bersih kah kotor kah.
1: Kalau Ibu Mary benar-benar peduli, kenapa tadi pagi langsung bantah yang saya bilang?
0: Ya karena memang bukan saya yang lakukan Jadi saya harus bantah toh.
2: Aduh, ada apa lagi nih ibu-ibu? Saya dengar Ibu Maris dan Ibu Mary bersuara sampai di sapu rumah sana.
1: Sudahlah Pak RT, terlalu saya ikut campur.
2: Loh, tidak bisa begitu. Kalau Ibu Maris dengan Ibu Mary pertengkaran sudah mengganggu ketong lingkungan, berarti bukan cuma kamu urusan saja.
1: Masalahnya toh, Ibu Mary ini bicara-bicara saya Pak RT.
0: Loh, saya bicara sesuai fakta
2: Sudah, masalah sampah tadi pagi kan sudah selesai toh. Jadi lebih baik Ibu Maris pulang sudah. Jangan bikin ribut lagi

0: Eh, Ibu Mary, saya kan sebilang toh, jam parkir di depan sapu rumah.
1: Ya ampun nih, lagian cuma parkir sebentar saja, Mo.
0: Mau sebentar kah lama kah? Seharusnya itu kau bilang dulu.
1: Eh, kenapa semua-semua saya harus laporkan dulu? Kayaknya sejak masalah sampah kemarin, apapun yang saya lakukan selalu saja salah di mata Ibu Mary sini.
0: Iya, karena memang Ibu Mary yang terlalu mengerti saya.
1: Eh, bukan saya yang terlalu mengerti, tapi Ibu Mary sendiri yang terlalu dengar. Sudah, mulai sekarang Ibu Maris jangan ikut campur sapu urusan,
0: Eh, lagian juga siapa yang peduli dengan kau urusan?
2: Ada masalah apa lagi malam-malam begini? Coba bicarakan dulu baik-baik dengan kepala dingin tuh, ibu-ibu.
1: Aduh, saya sudah mau bicara lagi dengan dia, Pak RT.
0: Eh, kau pikir kau saja, kah? Saya juga terlalu bicara dengan kau.
2: Ini nih masalahnya. Ibu Maris dan Ibu Mary terlalu mau baku bicara satu dengan yang lain. Tapi terus saja baku bicara tentang satu sama lain. Kemarin masalah sampah. Sekarang sudah lebar kemana-mana.
1: Terus harus bagaimana, Pak RT? Ibu Mary sendiri ini yang selalu cari gara-gara.
2: Sudah. Seharusnya Ibu Mary dan Ibu Mary sini duduk sama-sama. Bicara baik-baik dan saling baku dengar tuh satu dengan yang lain.
0: Halah, untuk apa, Pak RT? Ibu Mary sendiri teramu dengar samu.
2: Coba Ibu Mary dan Ibu Mary redakan emosi sedikit. Kalau setiap masalah diselesaikan dengan emosi, pasti tidak akan selesai. Jangan saling menyerang lagi. Kita hidup ini bertetangga. Beda suku, beda agama, sifat juga beda-beda. Begitu juga dengan cara berpikir toh. Tapi apakah karena kita beda, terus kita harus baku musuh?
1: Terada Pak RT.
0: Iyo, terada Pak RT.
2: Bagaimana? Sudah siap untuk berdamai?
0: Ya sudah, saya akui saya yang salah. Saya minta maaf ya Ibu Mary. Saya terlalu cepat menyimpulkan. Pas lihat sampah itu, langsung pikir itu Ibu Mary yang buang.
1: Iya, saya juga minta maaf ya Ibu Maris. Saya juga terlalu emosi, jadi saya langsung balas. Padahal kalau ketong bicara baik-baik dari awal, pasti tidak akan melebar kemana-mana.
2: Nah, begitu kan bagus toh. Kalau ada masalah, jangan langsung buat kesimpulan sendiri. Jangan juga sebarkan cerita sebelum tahu dia punya persoalan yang sebenarnya toh. Karena kadang satu cerita yang terlalu lengkap bisa buat orang lain salah paham. Kalau sebegitu, pasti hubungan tetangga yang rusak.
0: Terima kasih Pak RT sudah mengingatkan ketong.
2: Ibu-ibu dan dua ingat ya. Mulai sekarang apapun masalahnya, selesaikan dengan kepala dingin. Kalau bisa musyawarah itu jauh lebih bagus daripada kita harus bertengkar tuh. Apalagi kalau hidup bertetangga, saling menghargai pasti bikin hidup damai dan tenang.
0: Demikian drama radio Tetangga Sebelah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Seperti yang sudah saya informasikan di malam ini ya, kita bersama dengan para narasumber dari Pencak Silat TSPM 232 Fakfak. Sebenarnya ada 3 narasumber ya, tetapi yang narasumber satunya yaitu Kakak Radia Hindom tidak dapat hadir karena ada satu dan lain hal ya, ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun ada 2 narasumber yang sudah hadir, mungkin juga ada saat ini sudah menyaksikan kami ya melalui YouTube RRI Fakfak Official. Ya, ada Kakak Sintia Adriantan.
1: Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Kemudian Kakak Deraja Abdillah. Selamat malam Kakak.
2: Malam.
0: Ini perdana atau sebelumnya sudah pernah hadir di studio Pro 1?
1: Kami
2: perdana.
0: Oh, perdana.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Dan pendengar, Anda juga bisa ikutan bergabung ya di 0811-495-9490. Dan tentunya juga kami hadirkan Ngobras malam ini hingga menuju pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Untuk kakak berdua, ada Kakak Sintia dan juga Kakak Deraja. Ini terkait dengan pencaksilat TSPM 232 Fakfak. Bisa diceritakan kepada pendengar, apa itu pencaksilat TSPM 232 Fakfak? Oke, okay. Yang ingin menyampaikan siapa, Kakak Deraja atau Kakak Sintia? Ya?
1: Baik, Tabak Suci Putra Muhammadiyah itu satu perguruan bela diri yang didirikan di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1963. Nah, waktu itu ada senior kami yang dari Makassar, sekolahnya mungkin di Makassar. Jadi karena dia itu di Muhammadiyah, jadi karena pas datang di Fakfak lihat anak-anak muda di sini, katanya tuh daripada pergaulannya amburadur, jadi beliau karena cek juga di pusat katanya di Fakfak belum ada, jadi beliau bukakan di sini.
0: Oh.
1: Nah, sebenarnya tuh bukanya itu dari 2007, cuman diresmikan itu pada tahun 2009 bulan 9 tanggal 9.
0: Oke. Okay.
1: Jadi cari tanggal cantiknya
0: agar mudah diingat.
1: Iya.
0: Seperti itu ya. Kalau Kakak Sintia awal mula bergabung di Pencak Silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah tahun berapa?
1: Kalau saya itu dari Sanawiyah kelas 2, tepatnya 2017. Nah, itu waktu ikut itu ajakan teman sebenarnya. Dari awal memang tidak ada basic untuk silat. Ya. Teman ajak, mumpung lagi buka kan pendaftarannya, jadi pas teman ajak, terus awal tuh orang tua tidak ada yang setuju. Karena kayak, kok perempuan ikut silat sih, bela diri, kan kayak aneh gitu. Lebih basic kayak cowok. Jadi saya yakin kan ke orang tua gitu, bisa, ini maksudnya coba hal baru gitu. Ikut 1 tahun, 2 tahun, langsung ternyata orang tua dukung lagi, ikut kejuaraan.
0: Tadi kan kalau dari cerita Kakak Sintia tidak kepikiran ya untuk bergabung di pencak silat ini karena ajakan teman. Tentunya mau apa tidak begitu toh? Tetapi yang membuat Kakak Sintia tertarik dengan pencak silat sampai dengan saat ini itu apa?
1: Awalnya tuh lihat ada anak kompleks. Setiap pulang kayak kan kita tuh dulu tuh kayak kecil-kecil suka sholat di masjid gitu. Terus lihat ih kakak ini kok jalan hampir setiap hari tuh pulang latihan pakai celana merah kuning. Terus pulangnya tuh selalu nenteng target gitu. Nah, setelah itu kayak kepo gitu. Nah, mumpung ada teman ajak langsung kayak oh, di bela diri tuh apa saja yang diajarkan gitu-gitu. Cari-cari tahu. Pas cari tahu, ternyata suka
0: ya,
1: gabung deh. Terus banyak dapat teman baru juga. Jadi ya enak.
0: Kalau Kakak Deraja bagaimana nih ceritanya awal mula bergabung di pencak silat TSPM 232?
2: Baik, saya ceritakan tuh mungkin saya bergabung dari Tapak Suci itu sudah mulai dari kecil. Karena berhubungan bapak saya juga orang Tapak Suci. Nah, jadi saya bergabung itu mulai aktif latihan itu dari kelas 4 SD. Kalau tidak salah 2013 atau 14 bergabung di Tapak Suci. Itu pun dari sekolah menginfokan kalau ada lomba ODOSN. Nah, saya pulang tanyakan ke bapak saya kalau saya itu dipilih di sekolah untuk mengikuti lomba ODOSN. Nah, dari situ bapak saya sudah mulai latih Tapak Suci, kenalkan ini. Nah, pas saya setelah lomba, pertama kali lomba itu, nah, di situ saya mulai fokus untuk di latihan persiapan kejuaraan berikutnya. Pas saya di sini tuh bergabung Tapak Suci itu mulai Desember. Desember kemarin baru mulai gabung dengan mereka-mereka sini, pindah di sini.
0: Desember tahun 2025.
2: Iya.
0: Berarti ini semua satu tahun ya?
2: Sudah mau satu tahun.
0: Oke. Pengalaman apa yang didapatkan ketika bergabung bersama Kakak Cynthia dan teman-teman lainnya? Sudah mau menginjak satu tahun ini.
2: Oke. Kebetulan waktu itu saya kan dinasnya di Tomage.
0: Oh, dinas?
2: Iya, saya dinas. Kebetulan sudah lama nih.
0: Tapi kalau sebelum dilanjutkan ini ngomongin tentang profesi apa ini, Kak?
2: Oh, kebetulan saya ini tentara angkatan darat.
0: Oh, tentara angkatan darat. Ya. Oke. Baik.
2: Saya dinas di Tomage. Kan sudah lama ini enggak ikut tanding lagi semenjak dari jadi tentara sampai dinas sudah enggak pernah ikut tanding lagi. Nah, saya carilah info, cari tahu di mana Tapak Suci di Papua ini. Nah, ketemu satu kontak, saya chat, saya tanya ada lomba-lomba atau tidak. Nah, ternyata ada. Kebetulan di situ pas saya carinya Desember, lombanya di bulan 1 Januari. Nah, saya chat, ternyata bisa. Habis itu saya izin ke atasan saya, ke komandan saya, dibolehkan. Saya turun ke Pakfak sini, latihan di mana? Yapis. Ya. Di Yapis latihan ada hampir sebulan lah latihan di sini. Habis itu berangkat ke Sorong untuk mengikuti event apa kemarin sih?
1: Invitasi
2: Tapak Suci se Papua Barat. Nah, di situ pertama kali saya lomba setelah dinas. Nah, habis itu selesai dari invitasi bulan Januari, ada lagi di bulan berapa ya?
1: Juli.
2: Itu di Manokwari. BPC Bintang Pelajar Championship yang ke-9. Nah, situ kami berangkat ada sekitar 9 orang atlet berangkat dari batalion dari sini gabung. Nah, selesai dari itu yang terakhir yang baru-baru kemarin yang Sorong ini Piala Gubernur di Sorong. Nah, itu terakhir. Dengan rencana lagi ada lagi kejuaraan yang mau kami ikuti ini tapi ini di luar Papua.
0: Oh, di luar Papua ya?
2: Iya.
0: Itu kapan, Kak?
2: Ini rencananya kegiatan di bulan Desember.
0: Bulan Desember, ya. Oke. Okay. Dari pengalaman yang sudah diceritakan oleh Kak Draja dan juga Kak Cynthia, ini saya penasaran, mungkin juga pendengar penasaran ya, kejuaraan apa saja yang sudah pernah diikuti, kemudian prestasinya.
2: Prestasi.
0: Oke, siapa dulu nih? Kak Draja atau Kak Cynthia? Oh, karena iya. Kan kalau menyampaikan terkait dengan kejuaraan, kemudian juga ada prestasi yang didapatkan, ini juga bisa memberikan motivasi ya kepada para pendengar yang ya generasi muda yang mungkin ingin coba-coba mengikuti pencaksilat atau yang sudah menekuni pencaksilat. Oke, silakan yang mana nih, Kak Siti apa Kak Draja?
2: Sebelum itu saya sangat berterima kasih ke komandan satuan saya Letnan Kolonel Ahmad Nasudin, di mana beliau sangat mendukung kami prajurit-prajurit untuk bertempur di bidang prestasi. Jadi yang pertama saya ikut itu yang di bulan Januari, invitasi Tapak Suci se Papua Barat. Di situ saya main kelas dewasa, tapi ini maksudnya tipe mainnya bebas beregu. Jadi 5 lawan 5. Nah, di situ tim saya alhamdulillah mendapatkan juara 3. Dengan meraih juara 3 dengan juara 3 favorit ke? Juara 3 umum. Juara 3 favorit kontingen.
0: Okay.
2: Setelah itu di Manokwari kemarin, ya mungkin bukan rezeki, jadi tidak dapat hasil sama sekali. Yang baru-baru ini di Sorong, alhamdulillah setelah main banyak kali sampai cedera-cedera hampir 5 kali main, alhamdulillah dapat juara 2.
0: Oke. Kalau juara bangga ya?
2: Bangga.
0: Tapi kalau terakhir juara bangga kan terakhir ini kakak? Tetap bangga dong?
2: Tetap bangga.
0: Bisa berpartisipasi ya? Ditunjuk pula. Kalau kakak Cynthia?
1: Kalau saya itu ikut kejuaraan sebenarnya dari tahun 2018. Nah, itu pertama kali ikut kejuaraan tapi di Sorong. Nah, tapi belum rezeki karena baru pertama kali juga. Jadi gagal. Dari situ saya belajar lagi, terus fak-fak buat kejuaraan lagi. Itu ke Jurda. Buat ke Jurda, alhamdulillah juara 1. Nah, dari situ, tapi sudah karena kuliah juga, jadi sibuk dan off. Nah, jadi saya off itu hampir 4 tahun atau 5 tahun gitu. Sampai setelah lulus kuliah, baru fokus lagi ke Tapak Suci. Nah, alhamdulillah mulai lagi tuh pada bulan Januari, cuman karena yang Januari itu tidak ditandingkan yang dewasa, ada dewasa tapi khusus cowok, apa pria. Jadi yang cewek tidak bisa ikut. Nah, jadi saya ikutnya tuh mulai dari yang Manokwari. Nah, alhamdulillah dapat juara 2 dan yang terakhir kemarin di Sorong Piala Gubernur.
0: Bulan berapa tuh?
1: Bulan 7. Itu kalau Piala Gubernur itu alhamdulillah dapat juara 1.
0: Alhamdulillah. Selamat ya untuk kakak berdua yang pernah meraih prestasi ya. Mudah-mudahan kedepannya semakin sukses dan juga eksis ya. Kembali kita mengundang partisipasi para pendengar yang mau bertanya-tanya terkait dengan pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah 232 Fakfak ya. Boleh bergabung di 0811-495-9490 atau tinggalkan komentar Anda di YouTube RRI Fakfak Official. Nah, ini kakak sambil menanti partisipasi para pendengar yang mau bertanya-tanya ya. Ini kalau berbicara tentang pencak silat tentunya ada tingkatan, ada jenjangnya begitu ya. Kalau boleh tahu apa-apa saja jenjang dari Tapak Suci pencak silat TSPM ini?
2: Kalau di Tapak Suci itu jenjangnya itu ada 3 sabuk. Yang pertama sabuk kuning siswa, yang kedua sabuk biru kader atau pelatih, yang ketiga sabuk hitam pendekar. Nah, itu pun dalam 3 sabuk ini di masing-masing sabuk ada jenjangnya. Pertama siswa sabuk kuning itu ada melatih 1, melatih 1, habis itu melatih 2, melatih 3 sampai melatih 4. Melatih 4 itu asisten untuk pelatih atau kader. Habis melatih 4, siswa naik ke kader atau pelatih. Di kader ada jenjangnya lagi. Untuk yang melatih 1 itu dibilang kader muda. Kader muda, habis itu kader madya, habis kader madya kader kepala, kader kepala kader utama. Nah, setelah kader masuk ke pendekar. Pendekar sama pendekar muda, pendekar madya, pendekar kepala, pendekar utama, dengan tambahan yang terakhir 5 melati itu pendekar besar.
0: Banyak sekali tingkatannya ya jenjangnya juga. Kalau kader aja termasuk yang mana nih?
2: Kalau saya masih sabuk biru.
0: Sabuk biru.
2: Kader.
0: Kalau Kak Cynthia?
1: Sama
0: ya, kader biru. Ini kalau dari jenjang-jenjang yang sudah dijelaskan oleh Kak Derajat tadi tuh, tentunya sebelum naik ke tingkatan selanjutnya ada tes ya?
2: Ada.
0: Ujian begitu ya?
2: Ada ujian naik sabuk.
0: Sebelum Kakak Derajat dan Kakak Cynthia berada di tingkatan sabuk biru, kemudian kalau dari awal itu yang paling sulit yang mana?
1: Yang paling sulit itu sebenarnya dari siswa 4 mau naik ke kader. Itu yang sangat-sangat berat karena itu fisiknya, mentalnya semuanya sudah diuji di situ. Terus terima tanggung jawab besar juga lagi di situ.
0: Kalau kader aja?
2: Sama? Iya. Siswa 4 ke kader sabuk biru.
0: Itu ujiannya berapa hari itu?
1: Tergantung sih, tergantung wilayahnya kan. Karena ada yang 3 hari, ada yang sampai bisa 1 minggu juga bisa. Tergantung kesepakatannya saja.
0: Itu yang paling rumit ya?
2: Iya.
0: Yang paling mudah yang mana? Ya,
2: mudah dari dasar ke ya.
0: Sudah jadi tebak ya kalau dasar. Ya, kemudian kalau untuk pencak silat TSPM 232 Fafak ini tadi seperti Kak Cynthia katakan bahwa ada 3 cabang ya. Kemudian itu kalau untuk latihannya hari-hari apa saja, kemudian jam berapa?
1: Kalau di, kan kita ada 3 cabang, Seberang, Puncak, dan Wagom. Di Seberang sendiri itu di MTS Muhammadiyah. Itu jadwal latihannya itu Senin dan Jumat, jam 4 sore setelah sholat asar. Dan kalau di cabang Puncak itu setiap hari Rabu dan hari Kamis. Nah, dan kalau di Wagom setiap hari Selasa dan hari Minggu. Gitu. Sama jam latihannya semuanya sama.
0: Sama ya?
1: Iya.
0: Kak Cynthia yang mana nih?
1: Kalau saya cabang seberang.
0: Kalau Kak Derajat?
2: Kalau saya tidak.
1: Dia di batalion.
0: Oh, di batalion. Oh, okay.
2: Saya turun kalau ada event
0: ada
2: saja.
0: Ada event saja ya. Oke, baik. Nah, ini bagi para pendengar yang ingin bergabung di pencak silat SPM 232 ini seperti apa ini? Alurnya bagaimana ini?
1: Kalau kita tuh biasanya kan di Tapak Suci itu sudah daftar ekskul, di seperti di MTs Muhammadiyah itu sudah. Jadi kalau misalnya mau penerimaan siswa baru, biasanya tuh formulirnya dibagikan lagi. Jadi kayak siswa-siswa siapa yang mau daftar silahkan gitu. Nanti dari isi formulir terus dikumpulkan lalu kita data. Tapi untuk awal-awal itu kita tidak meminta biaya sama sekali. Jadi yang penting mentalnya siap aja.
2: Gratis.
0: Gratis.
2: Tapi dibayar dengan mental.
0: Oh, bayar dengan mental. Mental harus kuat. Kata orang apa ya? Apa jangan mental kerupuk gitu. Apalagi kalau kena mental ini yang bahaya ini. Tapi sampai dengan saat ini pendaftaran gratis kah?
1: Kalau sekarang masih gratis, tapi kita rencananya tuh mau buat ada pendaftaran
2: uang registrasi.
1: Registrasinya
2: itu pun tidak banyak lah, sekitar 20.000
1: untuk apa ya, kayak keperluan alat-alat latihan aja, karena kan kita tidak dibiayai oleh pemerintah kan. Jadi ya buat
0: kedepannya ada ya.
1: Amin.
0: Tapi ini mumpung gratis, ayo segera daftarkan diri. Jangan sia-siakan begitu. Kemudian kalau dari jenjang yang sudah disebutkan tadi itu gratis juga ya, tidak bayar ya?
2: Kalau ujian tetap bayar.
0: Oh, tetap bayar. Iya. Per jenjang bayar ya?
2: Per jenjang bayar untuk biaya ijazah dengan itunya, sabuknya.
0: Oh, dengan sabuknya bayar.
2: Itu dipungut biaya paling 100.000
0: per jenjang. Ya, atau beda-beda tingkatan?
1: Tergantung sih.
2: Kalau siswa itu 100.000, kecuali yang siswa 4 naik kadar itu
1: yang bisa agak lebih. Karena agak kan lebih. Biaya ke pusatnya, ongkirnya kayak diperhitungkan gitu. Sama itu juga kalau misalnya kita minta biaya itu sudah termaksud sama biaya konsumsinya pada saat nanti ujiannya gitu. Tidak dipisah-pisahkan, tidak.
0: Ya oke, okay. Berarti per jenjang ada biaya. Tapi kalau untuk pendaftarannya sementara gratis. Siapa saja yang boleh gabung di pencak silat TSPM 232?
1: Siapapun, tidak melarang. Asalkan memang
2: tidak memandang usia. Pokoknya dari usia dini sampai tua boleh masuk.
0: Boleh masuk ya.
2: Boleh masuk semua.
0: Oke. Tujuan utama dari pencak silat TSPM 232 dalam mengembangkan pencak silat di Kabupaten Pakpak seperti apa sih, kakak-kakak?
2: Kalau saya sih kayak lebih ke bidang prestasi, menyunting prestasi. Karena kan kalau orang dengar Tapak Suci itu dari namanya tuh mungkin orang berpikir, "Oh, ini pakai ilmu-ilmu dalam pasti ini." Ini makanya orang itu keliru. Jadi Tapak Suci itu sebenarnya itu perguruan yang
1: murni.
2: Bahkan perguruan yang ini berlandaskan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita ini kayak perguruan yang Islami sekali lah. Jadi tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang mau ada ilmu-ilmu hitam lah, latihan-latihan tengah malam, tidak ada sama sekali, bersih.
0: Kalau masih ragu, ayo bergabung dan saksikan sendiri. Tapi ada juga yang latihannya malam ya kak ya, pencak silat ini.
2: Ada.
1: Karena kan maksudnya di pencak silat itu bukan cuma hanya Tapak Suci. Ada banyak sekali pencak silat. Khususnya kan kalau di Papua kita ada 5 perguruan. Ada PSHT, Pancasuci, Pelanduk Putih, Asat, dan Tapak Suci. Ada 5. Jadi mereka punya waktu-waktu latihan sendiri begitu. Dan tempatnya juga sendiri-sendiri.
0: Kalau menurut kakak berdua ya, selama bergabung di pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah 232, apa yang membedakan dengan pencak silat lainnya?
1: Kalau saya sendiri kayaknya tidak ada bedanya deh. Paling cara apa ya, masing-masing perguruannya mengolah siswa-siswanya deh. Tergantung, kalau kita kan kayak lebih ke prestasi. Dan Tapak Suci juga di Fafak sering banget kayak keluar-keluar terus berangkat gitu. Kita tidak bergantungan sama, maksudnya kayak tidak ada, kalau tidak ada bantuan kita tidak berangkat. Selagi kita masih bisa, kita berangkat.
0: Iya.
2: Dari kemauan gitu. Adik-adik juga kan.
1: Karena mereka juga kan kayak mumpung masih sekolah nih. Prestasi itu kan perlu gitu. Kalau saya sendiri tuh kayak anggap tuh dulu mungkin kita ikut bela diri buat jaga-jaga diri, takutnya kayak ada yang pukul atau apa gitu. Tapi sekarang ini kan semua kejar prestasi, jadi mumpung bisa untuk ikut, ikut saja gitu. Tidak ada, selagi tidak melenceng kemana-mana ya gas.
0: Ikut aja ya. Oke. Ini bagi masyarakat ataupun mungkin pendengar yang belum pernah mengikuti pencak silat, apa saja yang akan dipelajari ketika pertama kali bergabung dengan pencaksilat SPM 232 ini?
2: Yang pertama itu yang dipelajari itu ya jelas untuk tradisi lah. Kan kita itu di perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah ada tradisi untuk pembuka latihan dan penutup latihan. Tradisi, habis itu yang pertama paling dasar kuda-kuda lah. Kuda-kuda, habis kuda-kuda jurus, seperti itu sih.
0: Oke. Ini secara tidak langsung juga membentuk karakter ya.
2: Membentuk karakter.
0: Kemudian kalau menurut kakak berdua ini, seberapa penting kedisiplinan dalam latihan pencak silat? Dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari?
1: Sangat penting sih.
0: Sangat penting.
2: Sangat penting.
1: Karena kalau misalnya kan di kita itu biasanya latihan itu sebenarnya tidak di tempat latihan aja sih. Pasti di sekolah juga diajarkan sopan santun. Betul. Orang tua juga pasti ajarkan. Tapi caranya kita untuk menerapkannya itu kan ya kita ajarkan di situ gitu. Dan alhamdulillah mereka juga dengar-dengaran.
0: Iya. Oke. Kalau boleh tahu kakak, untuk apa pencak silat TSPM 232 di cabang seberang ya kakak ya, kakak Cynthia ya. Ini ada berapa anggota?
1: Kalau kita di seberang tuh banyak karena sekolahnya kan Muhammadiyah juga kan. Jadi lebih diutamakan di sekolah Muhammadiyah itu karena memang Tapak Suci juga di Fafak pertama kali berdirinya juga di situ. Tapi karena sekarang banyak yang, karena anak-anak muda sekarang kan kayak ngaji dan lain-lain, mereka kayak punya kesibukan sendiri, jadi mulai kurang yang latihan gitu. Karena jam latihannya bertabrakan. Tapi kita lagi berusaha mencari solusinya gitu.
0: Kalau Kak Derajat sendiri berapa anggota nih?
2: Kalau saya sekarang, untuk sekarang itu tidak fokus untuk melatih karena lagi dinas di Tomage. Kebetulan di Tomage aja belum ada. Rencana sih mau buka.
0: Jemput bola begitu ya. Mudah-mudahan ada peminatnya ya kakak ya. Nah kalau kita lihat situasi saat ini ya kakak ya, seperti kita ketahui bahwa kan masih kabut asap ya. Sampai dengan saat ini apakah juga masih menggelar latihan?
1: Untuk sementara di seberang tuh diliburkan karena dari sekolahnya juga sudah umumkan kan kegiatan di sekolah di waktu belajar ataupun di luar jam pelajaran sekolah tidak boleh digunakan dulu untuk sementara karena karhut lah. Tapi di cabang Wagom itu ada yang latihan.
0: Ada latihan juga ya. Oke. Tapi kalau untuk wilayah seberang masih libur sementara. Oke. Ini kalau untuk pembukaan pendaftaran itu setiap tahun berapa kali atau seperti apa ini?
2: Kalau untuk pembukaan pendaftaran itu kan di Tapak Suci itu satu tahun itu ada 2 semester. Nah, jadi pembukaan penerimaannya itu di bulan 6 dengan bulan 12, kecuali ada hambatan untuk ujian kenaikan tingkatnya. Misalkan di bulan 6 itu kan ujian kenaikan tingkat. Kalau ada kesibukan atau ketua Pak Pendekar tidak bisa hadir, bisa diundur ke bulan 7, berarti di bulan 7 selesai UKT baru penerimaan. Yang intinya di bulan 6 dengan bulan 12.
0: Tiap tahun ya?
2: Ya, tiap tahun.
0: Bulan 6 dan bulan 12 gitu. Kemudian syarat-syarat untuk bergabung mungkin ada apa yang harus disertakan? KTP kah atau kartu pelajar kah atau bagaimana nih?
2: Kalau untuk syarat-syaratnya sih ada formulir dibagi, itu ada isi biodata saja.
0: Oke, isi biodatanya ya. Oke, kemudian kita kembali ke apa namanya pembentukan karakter nih. Nah, selain kemampuan bela diri yang sudah disampaikan tadi oleh kakak berdua, kira-kira karakter apa saja yang ingin dibentuk melalui latihan di TSPM 232 ini? Selain bela diri lo ya?
1: Karakter.
2: Ya, sudah pasti etika pertama, mental dengan apa ya? Ya kalau saya itu dua itu etika
0: percaya
2: dan mental.
0: Diri.
2: Ya percaya diri.
1: Berani
0: tampil. Oke. Iya. Kemudian kalau dari Kak Draja ini kan profesinya TNI ya. Tentunya juga harus pintar-pintar membagi waktu gitu antara pekerjaan dan juga menekuni pencak silat ini seperti apa nih Kakak?
2: Kalau saya sih ya karena saya sudah bergabung di TNI Angkatan Darat ini jadi agak susah lah untuk membagi waktu. Tapi untuk kebetulan komandan saya itu sangat mendukung kami yang mempunyai keahlian di bidang bela diri, di bidang futsal, tenis meja, pokoknya cabur-cabur yang lainnya. Komandan itu sangat mendukung penuh. Jadi kalau kita minta izin untuk berangkat ke Jora itu pasti komandan itu pasti akan dukung. Kalau untuk latihannya tetap latihan sendiri di batalion.
0: Di batalion.
2: Ya latihan mandiri lah.
0: Latihan mandiri. Kalau Kak Sinti ya?
1: Kalau kita tuh untuk yang atlet ada latihan khususnya kayak. Tapi kita tidak membatasi siapapun yang mau ikut untuk dapat prestasi silahkan untuk bergabung. Untuk sementara kita latihannya itu malam. Itu setelah Isya sampai jam 10. Itu kita latihan fokus fisik. Fisik itu dilatih di situ sama teknik-teknik juga dilatih di situ. Untuk pengembangan untuk nanti tanding kayak gitu.
0: Lokasi latihannya di mana Kakak?
1: Kalau kita sementara karena tidak ada padepokan. Jadi sementara kita latihannya di stadion.
0: Di stadion.
1: Iya, di lapangan stadion.
0: Pengalaman menarik dari Kakak berdua selama bergabung di pencak silat TSPM 232 ini seperti apa? Pengalaman yang tak pernah dilupakan sampai dengan saat ini.
1: Tentunya kebersamaan ya. Karena kalau misalnya saya tidak ikut berangkat kayak gini, belum tentu saya bisa merasakan kebersamaan seperti itu. Kayak misalnya kita rasakan susah sama-sama, bahagia sama-sama. Terus kayak ada yang kalah, gimana sih kita hadapi dia supaya dia bisa terhibur gitu. Jangan sampai kalau dia kalah kita ejek. Kayak gitu kan kayak kurang enak.
0: Iya. Kalau Kak Draja?
2: Ya sama.
0: Sama.
2: Kecuali pengalaman tanding boleh. Pengalaman tanding kan beda-beda. Ada yang sampai cedera mungkin.
0: Boleh diceritakan?
2: Kebetulan kemarin waktu Piala Gubernur di Sorong, saya dapat partai yang panas di partai semifinal. Kebetulan lawan saya itu tentara juga. Tentara itu senior saya lagi.
0: Partai panas tapi hati tidak panas ya?
2: Hati ya tetap adem.
0: Adem. Oke.
2: Di partai itu saya tidak tahu kenapa bisa panas begitu. Pokoknya dari awal main itu, pokoknya ini kan sudah di ditonjok di keger. Pokoknya ini tuh target ini. Makanya main saya di semifinal itu jelek sekali. Untung saya menang karena lawan di dis. Nanti karena sudah pelanggaran berat. Itu main dua babak dengan dua babak itu pokoknya pelanggaran semua. Pelanggaran semua sampai fatal. Fatal ini kemarin sampai gak tau geser ke atau gimana. Pokoknya dapat pukul saja.
0: Berarti ada tanda ya.
2: Sampai selesai saya tanding itu pokoknya pertandingan semuanya satu gedung itu berhenti sebentar. Karena ricu, kacau. Nah itu dari saya kelas 4 SD awal saya turun gelanggang sampai sekarang pokoknya pengalaman yang paling saya ingat ini yang kemarin ini partai semifinal ini.
0: Partai semifinal. Nah,
2: karena sudah sama-sama tentara kan dikenal karena keras gitu. Nah, makanya tentara ketemu tentara itu pasti begitu sudah.
0: Tapi itu yang tidak bisa dilupakan sampai dengan sekarang. Tapi kan pasti ada apa namanya sisi baik dan positifnya ya diambil ya. Sisi baik dan juga ada sisi positif dan negatif. Maksud saya seperti itu. Kemudian kakak berdua tadi sudah diceritakan terkait dengan pengalaman menarik selama bergabung di pencak silat TSPM 232. Nah, kalau melihat saat ini ya, perkembangan teknologi dan lain sebagainya ini. Ini kalau menurut pengamatan kakak berdua nih, minat anak-anak muda nih kira-kira seperti apa ini? Apakah mereka bergabung di pencaksilat ini karena dorongan diri sendiri atau hanya ingin ikut-ikutan atau bagaimana?
1: Kalau menurut saya sih ini bela diri ya. Jadi kalau misalnya mau ikut-ikutan terus ikut tanding, kayaknya nggak mungkin deh. Karena susah. Karena perlu latihan yang betul-betul dilatih. Tidak bisa yang asal kayak orang bilang, kata-kata sekarang FOMO gitu.
0: FOMO ya.
1: Ya, kayaknya
0: tidak bisa ya. Jadi harus.
2: Kalau menurut saya sih, kalau perkara itu kan kita kan tidak tahu wataknya orang itu masing-masing. Wataknya orang kan beda-beda. Ya mungkin ada memang niat dari hati, ada yang cuman ikut-ikut. Nah, kita juga tidak tahu yang niat dari hati ini sampai batas mana aja serius ikut latihan. Nanti ujung-ujungnya mungkin hilang juga. Yang ikut-ikut ini yang awalnya memang cuman FOMO, nanti lama-lama jatuh cinta juga sama tamu, makanya serius.
0: Nah, kalau dilihat juga para generasi muda saat ini bagaimana cara TSPM pencaksilat TSPM 232 menarik minat generasi muda untuk bergabung?
1: Kalau kita itu biasanya ada sosial medianya. Nah, di situ kita mulai share latihan-latihan kita, latihan rutin. Dan banyak juga alhamdulillah yang mulai chat kayak tanya, "Kak, boleh enggak gabung?" kayak gitu. Alhamdulillah kita balas juga, mereka respon dan datang latihan.
0: Boleh disebutkan nama Facebooknya?
1: Kita tidak di Facebook sih, lebih ke Instagram.
0: Oh, Instagram ya? Iya. Namanya?
1: Tapak Suci Pimda 232. Atau carinya aja TSPM 232.
0: Berarti hanya aktif di Instagram ya?
1: Iya, untuk sementara cuma di Instagram.
0: Instagram, oke. Nah, ini berarti kedepannya mungkin juga bisa aktif di Facebook ya, karena kalau kita lihat ini banyak yang punya medsos, terutama di Facebook begitu akunnya ya. Oke. Dan kalau menurut kakak berdua, tadi sempat juga kakak Cynthia cerita bahwa awal mula bergabung di pencaksilat ini orang tua tidak setuju. Nah, bagaimana cara meyakinkan orang tua agar kegiatan ini positif begitu untuk diri pribadi, apalagi sebagai perempuan gitu. Kemudian juga kalau menurut kakak berdua nih, apa peran orang tua dalam mendukung anak-anak mereka yang ingin menekuni pencaksilat?
1: Kalau saya tuh cara yakinkan, kan tinggal sama mama. Cara yakinkan mama itu awalnya tuh latihan rutin dulu. Latihan rutin, terus lihat mamanya tuh lihat kayak selama saya latihan itu ada nggak cedera kayak gitu. Nah, terus mulai pulang cerita-cerita ke mama, "Mak, tadi tuh latihan kayak gini, asik, seru, dapat teman-teman baru, tidak yang keras-keras juga." Langsung dari situ sih. Tapi awal tuh mama masih bimbang sebenarnya. Tapi pas ikut yang pertandingan di Sorong yang 2018 itu, dari situ alhamdulillah mama sudah mendukung. Sampai pertandingan berikut-berikutnya, sampai sekarang pun mama masih mendukung.
0: Hanya mama kasih yang mendukung atau?
1: Awalnya tuh mama tuh suruh telepon bapak dulu. Bilang izin dulu ke bapak, bapak kasih izin ke tidak. Mereka ini bertentangan sebenarnya. Mama tidak kasih izin, kalau bapak kasih izin.
0: Pro kontra ya.
1: Iya. Kata bapak boleh saja, ikut aja. Kalau mama jangan, anak perempuan. Gitu. Takutnya kalau ditendang nanti pingsan gitu. Tapi mama bilang tidak apa-apa, coba-coba. Akhirnya sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Iya.
0: Bapak akhirnya lulu juga ya.
1: Kalau
0: lulu ya. Oke. Kalau dari kakak Deraja sendiri nih sebagai TNI, apa peran orang tua dalam mendukung anak-anak mereka yang ingin menekuni pencaksilat?
2: Kalau untuk peran orang tua sih, kalau saya gini mikirnya, daripada anaknya cuma di rumah main HP, monoton itu terus, mending dikasih ikut untuk kegiatan-kegiatan di luar, apalagi untuk bela diri itu sangat, ya kalau saya sangat relevan untuk kehidupan lah. Di sisi lain melatih fisik, melatih mental juga. Kan kita di Tapak Suci itu tidak aneh-aneh. Tidak ada bilang ilmu-ilmu dalam atau bagaimana. Jadi orang tua tidak perlu khawatir begitu. Apalagi Tapak Suci itu menjunjung tinggi prestasi. Jadi untuk peran orang tua itu, jika kalau ada anaknya mau ikut, biarkan saja. Apalagi yang masih sekolah, masih SD itu peluang sekali mencetak prestasi-prestasi. Karena prestasi-prestasi itu yang akan bermanfaat ke depannya. Mungkin dia mau daftar tentara, polisi, ya.

0: Likunya itu cuman ini aja, beda apa peran-perannya senior-senior, pelatih-pelatih yang lain masih agak kurang aktif untuk memantau perkembangannya siswa-siswa.
1: Oke, kalau Kak Sintia?
2: Kalau saya sih sebenarnya banyak.
1: Banyak ya?
2: Iya.
0: Karena dia lebih dari awal memang disini tahu.
2: Tapi bisalah dilewati.
1: Lewati.
2: Untuk sementara ini kayaknya kita hanya perlu diperhatikan oleh pemerintah.
1: Oh.
0: Ya betul. Okay. Paling penting.
1: Mudah-mudahan ya.
2: Iya.
1: Sesuai dengan harapan. Oke. Okay. Nah, kalau mengikuti kejuaraan ataupun tadi event-event yang sudah disampaikan, tentunya kan harus ada persiapan ya. Nah, bagaimana nih persiapan yang dilakukan apabila anggota TSPM 232 akan mengikuti pertandingan atau kejuaraan pencak silat?
0: Ya, tentunya kalau sebelum mengikuti kejuaraan itu ya pastinya ada training center, TC-nya. Itu bisa memakan waktu sebulan lah. Nah, jadi sebulan itu kita fokus latihan untuk persiapan kejuaraan. Nah, di situ kita pokoknya habis-habis betul fisiknya, kita latih betul fisiknya, tekniknya. Mungkin ada yang mengikuti seni kan, kalau kejuaraan itu biasa ada dua kategori, tanding dengan seni. Nah, yang seni kita lenturkan badannya, yang fighter kita kasih keras. Jadi untuk persiapannya itu kalau ada kejuaraan ya jelas ada training centernya. Dan ya tidak tertinggal untuk biaya keberangkatannya itu harus dipersiapkan betul. Apalagi kalau kita tidak didukung dari pemerintah, jadi kita putar otak lagi bagaimana cari dananya. Biasa melalui proposal atau bazar, itu aja.
1: Berarti sarana, prasarana, dan anggaran sangat penting.
0: Iya.
1: Nah, ini kalau kita ketahui bersama kan, pencak silat ini dikenal sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Nah, bagaimana TSPM 232 ikut menjaga dan memperkenalkan budaya kepada masyarakat Papua? Seperti apa ini?
2: Apa ya?
0: Kurang tahu.
2: Iya.
1: Oh, kurang tahu ya. Memperkenalkan budaya mungkin terkait dengan pencak silat ini seperti apa sejauh ini yang sudah dilakukan oleh TSPM 232.
0: Kalau biasanya kan sih kalau ini ada acara-acara biasa tampil-tampil. Kayak gitu.
1: Ada ya penampilan ikutan ya.
0: Pasti ada penampilan-penampilan.
1: Iya. Pengisi begitu. Pengisi acara. Pernah ya?
0: Pernah.
1: Oke. Sampai dengan tahun ini pernah juga?
2: Kalau tahun ini ada di MTs Muhammadiyah ada yang pas hari miladnya.
1: Intinya juga ketika diajak turut berpartisipasi meramaikan acara tersebut begitu ya.
0: Selalu siap
1: ya. Siap sedia begitu.
0: Siap sedia.
1: Oke. Kemudian kalau kegiatan sosial atau kegiatan kemasyarakatan selain latihan rutin, apakah ada juga dari pencak silat SPM 232 ini?
2: Kita sempat kayak buat bantuan-bantuan, kayak misalnya waktu itu ada bencana di Palestina, itu sempat buka untuk bantuan-bantuan. Terus kita berbagi bazar, apa sih namanya kalau bulan puasa?
0: Takjil.
2: Itu aja.
1: Oh, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya?
2: Karena kebanyakan senior kami juga kan rata-rata anggota, jadi mereka pada sibuk sama tugas-tugas masing-masing. Jadi gitu susah.
1: Tapi intinya kegiatan-kegiatan lainnya di luar latihan tuh ada yang dilakukan ya. Oke. Nah, kalau berbicara tentang target dari pencak silat TSPM 232, target dan untuk perkembangan pencak silat di Kabupaten Papua kedepannya seperti apa ini?
0: Kalau
2: bisa lebih banyak mencetak prestasi lagi.
0: Kalau saya sih ya satu fokus untuk prestasi. Yang kedua itu dukungan dari pemerintah. Kan kita biasa berangkat itu kadang didukung juga kadang tidak. Jadi kami perlu itu dukungan pemerintah. Itu tuh sekolah-sekolah kan biasanya kami kasih masuk proposal untuk membuka cabang di sekolahnya, kadang ada yang ditolak kadang tidak. Kadang ada yang jadikan ekskul, kadang juga tolak begitu. Kalau saya sih masukkan di sekolah itu jadi ekskul itu sangat ya sangat bagus lah.

0: membentuk etika-etika mental karakternya juga anak-anak sekolah, apalagi dari SD ke SD yang paling penting itu. Karena kalau notabene SD sini kan masih lama lah, SD, SMP, SMA masih di sini. Kecuali yang SMA itu mungkin lulus SMA tidak tahu kuliah di luar atau di mana. Jadi kalau saya tuh targetnya mesti tetap anak SD ya untuk ini. Kan kita juga kan untuk mencetak prestasi saja.
1: Iya. Oke. Dan mencetak prestasi sebanyak mungkin.
0: Iya.
1: Bila perlu di luar target ya.
0: Iya, di luar target.
1: Itu yang diharapkan bersama begitu. Betul. Karena kalau misalnya di pencak silat SPM 232 ini semuanya pada berprestasi, kan yang bangga bukan hanya dari pencak silat itu sendiri, gitu. Kita masyarakat juga.
0: Iya. Apalagi kalau keluar pakai nama kabupaten begitu. Kan kemarin kalau kami kalau itu pasti tetap tapak suci papak begitu. Kita
2: tidak melupakan walaupun tidak dibantu.
1: Tapi luar biasa loh untuk kakak-kakak ya, yang sudah apa namanya mengajak juga generasi muda untuk bergabung di pencak silat 2 TSPM 232 Fak-Fak. Nah, bagaimana nih dari TSPM 232 mengajarkan kepada para generasi muda ya, terutama yang mungkin baru bergabung atau mungkin yang saat ini sudah bergabung, mengajarkan bahwa kemampuan bela diri ini harus digunakan untuk melindungi diri, bukan untuk mencari masalah atau melakukan kekerasan. Ini seperti apa? Apakah pada saat tiap latihan ada edukasi-edukasi yang diberikan kan, atau seperti apa ini?
0: Itu kalau saya masih di tempat yang awal, tetap kalau habis latihan itu sebelum tutup itu pasti kasih nasihat-nasihat, edukasi-edukasi. Kalau misalkan kita ikut tapak suci ini bukan mau jadi jago di jalan, mau cari-cari masalah. Kalau bisa kita hindari masalah. Tapi kalau masalah datang jangan kita lari. Itu aja.
1: Kak Cynthia, sama.
0: Jadi kita tetap kalau doktrin-doktrin siswa-siswa itu tidak ada yang kau pakai silat ini pakai pukul-pukul orang, tidak ada. Tidak mau bikin ricu di luar, no. Jangan.
1: Iya, kalau misalnya kedapatan ya, misalnya nih contoh aja, kedapatan ada salah satu anggota yang melakukan hal yang tidak diinginkan dari pencak silat SPM 232, apakah ada sanksi atau prosedurnya seperti apa?
0: Ah, itu tergantung dari ketua cabang, ketua pimda. Kalau misalkan hal yang dia lakukan masih bisa diingatkan atau masih bisa ditoleransi, dibenahi, ya mungkin ringan saja hukumannya. Kalau kalau kecuali yang berat, baru mungkin cabut sabuk sudah keluar.
1: Gitu. Dilihat dari tingkat apa namanya
2: risiko
1: gitu ya. Oke. Nah, mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan jenjang dari pencak silat ini seperti apa? Jenjang tingkatan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan. Tadi sudah disebutkan oleh Kak Draja, sudah dijelaskan juga ya. Tapi mungkin siapa tahu ada pendengar yang baru saja bergabung, ingin ikutan pencak silat TSPM 232. Seperti apa sih begitu dari awal masuk?
0: Oke, kalau dari awal masuk itu ya pertama registrasi. Dikasih formulir, nanti mereka yang isi nama-nama, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, itu sajalah. Habis ikut latihan, nanti kami ajarkan tradisi-tradisi, kami kenalkan tapak suci itu seperti apa. Dan di dalam tapak suci itu kita bukan cuma untuk belajar ragawi gitu, kita belajar non-ragawi kayak seperti materi-materi kemuhammadiaan. Habis itu materi-materi al-Islam kita ajarkan.
1: Okay.
0: Nah, jadi di sabuk siswa itu ada setahun itu dua kali naik sabuk. Jadi kalau dua tahun itu sudah bisa jadi pelatih.
1: Kalau sabuk kuning ke sabuk biru berapa lama ini, Kak?
0: Itu paling standarnya itu dua tahun. 6 bulan.
1: 2 tahun 6 bulan ya. Kemudian kalau sabuk biru ke sabuk hitam?
0: Sabuk biru itu per hujan naik tingkatnya itu 2 tahun sekali.
1: Oh, 2 tahun sekali.
0: Kalau pendekar sabuk hitam 5 tahun sekali. Jadi itu memang kalau sudah sampai gitu memang sudah ada cucu pasti itu. Tidak bisa.
1: Sudah ada cucu.
0: Sudah
1: ya?
0: Ada cucu pasti itu.
1: Oh gitu.
0: Karena jenjangnya memang lama.
1: Oh, oke okay, oke. Okay. Nah, ini menarik sekali kakak berdua perbincangan kita ya. Ini sebelum saya kiri obrolan di malam ini terkait dengan hadirnya pencaksilat SPM 232 Fakfak. Nah, harapan dari komunitas agar pencaksilat semakin dikenal dan diminati oleh anak-anak serta remaja di Fakfak ini bagaimana?
2: Kalau untuk saya, kayak kalau bisa senior-senior yang di Fakfak ini bisa kita jadi satu lagi gitu untuk ajak adik-adik lagi untuk gabung dan harapan saya lagi kalau bisa kita sekali lagi untuk pemerintah mungkin bisa memperhatikan cabang olahraga yang lain lagi bukan cuma kayak futsal terus bulu tangkis kan di Fakfak bukan cuma itu saja kalau bisa untuk semua biar Fakfak juga bisa mengumpulkan prestasi-prestasi dari seluruh cabang olahraga gitu.
1: Pasti gitu. Banyak juga generasi muda yang ingin bergabung ya. Tetapi mungkin masih apa ya?
2: Masih mempertimbangkan kayaknya.
1: Banyak hal gitu, apalagi kalau berbicara tentang pencaksilat. Kalau para pria mungkin ya oke-oke saja. Kalau wanita ini ya. Banyak pertimbangannya. Kemudian kalau pesan kakak, pesan SPM 232 Fakfak kepada masyarakat nih, khususnya generasi muda tentang pentingnya disiplin, persaudaraan dan semangat melestarikan pencaksilat. Kak Deraja bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Pesan kepada masyarakat ini terkait dengan hadirnya pencaksilat TSPM 232 memberikan apa ya pesan kepada generasi muda tentang pentingnya disiplin, persaudaraan dan semangat untuk melestarikan pencaksilat.
0: Jadi kalau saya tuh ya mungkin kalau ada yang nonton jangan ragu-ragu untuk masuk karena di sini bukan tempat penyiksaan melainkan tempat pembentukan karakter. Tidak ada kami bentuk doktrin-doktrin yang jelek, kami doktrin yang baik. Jadi pesan saya untuk generasi-generasi muda ini, jangan mau monoton terus di rumah, cuma main HP, main apa, FFK, MLK. Jangan, minimal ada basic bela diri lah, selain menjaga diri, membela diri kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan di luar, nah, sekaligus mencetak prestasi. Itu.
1: Oke, terakhir cara pendaftaran di pencaksilat SPM 232 Fakfak untuk tahun ini dibuka kapan? Kemudian pendaftarannya seperti apa?
0: Kalau tahun ini kami tutup dulu sampai di bulan 1 karena kami fokus untuk persiapan bulan 12 di Makassar.
1: Oke. Untuk cara pendaftarannya bisa mengunjungi
0: langsung cek
1: Instagram ya?
0: IG saja.
1: Ya, IG saja ya. Terus kalau yang tidak bermedsos bagaimana caranya nih?
0: Itu biasanya kami sosialisasi di sekolah-sekolah di luar menggunakan formulir-formulir kami sebar gitu.
1: Baik, terima kasih untuk kakak Deraja Abdillah dan kakak Sintia Adriantan sudah ngobrol di malam hari ini ya. Sukses terus di komunitas pencaksilat SPM 232. Mudah-mudahan kedepannya ada prestasi lagi yang diraih ya. Salam juga buat teman-teman, rekan-rekan semuanya. Dan terima kasih juga untuk yang lagi tonton kami. Mungkin bisa dada di kamera. Dan juga untuk pendengar yang saat ini masih dengarkan kami, harus saya akhiri obrolan komunitas untuk malam ini, Kamis 15 Oktober 2026. Ikuti obrolan komunitas selanjutnya dengan lain pembahasan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari Badan Usaha Milik Negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Banten. Lihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu manajernya, kepala desa, dan pengurus OSIS.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. Bandung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Presono Ropik di Desa Marinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin. Karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
6: Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust must come.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: Standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
20: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat
20: of building a stronger ecosystem.
19: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM kafe sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentially able tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
1: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung. Tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan, pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design. Ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Satu persembahan lagu daerah Cinan Bana dari Fauzana baru saja berlalu. Usai kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pilihan lagu-lagu daerah masih kami hadirkan ya, temani ruang dengar Anda hingga nanti menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan Galeri Prajna Paramita di Museum Nasional Indonesia pada Selasa 13 Oktober 2026. Galeri baru tersebut baru dilengkapi huruf Braille, miniatur yang bisa disentuh, serta tata pamer digital untuk memperluas akses pengunjung. Ia menyebut bahwa Arca Prajna Paramita sebagai Mona Lisa dari Jawa. Arca Prajna Paramita merupakan karya tiga dimensi abad ke-13 dari kawasan Percandian Singasari, Jawa Timur. Arca tersebut menggambarkan Dewi Kebijaksanaan dalam tradisi Buddha Mahayana. Ia menegaskan arca yang dipamerkan merupakan artefak asli, bukan replika. Galeri tersebut juga menyediakan deskripsi dalam huruf Braille dan miniatur arca yang bisa disentuh. Fasilitas itu memungkinkan pengunjung tunanetra mengenali bentuk dan proporsi arca melalui sentuhan. Selain aksesibilitas, tata pamer dibuat lebih modern dengan teknologi digital dan pencahayaan imersif. Arca ditempatkan pada dudukan dengan pendaran cahaya berbentuk kelopak bunga lotus. Pemerintah ingin Galeri Prajna Paramita menjadi salah satu titik utama di Museum Nasional, sekaligus menarik minat generasi muda untuk mengenal sejarah melalui pengalaman yang lebih interaktif.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Pujihartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengarkan kata animasi? Ada pemandangan awan yang indah, angin yang membuat kincir angin bertiup, juga rerumputan yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Animasi dibuat dari gambar tangan menjadi gambar bergerak. Berbagai macam animasi yaitu animasi tradisional, shell animation. Animasi tradisional adalah animasi tertua yang digunakan dalam film. Jadi, objek atau karakter akan digambar di atas kertas transparan, celluloid. Jenis animasi ini dibuat di awal abad 20 dan para animatornya harus menggambar sangat banyak gambar dalam frame satu per satu sampai terbentuk

sebuah sequence yang beraturan. Contoh animasi yang menggunakan teknik ini adalah animasi Pinocchio yang rilis pada 1940. Selanjutnya animasi 2D dibuat menggunakan teknik tradisional, akan tetapi dikarenakan telah ada komputer, maka proses pembuatannya jadi lebih mudah. Animasi ini berbasis vektor dan menggunakan beberapa software seperti Flash, Adobe After Effects, juga Adobe Illustrator. Setelah animasi 2D, muncul juga animasi 3D. Dalam proses pembuatannya, animator harus memikirkan rincian dari setiap gerak yang dibuat agar terlihat lebih nyata dan alami. Berikut animasi motion graphic. Animasi satu ini biasanya dibuat untuk memudahkan penyampaian pesan atau cerita. Contoh pembuatan motion graphic yang umum ditemukan di sekitar kita, misalnya video tutorial, video iklan, dan video lirik. Ada juga stop motion, clay motion. Animasi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1906 oleh Stuart Blackton. Dan yang terakhir adalah animasi Jepang, anime. Animasi ini sebenarnya gabungan dari animasi 2D dan 3D. Sebenarnya istilah anime bisa diberikan pada semua produk animasi yang diproduksi di seluruh dunia. Akan tetapi sudah banyak orang menganggap anime identik dengan Jepang.

94,9 MHz Program A1 RRI Fak Fak Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Kita jumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020-an. Saya buka jalur telepon, SMS, dan WhatsApp 0811-495-9490. Teruntuk Anda yang mau gabung meramaikan segmen Ruang Rindu di malam hari ini. Kita bersama di Ruang Rindu hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jadi untuk Anda pendengar yang saat ini lagi dengarkan kami, bisa langsung ikutan ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu dengan memilih salah satu lagu yang telah kami siapkan ya untuk menghibur Anda, baik itu yang lagi menjalani aktivitasnya ataupun yang tengah santai menikmati suasana malam di daerah Anda masing-masing. Ya, sekali lagi di 0811-495-9490. Teruntuk Anda yang mau meramaikan segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan lagu-lagu yang akan kita dengarkan di malam ini yaitu lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020-an. Untuk yang sudah miss call ya. Yang sudah miss call, ayo silakan gabung ya. Nomornya sudah betul di 0811-495-9490. Untuk Ibu Anis di Manado, kenapa hanya miss call saja Ibu? Nomornya sudah betul ya, Ibu Anis ini juga biasanya gabung bersama kami di acara hiburan termasuk Ruang Rindu. Oke, untuk para pendengar yang mau ikutan gabung di Ruang Rindu, Anda juga bisa telepon ataupun kirimkan atensi ya di nomor yang sama. Bunda Ima juga yang baru saja telepon ya, silakan gabung. Kalau bisa jangan hanya telepon saja. Oke, yang ingin gabung bersama kami di Ruang Rindu, halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Bogan Rindu, memori lewat lagu mati.
0: Mantap, Aisyah di sini, Bun.
1: Ya.
0: Aisyah di sini, apa kabar Ibu Ani?
1: Oh, Aisyah, sorry, mirip-miripnya.
0: Apa kabar?
1: Baik, kabarnya luar biasa. Ada baik kabar, baik sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat adanya ya.
1: Iya.
0: Silakan Bun,
1: tapi
0: ini
1: tuh apa? Tak ada gerimis tapi cuma tidak semenit.
0: Oh, berarti hanya apa ya? Hanya numpang lewat ya?
1: Mungkin itu cuma awan atau asap.
0: Oh gitu. Oke Bun, kita ke lagu ya Bun.
1: Oh, lagu mau pilih sendiri.
0: Iya, ini lagu yang tersedia ada Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap, kemudian Melly Goeslaw, Bintang di Hati, Judika, Tak Mungkin Bersama,
1: Geisha,
0: Seandainya Aku Punya Sayap. Betul. Oke, salamnya untuk siapa Bun?
1: Oke, pertama-tama baik saya antara salam sehat organai, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga yang tercinta di rumah.
0: Amin.
1: Oke, masih bersama anak terampil bangsa. Jauh dulu. Ada terampil Kak Ahmad yang juga salam sukses. Ada terampil bintang pertama juga, ada terampil Kak Bapaknya juga yang pak juga. Terampil Luhut juga, ada terampil Bunda, Bunda Natali atau Ibu Kristi, terampil Panasirin juga, ada terampil Cepeng, Mikiran ke Pak Freddy tentang keluarga sama kawan-kawan Ina juga ibu Ina juga sama sukses dari kiran ke kita juga Bogor kita juga jadi itu nyarek kiran ke ada kiran ke Ina juga Ambon kawan-kawan sukses ada kiran ke yang
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Anis di Manado ya, sebagai penelpon perdana dengan satu lagu yang dipilih dari Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap. Penelpon selanjutnya silakan di 0811-495-9490. Di belakangnya Ibu Anis, Bang Putra Tengah, selamat malam.
2: Selamat malam, Reza. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, apa kabar?
2: Hai.
0: Baik ya, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Oke, silakan Bang Putra mau salam dulu apa pilih lagu?
2: Judika.
0: Oh, Judika. Tak Mungkin Bersama.
2: Iya.
0: Oke, salamnya?
2: Oke, untuk Mbak Isha ya. Terima kasih dan semoga ya selalu ya bersama keluarga.
0: Amin.
2: Oke, ada Bunda Natalia juga, ada Ipan yang berkumpul, ada Bang Lei, ada Bang Garin, ada Bang Merona, ada Bang Hadi, ada Bang Nasir, Bintang Pertama Masya, Ibu Ali, Ahmad Iwan, Bang Widi, Pak Junaidi, dan sudah dirangkul saja semua sebenarnya.
0: Iya.
2: Semoga terhibur dan selamat sehat selalu.
0: Oke.
2: Alam kompak. Oke, terima kasih. Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih kembali untuk Bang Putra Tengah.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

0: Itu dia ya, dua lagu sudah kita dengarkan bersama masing-masing dari Judika, kemudian perdana tadi ada Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap, untuk Ibu Anis di Manado dan juga Bang Putra Tenga. Mudah-mudahan terhibur adanya dengan dua lagu yang sudah saya putarkan. Teruntuk pendengar yang mau gabung lagi, silakan di 0811-495-9490. Masih ada Melly Guslow, Bintang di Hati, Firman Kehilangan, Astrid Tentang Rasa, Armada Asal Kau Bahagia, Jikusti Kau Segalanya, Bunga Citra Lestari Karena Ku Cinta Kau, Tata Janeta Penipu Hati, Kotak Apa Bisa, Maya Tangan Tak Sampai, AC Adrian, Luka, Segara dan Adera, Hingga Kau Tersenyum. Itu dia sederetan lagu-lagu yang tersedia ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Yang tadi pada saat lagu sudah telpon-telpon, silakan telpon kembali di nomor yang sudah saya sebutkan ya. Ini bagi para pendengar yang biasanya gabung, pasti sudah tahu nomornya ya. Namun bagi Anda pendatang baru, boleh bergabung di 0811-495-9490. Bunda Ima di Maumere, selamat
1: malam. Iya, sayang.
0: Iya.
1: Bunda pastikan, pasti diangkat nih.
0: Iya dong. Siapapun.
1: Selamat malam, Ade Aisyah.
0: Malam kembali, Bunda. Apa kabar?
1: Kabarnya Bunda baik dan sehat dan tetap semangat.
0: Alhamdulillah, pasti.
1: Semoga sebaliknya ya, Ade Aisyah tetap semangat.
0: Ini dari
1: sekalipun mungkin masih ada asap menyelimuti. Tapi Bunda yakin ya, di dalam ruangan itu pasti full AC.
0: Pasti. Jangan tanya lagi.
1: Tapi jangan lupa kalau sudah keluar tancap kacamata sama masker ya, Ade Aisyah.
0: Siap, Bun.
1: Oke.
0: Oke, Bun, lagu yang mana nih yang mau didengar malam ini?
1: Lagu apa yang Ade siapkan malam ini?
0: Ada Melly
1: Guslow. Soalnya Bunda baru turun dari Bopin.
0: Oh, ini ada Melly Guslow, Bintang di Hati, Firman Kehilangan, Astrid Tentang Rasa, Armada Asal
1: mungkin
0: Kau
1: Kehilangan, Adik.
0: Kehilangan. Oke, salamnya ya. Bun.
1: Ya, salamnya pertama tentunya buat Adik Aisyah bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Terus buat Putra Tenga, selamat malam Putra bersama keluarga di Papua, keluarga besar ya. Selamat malam, semoga sehat selalu. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Pak Ferdi, ada Bunda Utri, selamat malam. Ada Mak Dika sama Bang Andi, selamat malam. Itu dua sejoli tidak terpisahkan sudah. Selamat malam, semoga bahagia selalu. Terus ada Oma Depa, Bunda Wigati, Bang Lei, Bang Luhut, Bintang Pratama, teman-teman yang ada di Ternate, Serui, Jayapura, terus Nabire, Sorong, semuanya selamat malam. Itu aja Ade Aisyah, terima kasih, selamat malam.
0: Iya, malam kembali.
1: Semoga hilangnya bisa dapat kembali ya.
0: Amin. Terima kasih kembali ya untuk Bunda Ima yang sudah gabung. Ibu Ali di Pamekasan. Halo.
2: Malam, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu, Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Aisyah sehat juga pastinya.
0: Iya, sama seperti Ibu.
2: Ini ya, kabut ya. Sama di Balikpapan juga gitu, Mbak.
0: Oh, Ibu lagi di Balikpapan ya?
2: Enggak, saya di Pamekasan.
0: Oh,
2: ya namanya anak di sana ya dapat kabar-kabar lah, apalagi di sosmed kan gitu.
0: Tak kirain lagi di Balikpapan.
2: Jadi siswanya ya masuknya jam pukul 8. Kalau yang SMP malah PJJ. Pembelajaran jarak jauh.
0: mudah-mudahan segera.
2: Ya mudah-mudahan tetap mudah-mudahan cepat teratasi lah Mbak Isa.
0: Iya Bun, betul.
2: Ya itu saya kan sering mengalami setiap tahun itu Mbak Isa di sana dulu. Gitu.
0: Iya Bun.
2: Iya deh. Lagunya apa tadi yang
0: mana Bun?
2: Yang ini tadi yang dipilih Ibu siapa barusan?
0: Ibu Ima.
2: Nggih.
0: Firman kehilangan.
2: Oh kehilangan. Ah. Saya ini aja sebenarnya tentang rasa itu enak.
0: Tentang rasa. Astrid,
2: terus yang BCL ya? Itu nggih, yang BCL karena aku cinta kau aja deh. Karena aku cinta fak-fak.
0: Gitu. Terima kasih. Oke. Salamnya Bun.
2: Salamnya sama ibu tadi ya, barusan yang baru ini. Iya. Ibu Irma.
0: Ima. Bunda Ima.
2: Ima.
0: Iya.
2: Ibu Ima dari mana Mbak Isa?
0: Maumere.
2: Maumere. Nggih, tapi masuk itu ya masih ya daerah daerah ini juga ya Mbak Isa. Timur juga. Iya itu enggak apal Mbak Isa saya kalau kalau apa itu peta-peta itu enggak apal. Kalau anak saya kalau karena guru geografi ya apal
0: pasti. Iya, harus dong apal ya.
2: Iya. Okay. Sama Bang Putra Tengang nggih, sama Ibu Ibu Farida, Ibu Christine, Ditoli-toli. Bang Bintang Pratama, Bapak Freddy sama Ibu Utri. Bang siapa? Bang Hadi nggih. Bang Hadi. Terus yang di Aceh juga, terus yang di Tokyo, Blima Dewidi, terus saya Bang Ramadan enggak pernah ini ya.
0: Iya, Bun.
2: Nggih, tapi kalau daerah daerah ini Jogja ini aja. Nggih, ketemu.
0: Oh gitu.
2: Ini Bang Ramadan ya. Nge, sehat-sehat aja Bang Ramadan sama siapa Pak Irwan Ahmad Irwan nge.
0: Di Bandung nge.
2: Untuk semua-semuanya aja Mbak Isa sehat dan bahagia selalu Mbak Isa nge. Bersama keluarga pastinya doa terbaik.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam
0: kembali. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Ibu Ali di Pamekasan. Halo, selamat malam Mbak Purnamasari.
3: Iya, halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Lagi ada sibuk apa nih atau lagi santai malam ini?
3: Lagi santai-santai aja.
0: Oh, santai sambil dengerin Pro 1 ya.
3: Iya, sambil monitor.
0: Iya. Tapi maaf Mbak, ini lagunya ikutan ya. Kebagian salam saja nih.
3: Iya, iya deh, enggak apa-apa.
0: Putaran berikutnya ya kalau mau pilih lagu.
3: Ya. Ya, kirim salam aja deh buat Ibu Farida, ada Pak Widi, Pak Bernido juga. Ada Bunda Kristin, ada Bunda El, Pak Junedi, Mama Vika, Bang Andi di Batam sama, ada Bang Luhut, ada Pak Putra Tengah, semuanya aja juga ada, siapa ya Ibu Wanusi juga, semuanya aja bintang kepada Kak Jali. Buat Jaka yang baru dia, semoga sehat.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Mbak Purnamasari yang sudah gabung.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Maman dong? Ah. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Bunga Citra Lestari, baru saja kita dengarkan bersama, membawa kita pada pukul 22.37 menit waktu Indonesia Timur. Lagu dari Bunga tadi mengisahkan tentang kesetiaan, ketulusan, dan keyakinan dalam cinta. Meskipun ada banyak godaan atau perkataan buruk dari orang lain yang mencoba merusak hubungan. Lanjut lagi ya, saya menanti suara merdu dari para pendengar yang mau gabung di jalur telepon 0811-495-9490. Untuk Pak Widi bisa dicoba kembali ya. Ini tadi telepon melalui WhatsApp memang agak-agak susah-susah gampang ya Pak ya. Oke, kalau memang susah masuk di jalur WA, boleh langsung ditelepon biasa aja Pak. Nomornya tetap sama. Yang sudah gabung, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali Bang Lei. Apa kabar?
1: Apa kabar Mbak Aisyah?
0: Baik, kabar saya. Sebaliknya gimana?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu. Ini lagi pas kita Pak Mapu lalu, Nako.
0: Oh, lagi dalam perjalanan ya?
1: Iya, pasti kita berjalan.
0: Moga sampai di rumah ya dengan selamat.
1: Amin.
0: Okay.
1: Lagu apa sih tadi?
0: Lagunya nih ada Melly Goeslaw, Bintang di Hati, Astrid Tentang Rasa, Armada Asal Kau Bahagia, Jikusti Kau Segalanya.
1: Ini sudah.
0: Yang mana?
1: Asal Kau Bahagia, Armada.
0: Oh, Asal Saya Bahagia ya.
1: Iyo, pasti kadang mau. Iyo, salam-salam dulu no.
0: Boleh, buat siapa?
1: Pertama-tama untuk Mbak Aisyah yang lagi bertugas. Terima kasih sudah angkat teleponnya.
0: Sama-sama.
1: Terus juga untuk Bang Putra Tengah, Bang Darwin, Ibu Rosdiana ke Ros apa namanya itu?
0: Ibu Rosna.
1: Oh, Ibu Rosna. Pak Ustad, ya. Dan juga Mbak Lini, Bang Yoga, dan juga untuk Pak Surya, Nur Jael, Bunda Natalia, Ellen, Elis, dan juga untuk Bang Adi, Bang Luhut, dan juga untuk Pak Freddy dan Bunda Tri, ya untuk semuanya, oh no, untuk Pak Nasrun, iya, dan juga untuk semuanya lah ya.
0: Iya.
1: Juga gabung semua salam-salam ya gitu Mbak Aisa.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Mbak Aisa, kita semangat aktivitasnya sampai tuntas nanti.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu. Dan cuaca ini cukup agak kabut ini Mbak Aisa.
0: Oh, agak kabut ya.
1: Iya. Jadi pas kita ini naik motor ini pakai masker, Mbak Esa.
0: Oke, oke. Tetap fokus.
1: Iya.
0: Bang Lei di perjalanannya ya. Tetap fokus.
1: Mantap. Tetap fokus. Oke, selamat malam.
0: Iya.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Malam, Mbak Esa.
0: Malam kembali Bang Lei yang saat ini lagi dalam perjalanan ya menuju ke rumah. Hati-hati. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Oke, satu penelpon lagi nih. Pak Nasrun, selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat rindu, berbagi rindu, memerdat lagu.
0: Mantap. Apa kabar, Bapak? Sehat?
2: Ya, sama. Kita selalu sehat. Selamat.
0: Alhamdulillah. Selamat.
2: Apa lagunya yang tersisa, Mbak?
0: Yang tersisa ada Melly Goeslaw, Bintang di Hati, Astrid Tentang Rasa.
2: Ya, Melly Goeslaw.
0: Melly Goeslaw, Bintang di Hati. Oke, ya. Salamnya untuk siapa?
2: Ya, pertama-tama saya tugas, saya selalu semua kalau berumah, terserah Pak Junadi tadi ya. Pak Junadi ya, selamat malam Bang ya, salam kertinga, dan minta cinta nanti, amin, Nur Jalio Garusma, ada Ima Sohi, ada Abu Syukur, Ibu Sebesar Bakas, ada Bung Lei, ada Bang Yunus, Ibu. Ada Bung Leman, Freddy Putri, Ibu Rosna, di suatu yang ada Paida Mas Lia, ada Ibu Christine, Ibu Ani di Bagu, Bunda Iman Momere, semuanya tak berkunci aku berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali kasih untuk Pak Nasrun dan Pak Widi. Kalau masih pantau kalau lewat jalur telepon agak susah, bisa beralih ke telepon biasa ya Pak ya. Oh, nampaknya sudah gabung nih. Selamat malam Pak Widi.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Aisyah.
0: Iya Pak, apa kabar?
3: Kabarnya baik, selamat apa? Lama sekali, ini susah sekali masuknya.
0: Iya Pak, kalau lewat WA begitu Pak, keduluan yang telepon biasa
3: iya.
0: Nih.
3: Iya.
0: Tapi alhamdulillah udah sembuh ya Pak ya.
3: Iya, udah berapa kali pencet ini.
0: Akhirnya ya.
3: Maisa, lagu yang tersisa.
0: Lagunya udah dipilih dua nih Pak, Armada dan Melly Goeslaw.
3: Oh, berarti ikutan aja ya?
0: Ikutan aja. Nanti putaran berikut Bapak saya tunggu suaranya lagi.
3: Oh iya.
0: Mau dengar yang mana nih?
3: Ya, salam aja dulu ya.
0: Boleh Pak. Ya. Buat siapa?
3: Salamnya buat yang baru jalan lewat Panas Terun ya.
0: Panas Terun betul.
3: Kemudian ada tadi sempat dengar tuh ada Bu siapa?
0: Bu Ali.
3: Yang di Pemekasan Bu Ali ya. Bu Ali di Pemekasan. Sehat selalu ya Bu Ali. Terima kasih sahabatnya. Ada Ayu Masohi di Maluku Tengah, Dabang. Hadi di Pulau Nias, Bu Pari dari Palu, Putra Tengah, ada Bunda Ima, Bunda Ani di Manado, Bang Darwin, Bapak Freddy, kemudian ada Bunda Christine di Toli-Toli, Bintang Pratama, ada Mbak Rahma, Purnama Sari, di Poluwari Limandar, Sulawesi Barat, ada Pak Adi di Batam, Jakarta, ada Cik Uria, ada Mbak Sari di Banjarmasin, Pak Luhut, yang ketuk semuanya ada ya Mbak Aisyah.
0: Oke Pak.
3: Makasih ya Mbak Aisyah, selamat bertugas, iya. Sampai tuntas.
0: Kembali kasih untuk Pak Widi. Sudah gabung ya bersama kami melalui jalur telepon WhatsApp. Ada persembahan lagu dari Armada disusul Melly Goeslaw dengan Bintang di Hati.

0: Hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Semua perbedaan bisa dirayakan jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

0: Ini berlalu ya, dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kita berada di putaran terakhir Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Masih ada Astrid, Tentang Rasa, Jikusti Kau Segalanya, Tata Janeta, Penipu Hati, Kotak Apa Bisa, Maya Tangan Tak Sampai, AC Adrian, Luka, Sugara dan Adera, Hingga Kau Tersenyum. Yang masih ingin gabung lagi, silakan. Untuk Kang Ahmad Irwan di Bandung, bisa dicoba lagi ya. Kalau saat ini masih dengarkan kami, dan juga untuk pendengar lainnya yang ingin gabung di 0811-495-9490 sebelum segmen ini berakhir pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, masih ada Astrid, Tentang Rasa, Jikusti Kau Segalanya, Tata Janeta, Penipu Hati, Kotak Apa Bisa, Maya Tangan Tak Sampai, AC Adrian, Luka, Segara dan Adera, Hingga Kau Tersenyum. Itu dia beberapa lagu yang boleh Anda pilih ya di suasana malam hari ini. Satu penelpon terakhir, siapa tahu ada di antara Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Langsung saja hubungi nomor yang sudah disebutkan tadi. Ya, pendengar, beberapa pilihan lagu ya juga sudah saya hadirkan temani ruang dengar Anda. Terima kasih untuk beberapa penelpon yang sudah ikutan meramaikan ruang rindu di malam Jumat ini. Oke, satu penelpon terakhir. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Bang Hadi Dinias, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu ini.
0: Alhamdulillah. Kakak, ini karena waktunya mepet, lagunya mau yang mana, Kakak?
1: Tata Janeta aja lah.
0: Tata Janeta, spesialnya untuk siapa?
1: Untuk seseorang aja.
0: Oke.
1: Salamnya untuk semuanya aja.
0: Semuanya betul. Ya, singkat, padat dan jelas. Nah, ya.
1: Karena singkat.
0: Dikejar waktu.
1: Iya, buat Kak Esti yang sedang bertugas sampai tuntas ya, selalu ya Kak ya.
0: Amin.
1: Oke, gitu aja Kak Esti.
0: Oke, Bang Haji. Ya. Iya.
1: Ya, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam kembali untuk Bang Hadi Dinias. Doa dan ucapan yang sama juga ya. Oke, sekali lagi yang sudah gabung, terima kasih. Saya akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu Kamis 15 Oktober 2026. Inilah Tata Janeta.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Musik informasi segmen terakhir kita ya di Fak-Fak malam ini dengan satu persembahan lagu dari elemen Cinta Tak Bersyarat. Pendengar, kami punya informasi dari dunia perfilman. MD Pictures merilis trailer pertama film dengan judul Filosofi Teras yang memperkenalkan kisah perjuangan perempuan menghadapi persoalan keluarga. Film garapan Avandi Abdul Rahman ini dibintangi Sherina Munaf dan mengangkat nilai stoikisme dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Cerita berpusat pada Nea, perempuan muda yang kehidupannya berubah setelah kehilangan ayah dan harus mengambil tanggung jawab keluarga. Nea menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus membantu membiayai pendidikan adiknya, yaitu Roni. Persoalan ya semakin rumit ketika mengetahui ayahnya meninggalkan utang ratusan juta rupiah yang harus segera diselesaikan. Dengan kondisi keuangan terbatas, Nea berusaha mencari jalan keluar tanpa mengabaikan kebutuhan keluarganya sehari-hari. Konflik keluarga bertambah ketika kakaknya Abi mengusulkan penjualan rumah untuk membantu menyelesaikan masalah keuangan mereka. Namun, Nea menolak usulan tersebut dan memilih mencari alternatif lain meskipun tekanan finansial terus meningkat. Masalah yang dihadapi Nea turut mempengaruhi hubungannya dengan Dio, sang kekasih yang ingin memberikan bantuan keuangan. Nea menolak menerima uang dari Dio karena tidak ingin membebani pasangannya. Sementara rencana masa depan mereka menghadapi ketidakpastian. Perjalanan Nea menggambarkan perjuangan menghadapi kehilangan, tekanan ekonomi, serta berbagai keadaan yang tidak selalu berjalan sesuai harapannya. Untuk diketahui pendengar, film ini disutradarai Avandi Abdul Rahman dengan skenario yang ditulis Haki Ahmad dan Widi Lestari berdasarkan buku Henry Manampiring. Selain Sherina Munaf sebagai Nea dan G. Pamungkas sebagai Dio, film ini juga turut dibintangi oleh Zi Asadel, Lydia Kandau, Kiki Narendra, dan Rangga Natra. Jajaran pemain lainnya adalah Givina, Dinda Kanyadewi, Adinda Kresheila, Tubagus Ali, Ina Marika, dan Putri Ayudhya. Dan film ini dijadwalkan tayang pada 24 Desember 2026 dengan cerita yang menyoroti penerapan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari.

0: tetangga usianya 5 tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anakku yang baru 3 tahun.
1: Wah, itu bisa jadi stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak karena kurang gizi dalam waktu lama. Dampaknya tidak cuma pada tubuh, tapi juga kecerdasan.
0: Betul sekali. Stunting bukan hanya masalah keluarga, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang stunting berisiko mengalami kesulitan belajar dan daya saing rendah di masa depan.
1: Jadi, bagaimana cara kita bisa mencegah stunting?
0: Mudah, mulai dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan mencukupi kebutuhan makanan bergizi untuk anak hingga usia 2 tahun.
1: Selain itu, pastikan akses ke sanitasi yang baik dan imunisasi lengkap. Semua ini penting untuk mencegah stunting.
0: Anak sehat, masa depan cerah. Ayo kita cegah stunting bersama.
2: Cegah stunting demi

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, lelah mental setelah bekerja dapat mengganggu konsentrasi, suasana hati, dan kemampuan seseorang menikmati waktu luang. Sejumlah langkah sederhana dapat membantu pekerja mengelola stres dan memulihkan energi setelah menjalani rutinitas pekerjaan. Stres berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan emosional. Tekanan pekerjaan juga dapat memicu gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, sakit kepala, dan perubahan suasana hati. Salah satu langkah awal untuk memulihkan energi mental adalah mengambil jarak dari pekerjaan setelah jam kerja berakhir. Pekerja dapat membatasi aktivitas terkait pekerjaan agar pikiran memperoleh kesempatan untuk beristirahat. Pekerja dapat memulai langkah tersebut dengan mengurangi kebiasaan memeriksa pesan kantor di luar jam kerja. Menetapkan batas waktu komunikasi membantu seseorang menyediakan ruang untuk kehidupan pribadi dan kegiatan pemulihan. Selain membatasi pekerjaan, pekerja dapat melakukan aktivitas fisik ringan untuk membantu mengelola stres. Berjalan kaki selama beberapa menit dapat menjadi pilihan sederhana setelah seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Nah, menghabiskan waktu di alam juga dapat membantu memperbaiki suasana hati dan menenangkan pikiran. Latihan relaksasi juga dapat membantu mengelola ketegangan setelah menjalani hari yang melelahkan. Tidur berkualitas juga berperan penting ya dalam pengelolaan stres dan pemulihan tubuh. Itu dia pendengar beberapa cara yang dapat kita lakukan ya untuk mengatasi lelah mental setelah seharian bekerja.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku, Essentialism, the Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Discipline Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi masih kami hadirkan ya, temani ruang dengar Anda di suasana malam hari ini. Satu persembahan lagu yang baru berlalu dari kelompok musik She, Slow Down Baby, lagu yang dirilis tahun 2007. Dan bagi para pendengar yang masih setia juga dengan segala aktivitasnya, tetap semangat, salam sukses selalu. Dan untuk Anda yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat ya untuk Anda. Mudah-mudahan dengan pilihan lagu-lagu hiburan berikut ini bisa memberikan kebahagiaan untuk Anda. Ada persembahan lagu dari Jikustik, Lanjutkan Hidupmu.

Ya, dari pukul 23 waktu Indonesia Timur, tak terasa pendengar kita harus pisah di Fak-Fak malam ini, Kamis 15 Oktober 2026, dengan berbagai pilihan lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk Anda. Saatnya saya, Siti Nuraisa, bersama rekan di pemancar pamit mundur. Insya Allah kita akan sua kembali ya di esok hari. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan pendengar yang sampai dengan saat ini masih setia dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak. Selamat malam untuk semuanya dan sampai jumpa.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Jumat tanggal 16 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Jalan Kapten Petandean 72 ke Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 1, kembali menemani ruang dengar Anda semuanya untuk edisi hari ini Jumat tanggal 16 Oktober 2026, bersama saya Hatijah Bajo yang akan merangkai bersama dengan Anda hingga pukul 12 siang dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan menemani ruang dengar Anda. Ya, mana kami buka siaran ya pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, dan saya akan temani Anda semua di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah. Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Jangan lewatkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi dengan berbagai informasi-informasi yang kami kutip dari situs resmi kami rri.co.id. Hingga kembali kami satukan diri dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kembali dapat Anda ikuti warta berita sentral dan juga berbagai informasi yang masih kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Hingga nanti menuju ke pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda di Halo RRI. Anda dapat menyampaikan berbagai keluhannya di jalur telepon 0811495-9490. Hingga kebersamaan kita pada pukul 12 siang, kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di suasana pagi ini, saya temani Anda di Mutiara Pagi. Dan baik untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda semuanya. Ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, menemani suasana di pagi hari ini, mendatang kita ikuti bersama pengajian Al-Qur'an.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di pagi ini ya. Buat yang baru saja bergabung, tentunya masih saya temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami akan sampaikan warta berita daerah dan berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda di pagi hingga siang hari nanti. Dan semoga kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur ya, dengan apa yang kita nikmati di hari ini maupun di hari-hari kemarin. Ya, walaupun terkadang tidak seperti apa yang kita harapkan, dan ya kita berdoa juga semoga apa yang terjadi pada saat ini mudah-mudahan cepat berlalu dan kita dapat kembali melaksanakan berbagai aktivitas dan dapat kembali menghirup udara yang segar ya. Dengan kondisi kota Fak-Fak pada saat ini masih diselimuti asap ataupun kabut yang sangat mengganggu aktivitas ataupun kesehatan kita. Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda semuanya.

0: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

baik pendengar, masih bersama kami di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ada bahagia selalu untuk Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang baru saja bergabung ya bersama kami di suasana pagi ini. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan ya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Yang Maha Kuasa, sehingga apa yang sudah kita persiapkan di hari ini insya Allah semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi,

ponsel secukupnya. Batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru saja bergabung. Baik, sampai di sini dulu kami temani Anda semuanya di Botera Pagi. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Dan baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur, saya kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, saudara Kepala Kantor Bea Cukai Fak-Fak, Rahman Sarjito memberikan edukasi serta mengingatkan masyarakat agar tidak membeli, menjual maupun mengedarkan rokok ilegal. Kepala Kelurahan Fak-Fak Utara Muhammad Erwansyah Said Hindom membagikan 1.500 masker gratis kepada masyarakat yang belum sadar akan penting masker dalam keadaan seperti saat ini. Bersama saya Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama. Saudara Kepala Kantor Bea Cukai Fakfak Rahman Sarjito memberikan edukasi serta mengingatkan masyarakat agar tidak membeli, menjual maupun mengedarkan rokok ilegal karena perbuatan tersebut dapat berujung pada sanksi pidana. Ia menegaskan masyarakat perlu mengenali ciri-ciri rokok ilegal dan memahami konsekuensi hukum dari peredaran barang kena cukai tanpa memenuhi ketentuan. Rahmat menjelaskan, pungutan cukai rokok tidak hanya bertujuan mendukung penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah untuk mengendalikan konsumsi produk tembakau dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak buruk rokok. Melalui edukasi tersebut, Bea Cukai berharap warga turut mendukung pengawasan dengan tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Selain memberikan edukasi, Bea Cukai Fakfak mengapresiasi warga RT 15 yang turut membantu menjaga keamanan lingkungan sekitar rumah dinas, termasuk mengantisipasi kejadian yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Bea Cukai juga menyampaikan terima kasih atas penerimaan masyarakat selama keberadaan rumah dinas di lingkungan tersebut. Kepala Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Erwansa Said Hindom membagikan 1.500 masker gratis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kesehatan di tengah kabut asap, termasuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak mendesak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Papua Barat berkolaborasi dengan Puskesmas Fakfak Kota membagikan masker dan bubur kacang hijau gratis kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di depan kantor Kelurahan Fakfak Utara sebagai upaya mencegah dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla terhadap kesehatan warga. Kepala Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Irwansyah Said Hindo mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu melindungi masyarakat dari risiko gangguan kesehatan khususnya penyakit pada saluran pernapasan yang dapat dipicu oleh paparan kabut asap. Selain masker, pihak kelurahan juga membagikan bubur kacang hijau secara gratis kepada masyarakat, di mana pemberian makanan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi warga sekaligus mendukung daya tahan tubuh di tengah kondisi lingkungan yang kurang sehat akibat kabut asap.
2: Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak yaitu membagikan masker bubur kacang secara gratis kepada seluruh masyarakat Kelurahan Fakfak Utara. Tujuan kami adalah untuk menekan terkait dengan kabut asap karhutla ini banyak membuat masyarakat Kelurahan Fakfak Utara ini mengalami gangguan pernapasan. Oleh karena itu langkah yang kita ambil adalah melakukan pembagian masker untuk mencegah penyakit pernapasan dan sebagainya. Nah, terus tujuan kita memberikan suplemen bubur kacang yaitu untuk agar masyarakat itu lebih daya tahan tubuhnya lebih kuat karena kondisi asap karhutla ini mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat Kelurahan Fakfak Utara dan dampaknya yang saat ini terjadi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami mendapatkan instruksi dari Pak Bupati dan Pak Wakil terkait dengan perhatian penuh untuk warga masyarakat Kelurahan Fakfak Utara. Masker yang diberikan itu 1.500 stok yang kami berikan untuk hari ini, semuanya itu diberikan untuk masyarakat. Harapannya seluruh masyarakat Kelurahan Fakfak Utara menggunakan masker karena kondisi saat ini sudah tidak dapat dibendung lagi akibat asap karhutla. Semoga seluruh masyarakat mulai sadar dan menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah. Dan apabila aktivitas di luar rumah yang tidak diperlukan, mohon untuk tetap dalam rumah. Terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang yang mempunyai gangguan pernapasan.
1: Erwansyah menjelaskan, kegiatan pembagian masker dan bubur kacang hijau tersebut ditargetkan berlangsung selama satu hari. Namun, pembagian masker dapat kembali dilakukan apabila terdapat instruksi lebih lanjut. Ia berharap langkah serupa dapat dilaksanakan oleh kelurahan dan distrik lainnya agar pemerintah setempat tetap proaktif dalam menghadapi situasi bencana alam serta melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak memberikan kelonggaran kepada pedagang pasar yang keberatan membayar retribusi kebersihan sekaligus. Pedagang dengan Tagihan Rp50.000 per bulan dapat mencicil Rp10.000 hingga Rp20.000 dengan ketentuan seluruh pembayaran harus dilunasi sebelum tanggal 30 setiap bulan. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Fakfak, Dixon Iha mengatakan, kebijakan tersebut merupakan pendekatan fleksibel agar kewajiban retribusi tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi pedagang kecil. Dixon menjelaskan, retribusi pelayanan kebersihan mengacu pada Perda Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2023 dan Perbup Nomor 9 Tahun 2025 dengan tarif pedagang berkisar Rp50.000 hingga Rp100.000 per bulan sesuai kategori. Untuk memastikan ketertiban, petugas memberikan karcis resmi dan mereka pembayaran harian. Sementara sosialisasi akan dilakukan bersama Satpol PP dan Disperindag sebelum tindakan lebih lanjut diterapkan. PUPR 2KP menegaskan bahwa kewajiban retribusi harus berjalan seimbang dengan pelayanan kebersihan yang layak. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung operasional persampahan dan peningkatan fasilitas kebersihan, sedangkan pedagang diminta membuang sampah pada tempat yang disediakan. Dixon juga membuka ruang pengaduan bagi pedagang yang telah membayar tetapi mengalami keterlambatan pengangkutan sampah agar persoalan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan kebersihan pasar terjaga. Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Babin Kamtikmas Distrik Pariwari menegaskan pentingnya kedisiplinan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas, khususnya terkait dokumentasi kegiatan di lapangan. Laporan Anwar Lamohan.
3: Babin Kamtikmas Wilayah Distrik Pariwari Ajun Inspektur Polisi 2 Aibda Saraju Romalean menegaskan bahwa pelaksanaan tugas Babin Kamtikmas harus dilakukan secara serius dan tidak asal-asalan. Hal tersebut disampaikannya kepada RRI pada Kamis 15 Oktober 2026 sebagai pengingat pentingnya ketelitian dalam menjalankan tugas di wilayah binaan. Dikatakan setiap kegiatan yang dilaksanakan di lapangan harus didukung bukti dokumentasi yang sesuai dengan waktu pelaksanaan. Dokumentasi tersebut menjadi bagian penting dalam pelaporan kegiatan sekaligus memastikan pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, foto kegiatan yang diambil di lapangan harus menggambarkan kondisi sebenarnya saat tugas berlangsung. Karena itu, anggota Babin Kamtipmas perlu memperhatikan kesesuaian waktu dokumentasi dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan. Ia menjelaskan ketentuan tersebut merupakan arahan dari pimpinan yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota sesuai tanggung jawabnya. Kepatuhan terhadap arahan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban administrasi dan kualitas pelaporan tugas. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kejujuran dalam setiap dokumentasi kegiatan kepolisian di wilayah binaan. Dengan bukti yang akurat dan sesuai fakta lapangan, pelaksanaan tugas dapat dievaluasi secara lebih jelas dan transparan. Ia berharap seluruh anggota Babin Kamtipmas dapat menjalankan tugas dengan disiplin serta memperhatikan setiap ketentuan pelaporan yang berlaku. Melalui dokumentasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, pelaksanaan tugas kepolisian di tengah masyarakat diharapkan berjalan lebih profesional. Anwar melaporkan.

0: Penggiat wisata brainwashing atau pengamatan burung Rusdi Purwanto mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Fak-Fak untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan dan lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Rusdi mengatakan kebakaran hutan merupakan ancaman serius bagi seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia tetapi juga satwa liar, khususnya berbagai jenis burung yang hidup di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Menurutnya, kebakaran hutan dapat mengancam kelangsungan hidup satwa liar yang bergantung pada ekosistem hutan sebagai tempat tinggal, mencari makan, dan berkembang biak. Karena itu, upaya menjaga lingkungan perlu menjadi perhatian bersama.
1: Karena kebakaran hutan ini merupakan ancaman serius bagi kita semua, bukan hanya bagi manusia, tapi juga buat satwa liar, khususnya burung-burung yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Saya secara pribadi dan sebagai dari komunitas pengamat satwa liar yang ada di Kabupaten Fak-Fak, menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita menjaga ekosistem, menjaga lingkungan kita dari kebakaran hutan. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Menjaga semua apa yang ada di alam, ekosistem, dan lain sebagainya. Karena air adalah kehidupan, hutan itu mama kita. Jadi mari kita jaga bersama, semoga apa yang ada di hutan kehidupan ini semua kembali pulih seperti semula.
0: Ia juga berharap musim kemarau yang saat ini berlangsung dapat segera berakhir sehingga hujan kembali turun dan membantu memulihkan kondisi hujan yang terdampak kebakaran. Menurutnya, air memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup dan menjaga keseimbangan alam. Penggiat wisata pengamatan burung Rusdi Purwanto menyoroti dampak kebakaran terhadap hilangnya habitat, berkurangnya sumber makanan dan air, serta perubahan perilaku satwa liar. Laporan Januardi.
2: Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang meluas di Kabupaten Fak-Fak mengancam kelestarian habitat satwa liar, khususnya berbagai jenis burung endemik yang hidup di wilayah tersebut. Selain merusak habitat alami, kebakaran yang disertai kabut asap juga menyebabkan perubahan perilaku satwa dan menyulitkan pengamatan burung di alam bebas. Penggiat wisata birdwatching atau pengamat burung Rusdi Purwanto mengatakan, karhutla merupakan ancaman serius bagi keberadaan satwa liar di Fak-Fak. Dampak kebakaran tidak hanya dirasakan melalui kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengurangi populasi burung akibat kehilangan tempat hidup dan sumber makanan. Menurut dia, kebakaran hutan menyebabkan sejumlah pohon yang menjadi habitat burung terbakar, termasuk pohon penghasil buah yang menjadi sumber makanan serta pohon yang digunakan untuk bersarang. Kondisi tersebut membuat burung kehilangan tempat berlindung, berkembang biak, dan mencari makan di habitat alaminya.
1: Karhutla ini merupakan ancaman serius bagi beberapa jenis satwa liar, khususnya jenis burung endemik yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Di antaranya dampak-dampak ini banyak yang membuat burung-burung ini menjadi sedikit, yang pertama sedikit lebih susah untuk kita temui. Yang pertama lagi hilangnya habitat mereka dari pohon yang terbakar, terus pohon buah makan dan tempat bersarang. Ini perilaku mereka sedikit agak ada perubahan, yaitu perubahan sikap perilaku mereka. Terus kemudian kematian mungkin bisa terjadi karena jarak pandang karena asap itu. Itu tadi beberapa perilakunya berubah. Biasanya yang normal lebih mudah kita lihat, kita temui, tapi sejak kejadian karhutla ini lebih susah kita temui untuk satwa liar. Terus ancaman lainnya terkait kesediaan pakan alam yang di alam, pohon makan yang di alam, itu sudah beberapa pohon ini sudah tidak berbuah. Terus yang kedua, debit air yang semakin berkurang, ini juga membuat beberapa jenis burung juga mulai terancam karena kesediaan makan dan minum tersebut.
2: Ia menilai kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas pengamatan burung, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan wisatawan terhadap kegiatan wisata alam di Fak-Fak. Karena itu, penanganan karhutla dan pelindungan habitat satwa liar menjadi penting agar kelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga dan aktivitas wisata berbasis alam dapat kembali berjalan dengan aman. Rusdi berharap kondisi lingkungan di Fak-Fak segera membaik sehingga satwa liar dapat kembali beraktivitas secara normal dan wisatawan pengamatan burung dapat dilanjutkan. Ia menegaskan kelestarian hutan perlu dijaga karena menjadi habitat penting bagi burung endemik sekaligus mendukung keberlanjutan wisata alam di Kabupaten Fak-Fak. Januardi melaporkan.

0: Saudara berikut kita akan ikuti perakhiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Kini kami telah terhubung dengan petugas BMKG Torea Fakfak, ada Ibu Tri Maria Isabella. Selamat pagi, Ibu Tri.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, Ibu Tri, silakan dengan laporan perakhiran cuaca untuk edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Baik, Ibu Tri, silakan.
1: Siap. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Fakfak. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca dan cuaca maritim Kabupaten Fakfak yang berlaku mulai hari ini tanggal 16 Oktober 2026 sebagai berikut. Pagi hari hingga dini hari, pagi hari cuaca diperkirakan udara kabur di seluruh Kabupaten Fakfak. Siang hari cuaca secara umum diperkirakan udara kabur dengan potensi hujan ringan terjadi di distrik Fakfak, Fakfak Tengah, Fakfak Timur Tengah, Karas, Baham Dandara, dan Tomage. Kemudian malam hari dan dini hari cuaca secara umum diperkirakan udara kabur dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan rata-rata kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Arah angin diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 18 knots. Selanjutnya, untuk wilayah perairan Fakfak secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 28 derajat Celcius. Arah dan kecepatan arus ke selatan antara 0 hingga 3 knots. Arah dan kecepatan angin dari timur antara 6 hingga 11 knots. Tinggi gelombang mencapai 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori terendah. Selanjutnya, wilayah perairan selatan Fakfak secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius. Arah dan kecepatan arus ke tenggara antara 0 hingga 1 knots. Arah dan kecepatan angin dari timur antara 7 hingga 10 knots. Tinggi gelombang mencapai 0,5 hingga 1,25 meter tergolong kategori rendah. Selanjutnya, wilayah pelabuhan Fakfak secara umum berada dalam kategori suhu muka laut berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Arah dan kecepatan arus ke barat antara 0 hingga 1 knot. Arah dan kecepatan angin dari selatan antara 3 hingga 4 knot. Tinggi gelombang mencapai 0,1 hingga 0,5 meter dengan kategori tenang. Selanjutnya, suhu wilayah pelabuhan Koka secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 29 derajat Celcius. Arah dan kecepatan arus ke selatan antara 0 hingga 2 knots. Arah dan kecepatan angin dari timur tinggi gelombang mencapai 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Dan yang terakhir, diperkirakan akan terjadi pasang pada pukul 03.00 hingga 04.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter dan kondisi surut pada pukul 09.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,3 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas, selalu menjaga kesehatan akibat yang yang lebih panas dan kering, termasuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, serta menggunakan masker selama beraktivitas di luar ruangan. Bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan, diharapkan untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan memperbaharui informasi terkini melalui RRI Pro 1, Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram @BMKG Fakfak. Demikian informasi perakiraan cuaca dan perakiraan cuaca maritim Kabupaten Fakfak yang dapat kami sampaikan. Saya Sabella, pamit undur diri. Terima kasih, saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Tri Maria Isabella yang sudah melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Fak-fak siang ini,
6: fak-fak siang ini
5: menghadirkan pengaruh Fokus Utama Agender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lumat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu RRI Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Program Rekis Lagu-Lagu Dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
6: Pro Dangdut,

0: Kenapa sih?
1: Pinjam satu HP maman dong. Makasih ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Jumat tanggal 16 Oktober 2026 kami sampaikan satu buah pemberitahuan berasal dari Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak, khususnya para petani pekebun pala Tomandin Fakfak. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan Fakfak menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh petani pekebun pala Tomandin yang kebunnya terdampak kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan dan akibat fenomena El Nino. Isi pemberitahuan, saat ini Dinas Perkebunan Fakfak melakukan pendataan calon petani calon lokasi atau CPCL bagi petani yang tanaman palanya mengalami kekeringan. Pendataan ini menjadi bagian dari persiapan program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang akurat mengenai petani pala, lokasi kebun serta jumlah tanaman pala yang mengalami dampak kekeringan. Data tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan dan pengusulan program rehabilitasi agar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Adapun persyaratan pendataan kepada para petani pekebun pala yang mengalami tanaman pala kekeringan dimohon menyiapkan persyaratan sebagai berikut: memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, foto lokasi kebun pala yang terkena kekeringan dengan dilengkapi koordinat lokasi, menyampaikan sejumlah pohon pala yang mengalami kekeringan. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung dengan menghubungi petugas pendataan atau dapat dilakukan secara kolektif melalui kepala kampung atau ketua kelompok tani pala masing-masing untuk selanjutnya didata dan diprogramkan dalam program rehabilitasi tanaman pala tahun 2027. Untuk informasi dan pendaftaran para petani pekebun pala dapat menghubungi Ibu Imelda Hegemur nomor WA 0812-4813-4932 dan Saudari Tina Bleskendik nomor WA 0812-4772-2334. Selanjutnya dihimbau kepada seluruh petani pekebun pala, Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan menghimbau seluruh petani pekebun pala agar tidak menunda pendataan. Setiap kebun yang terdampak perlu dilaporkan agar kondisi nyata di lapangan dapat teridentifikasi dengan baik dan menjadi dasar dalam penyusunan program rehabilitasi yang tepat sasaran. Kepada para kepala kampung dan ketua kelompok tani pala diharapkan dapat membantu mengkoordinasikan dan menghimpun data petani yang terdampak untuk disampaikan kepada pemerintah melalui Dinas Perkebunan Fakfak. Mari bersama-sama menjaga kebun pala kita, jangan menunggu tanaman semakin rusak dan jangan membakar di dalam kebun pala karena api dapat merusak tanaman, membahayakan lingkungan, serta memperparah kondisi kebun di tengah musim kemarau dan kekeringan. Lengkapi data kondisi kebun dan tanaman agar pemerintah dapat melakukan pendataan secara tepat serta menyiapkan langkah rehabilitasi dan penyelamatan tanaman pala. Tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan pala Tomandin Fakfak. Mari jaga kebun, lindungi tanaman, hindari pembakaran dan bangun kolaborasi antara pemerintah, petani pala, dan seluruh pihak untuk memastikan pala Tomandin tetap tumbuh, lestari, dan menjadi kebanggaan Fakfak. Demikian pemberitahuan disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan Fakfak untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh seluruh petani dan pekebun pala Tomandin di Kabupaten Fakfak. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pemberitahuan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Tahukah Anda, bau yang tercium dari aroma uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang seperti serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik yang kecil maupun yang besar. Buku ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi juga dalam kesederhanaan dan keikhlasan menerima kehidupan apa adanya. Melalui refleksi yang mendalam, Natasha Rizky menekankan perlunya kesadaran diri, introspeksi, dan penerimaan terhadap perasaan serta pengalaman hidup. Buku ini juga mengajak pembaca untuk terus belajar dari setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai bagian dari proses pembentukan diri yang lebih matang dan bijaksana. Melalui tulisan-tulisannya, Natasha Rizky menekankan bahwa kebahagiaan dan makna hidup tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi justru dalam pengalaman sehari-hari yang mendalam dan penuh makna jika kita mau berhenti sejenak untuk memperhatikannya. Buku ini juga mengajak pembaca untuk introspeksi dan lebih memahami diri sendiri serta lingkungan sekitar dengan cara yang lebih peka dan reflektif. Pesan penting dari buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya merenungkan dan memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai momen-momen sederhana dan refleksi terhadap kehidupan, cinta, dan perjalanan batin yang sering terabaikan dalam kesibukan sehari-hari. Demikian esensi buku catatan kronik karya Natasha Rizky.

Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Segala aktivitas di hari ini ya dapat berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan tentunya masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi dengan berbagai informasi juga yang kami kutip dari situs resmi kami, rri.co.id. Apapun aktivitas di hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda, dan selalu menjaga kesehatan di kondisi saat ini ya, apalagi di Kabupaten Fak-Fak dengan cuaca masih diselimuti kabut asap yang tentunya mengganggu berbagai aktivitasnya. Apapun aktivitas Anda yang akan Anda laksanakan ataupun Anda lakukan di luar rumah ataupun di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, mengkonsumsi air putih, dan tentunya selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, dan juga jangan ataupun menjaga waktu tidur ya. Oke, semoga tidur yang cukup dan dapat memberikan semangat baru untuk Anda dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya. Begitu juga untuk para pedagang-pedagang, selamat pagi, selamat beraktivitas di tempat Anda ya, ataupun buat yang sudah mulai beraktivitas di seputaran Pasar Torea, Pasar Tembruni, selamat pagi untuk semuanya, selamat beraktivitas, sukses untuk Anda, semoga rezeki Anda di hari ini lebih baik lagi dari hari-hari kemarin, ada bahagia selalu yang Anda rasakan.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih setia temani suasana Anda di pagi ini. Tetap semangat untuk Anda semuanya. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Beda Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Dan mengawali warta berita pagi ini, kami hadirkan sejumlah informasi berikut ini.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap 20 orang dan menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 1 miliar rupiah terkait operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Sementara Paus Leo 14 menjalani fisioterapi dengan kondisi pemulihan yang baik setelah menjalani operasi paru-paru pada Selasa lalu dalam menangani tumor ganas. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO mengapresiasi kemajuan Indonesia menurunkan angka kelaparan menjelang Hari Pangan Sedunia yang berlangsung pada tanggal 16 Oktober 2026 hari ini. Sekaligus menyerukan perluasan inovasi meningkatkan akses pangan bergizi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan korupsi. Kita awali informasi dari sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dilakukan dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan bulan September lalu. Selengkapnya dari Yogyakarta disampaikan Rosian Anwar.
1: Ya, yang pertama tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu, gitu. Kalau masalah substansi.
2: Kala menjawab pertanyaan awak media di Yogyakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menegaskan pihaknya hari ini kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron direncanakan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon. Oleh karena itu, Ketua KPK Setio Budianto berharap Menteri ATR BPN kooperatif terhadap pemanggilan kedua tersebut.
1: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat. Tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi. Nah, harapannya karena sampai dengan hari ini tidak ada kabar berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat-menyurat yang diterima oleh penyidik, ya harapannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan.
2: Lebih lanjut, Setio Budianto menegaskan pemanggilan Nusron baru sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap senilai 106 miliar rupiah. Ketua KPK mengingatkan agar Nusron Wahid menepati janjinya untuk berkomitmen membantu KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
1: Kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap apa yang sudah pernah disampaikan. Ya, saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik.
2: KPK sendiri mengingatkan dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid jika kembali mangkir untuk kedua kalinya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September lalu. 2 dari 8 tersangka yang diciduk KPK bahkan berasal dari Kementerian ATR BPN, yaitu Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung.
0: Kita beralih ke informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Zarotin Aljana menyampaikan selengkapnya.
3: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Fenomena ini berpotensi mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fahri Rajab, mengatakan El Nino saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh indeks anomali suhu yang mencapai positif 3. 3,7. BMKG juga mencatat 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. Meski demikian, puncak musim hujan sebagian besar wilayah diperkirakan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari mendatang.
3: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi. Musim kemarau, musim hujan akan selalu terjadi di Indonesia, ada atau tidak adanya El Nino, ya. Nah, jadi walaupun El Nino masih bertahan sampai awal 2027, tapi seiring dengan mulai masuknya musim penghujan di Indonesia yang secara bertahap ya, tidak serempak masuknya musim hujan Indonesia, maka dampak El Nino itu juga akan semakin berkurang.
4: Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendeteksi penurunan kualitas udara akibat karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan, kualitas udara di beberapa wilayah masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Nixon Nakpahan, menyebut Jambi dan Sumatera Selatan mengalami pencemaran udara yang perlu diwaspadai. Kondisi serupa juga terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
5: Di beberapa provinsi di Sumatera, Sumatera Barat akhir-akhir ini sudah mengalami kualitas udara tidak sehat untuk parameter PM2,5, dan kemudian Riau itu sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat untuk parameter PM2,5. Provinsi Jambi itu sudah pada posisi status kualitas udara sangat tidak sehat, bahkan berbahaya untuk parameter PM2,5. Sumatera Selatan itu mayoritas pada kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya juga untuk parameter PM2,5.
4: KLH mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan demi menjaga kesehatan. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi kualitas udara dan perkembangan penanganan karhutla di instansi terkait. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebagian wilayah Kalimantan Tengah mulai diguyur hujan. BMKG dan BNPB memastikan prediksi musim hujan berlangsung pada pertengahan bulan Oktober. Dan kendati demikian, pihaknya masih mengupayakan operasi modifikasi cuaca terutama di daerah titik Karhutla dengan areal kebakaran luas. Edi Suroso dari Palangkaraya menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mengintensifkan upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Salah satunya, operasi modifikasi cuaca yang dipusatkan di Kabupaten Seruyan. Kepala Seksi Data dan Informasi Palangkaraya Anton Budiono mengatakan, tim gabungan yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih aktif menjalankan operasi modifikasi cuaca di lapangan. Langkah preventif dan terukur ini diambil guna mengendalikan kondisi cuaca ekstrim serta meminimalkan potensi dampak bencana karhutla di kawasan seluruh Kalimantan Tengah.
1: Tim dari yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca setidaknya sampai tanggal 19. Kalau di atas tanggal 19 ada potensi lagi. Ini memang potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya. Kita masih tetap kita amati untuk nanti perpanjangan yang ketiga untuk periode ini.
2: Berdasarkan pemantauan dan analisis meteorologis, pelaksana operasi modifikasi cuaca dipastikan akan berlangsung setidaknya hingga tanggal 19 Oktober. Ia menegaskan bahwa pengawasan secara intensif terus dilakukan untuk mengamati perkembangan awan dan pola angin harian. Pengamatan berkelanjutan ini sangat krusial sebagai dasar pertimbangan untuk mengajukan dan melaksanakan perpanjangan OMC. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, dalam waktu dekat, Menko Polhukam berkunjung ke Kalimantan Tengah guna memastikan seluruh instruksi penanggulangan bencana dapat tereksekusi dengan presisi.
3: Tanya Pak Menko ya, kemarin habis rapat di istana, Pak Menko sudah mengeluarkan pernyataan ya. Kebetulan saya kemarin ada di lapangan, itu saya tidak ikut rapat. Saya saat ini bekerja ya, Anda lihat tidak orang yang suka pamer. Kami saya insya Allah akan bekerja terus dan akan jalankan amanah dengan semaksimum mungkin sebisa Pak Presiden ya sebagai pimpinan saya.
2: Sebagai wujud dedikasi kepada masyarakat, komitmen kerja maksimal terus dijunjung tinggi tanpa perlu publikasi yang berlebihan. Seluruh jajaran siap mengemban amanah dan menjalankan tugas secara optimal, baik dalam pengawalan OMC maupun dalam penanggulangan karhutla. Edi Suroso melaporkan.

0: Kita ke informasi dari Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Arianto Wibowo yang meninjau sejumlah kopdes dan yang sudah beroperasi di wilayah Banyumas. Ia bahkan menyoroti keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari Purwokerto, Yanuar Adi menyampaikan.
1: Terbantu, harganya juga lebih murah.
2: Ketersediaan barang subsidi dengan harga terjangkau menjadi salah satu perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP saat meninjau operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Banyumas, meski bangunan, perlengkapan, kendaraan, dan stok barang dinilai sudah tersedia. Keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Wakil Kepala BPKP Arianto Wibowo mengatakan pihaknya mengunjungi 5 KDKMP di Banyumas, yakni 3 koperasi di Kecamatan Sokaraja dan 2 lainnya di Kecamatan Baturaden. Dari hasil peninjauan, secara umum fasilitas dan operasional awal koperasi sudah berjalan. Namun ia menyoroti ketersediaan barang subsidi yang banyak diminati masyarakat, seperti minyak kita, beras stabilisasi pasokan dan bahan pangan atau SPHP, pupuk subsidi serta LPG.
3: Kami berharap tentunya lebih kreatif lah, mana-mana yang memang betul-betul dibutuhkan itu bisa ada di sini. Dan tentunya kami berharap dengan adanya KDKMP ini nanti masyarakat bisa lebih terbantu.
2: Sementara itu, salah seorang warga Purwosari, Kecamatan Baturaden, Muniroh, mengatakan dirinya memilih berbelanja di KDKMP karena harga sejumlah barang lebih murah dibandingkan toko lain. Saat ditemui RRI, dia membeli beberapa kebutuhan rumah tangga, mulai dari minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, hingga margarin. Dia mencontohkan gula pasir yang dibelinya di KDKMP seharga Rp17.500, sedangkan di tempat lain bisa mencapai Rp19.000.
1: Gula pasir, minyak juga lebih murah di sini.
2: Berapa ini harganya?
1: Ini gula pasir cuma Rp17.500, kalau ini cuma Rp15.700.
2: Kalau yang di tempat lain?
1: Ini bisa sampai Rp19.000.
2: Hal senada disampaikan Ruci, warga yang membeli minyak goreng dan tepung di KDKMP. Menurutnya harga yang ditawarkan KDKMP cukup terjangkau, sehingga membantu masyarakat di lingkungan sekitar.
1: Ya, harganya lumayan terjangkau, ini sangat membantu.
2: Ini belanja apa saja?
1: Ini minyak sama tepung.
2: Sebelumnya sudah pernah belanja di sini?
1: Sudah.
2: Iya. Sama belanja ini juga?
1: Iya, minyak.
2: Kalau dibandingkan dengan tempat lain mungkin kenapa?
1: Ya, di sini lebih murah daripada di toko yang lain.
2: Melalui pengawasan dan evaluasi tersebut, BPKP berharap KDKMP dapat berkembang menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong potensi ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota yang lain bisa beli di situ, gitu. Jadi masing-masing harus begitu.
0: Kita ke informasi dari Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang bersama Wakil Bupati Mahani Linda Pratiwi melakukan serap aspirasi masyarakat di Desa Nangsri, Kecamatan Manis Rengko. Banyak usulan dari masyarakat dalam kegiatan tersebut, antara lain adalah di kalangan petani. Dari Surakarta, Adam Susanto punya informasinya.
4: Sangat kekeringan sekali, jadi kita kan pada hujan, Bapak. Karena tidak punya gas atau daerah airan sungai kita nggak punya, ini mengandalkan hujan, Bapak.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar Sambung Roso yang merupakan program Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam menjalin silaturahmi dengan masyarakat serta menyerap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan juga mencari jalan keluarnya. Sambung Roso tersebut berlangsung di Desa Nangsri, Kecamatan Manis Rengko, Kabupaten Klaten. Berbagai persoalan muncul dalam kegiatan itu yang disampaikan oleh masyarakat, baik terkait pembangunan, fasilitasi kegiatan, disabilitas, PKK, dan juga persoalan pertanian. Sumarno, salah seorang ketua kelompok tani setempat, mengatakan di wilayah Desa Nangsri terdapat kurang lebih 35 hektar lahan pertanian yang hanya mengandalkan tada hujan untuk menggarap lahan pertanian, sehingga saat musim kemarau seperti sekarang ini tidak dapat suplai air. Mereka berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten dapat memberikan fasilitas sumur dalam untuk pengairan sawah mereka.
4: Yang luasannya sekitar 95 hektar itu di sini terang kekeringan, Pak. kami memohon kepada Bapak supaya memberikan suatu sumur bor atau sumur pantai begitu Bapak. Kedalaman sekitar 15 sampai 20 meter ini sini sangat kekeringan sekali. Jadi kita kan pada hujan Bapak. Karena tidak punya gas atau daerah airan sungai kita enggak punya, mengandalkan hujan Pak.
5: Harapannya dengan adanya fasilitasi sumur dalam atau sumur pantai dari pemerintah Kabupaten Klaten itu nantinya para petani dapat mengolah lahan pertanian saat musim kemarau sehingga para petani juga akan semakin sejahtera. Bupati Klaten Hamenang Wacari Ismoyo yang didampingi Wakil Bupati Klaten Mahani Yulinda Pratiwi menyatakan berbagai aspirasi masyarakat akan segera ditindaklanjuti untuk tahun ini, namun bila tidak memungkinkan maka penganggarannya akan dilakukan tahun depan.
6: Banyak aspirasi dan ada berbagai macam, mulai dari pertanian, sosial kemasyarakatan, sampai dengan bagaimana wajah desa pengen dirubah. Ya insya Allah nanti kami berdua satu persatu coba hadirkan, ada yang barangkali bisa kami hadirkan tahun ini, tapi memang beberapa masih butuh penganggaran di tahun-tahun mendatang. Tapi prinsipnya monggo bareng-bareng kita semangat terus, meskipun dengan segala keterbatasan harus tetap semangat dalam rangka sarang-sarang bangun desa.
5: Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati di Desa Nangsiri, Manis Renggo, Klaten juga menyerahkan berbagai bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga menghadirkan berbagai layanan untuk masyarakat seperti halnya kesehatan, kependudukan, sosial, dan juga perbankan. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dari Surakarta, kita bergeser ke Gorontalo. Keluhan antrean Pertalite di kota Gorontalo mendorong masyarakat meminta pengawasan distribusi BBM bisa diperketat. Dari Gorontalo disampaikan oleh Rehan Datau.
7: Antrean Pertalite di sejumlah SPBU di kota Gorontalo masih menjadi keluhan masyarakat. Dalam program Halo RRI, salah satu warga Gorontalo, Wahid, meminta pemerintah segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, stok BBM di Gorontalo tidak langka tetapi lebih banyak dijual kepada pengecer bensin di pinggir jalan. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar penyaluran BBM tepat sasaran. Wahid meminta pengawasan distribusi BBM diperketat untuk mencegah antrean panjang kendaraan.
8: Dari setelah buka Pak sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah Pak memperoleh BBM Pertalite. Yeah. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Suana Migas. Contoh lagi satu lagi. Masalah solar, ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tengkulak-tengkulak yang punya trek, dia bolak-balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Suana Migas.
7: Sementara itu, Pertamina Patraniaga melakukan pengawasan rutin terhadap penyaluran BBM di seluruh SPBU Kota Gorontalo. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto mengatakan, hasil pengawasan menemukan dua SPBU di Kota Gorontalo melakukan pelanggaran dalam penyaluran Pertalite. Kedua SPBU tersebut dikenai sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama 14 hari.
9: Penghentian sementara untuk penyaluran Pertalite di dua SPBU di Kota Gorontalo, yaitu di SPBU 749-6223 yang berlokasi di Jalan HB Jasin di Kelurahan Tomulabotau. Yang kedua adalah SPBU 749-6103 yang berlokasi di Jalan Mayor Dullah, Kelurahan Talumolo. Ya, kedua SPBU tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama total 14 hari untuk masing-masing SPBU dengan jadwal pelaksanaan yang diatur secara bergantian dan terukur sehingga pemberian sanksi tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kontinuitas penyaluran BBM di Kota Gorontalo.
7: Pertamina juga akan memantau stok antrean serta mengoptimalkan jadwal distribusi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu masyarakat saat mengisi BBM. Masyarakat berharap pelayanan Pertalite di Kota Gorontalo segera kembali lancar. Dari Gorontalo, Rehan Datau melaporkan.
0: Kelangkaan bahan bakar minyak dan BBM di Bali juga memerlukan langkah keterbukaan informasi dari pemerintah yang dinilai menjadi kunci agar masyarakat bisa semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian bahan bakar minyak yang terjadi di sana. Ayu Rini melaporkan dari Denpasar.
10: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktikkan keterbukaan informasi pabriknya dengan sangat baik.
11: Panjangnya antrean pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Newayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM, sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
10: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang, jadi ikut ngantre di pompa bensin.
11: Sementara salah seorang warga asal Badung, Madedwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantre membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrean panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
12: Antre beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
11: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita dan membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Kami akan hadirkan semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

0: informasi dan inspirasi. Gatal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mama, mama.
2: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
0: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari sama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, menemani suasana di pagi ini, mendatang kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id. Pendengar, prediksi kualitas udara di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya pada 16 hingga 18 Oktober 2026 menunjukkan adanya perbedaan tingkat konsentrasi partikulat halus atau PM2.5 di sejumlah kabupaten dan kota. Kaimana, Teluk Bentuni, dan Teluk Wandama diperkirakan mengalami kualitas udara sangat tidak sehat selama 3 hari berturut-turut. Berdasarkan hasil pengolahan data Stasiun Pemantau Atmosfer Global atau PAG Sorong, Kabupaten Fafak juga diperkirakan mengalami kualitas udara tidak sehat selama periode tersebut. Sementara itu, sejumlah wilayah lain yang berada pada kategori baik hingga sedang. Pada Jumat 16 Oktober 2026, wilayah dengan kualitas udara kategori baik meliputi Kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Tambrau. Kategori sedang diperkirakan terjadi di Kota Sorong, Manokwari Selatan, Maibrat, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Sorong Selatan. Adapun Fak-Fak masuk kategori tidak sehat, sedangkan Kaimana, Teluk Bentuni, dan Teluk Wandama berada pada kategori sangat tidak sehat. Memasuki Sabtu 17 Oktober 2026, kualitas udara kategori baik diperkirakan terdapat di Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. Kategori sedang meliputi Kota Sorong, Maibrat, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrau. Sementara itu, Fak-Fak tetap berada pada kategori tidak sehat, sedangkan Kaimana, Teluk Bentuni, dan Teluk Wandama diperkirakan masih mengalami kualitas udara sangat tidak sehat. Pada Minggu 18 Oktober 2026, Manokwari menjadi satu-satunya wilayah yang diperkirakan berada pada kategori baik. Kategori sedang meliputi Kota Sorong, Maibrat, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrau, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. Adapun Fak-Fak masih berada pada kategori tidak sehat, sementara Kaimana, Teluk Bentuni, dan Teluk Wandama tetap masuk kategori sangat tidak sehat. Partikulat PM2.5 merupakan partikel halus di udara yang berukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Berdasarkan informasi stasiun PAG Sorong, nilai ambang batas PM2.5 selama 24 jam adalah 55 mikrogram per meter kubik. Nah, sementara partikel halus yang tinggi perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kesehatan terutama bagi kelompok rentan. Masyarakat di wilayah yang diperkirakan mengalami kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan, serta menggunakan masker yang sesuai apabila harus beraktivitas di lingkungan berpolusi. Masyarakat juga disarankan mengikuti informasi kualitas udara terbaru dari sumber resmi. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Tahukah Anda, kamu mungkin minum kopi tiap hari, pagi sebelum beraktivitas, saat lembur kerja, atau sekedar nongkrong santai. Tapi sadar tidak, yang kamu minum itu sebenarnya berasal dari buah. Ya, kopi itu bukan sayur dan bukan sekedar biji biasa. Kopi berasal dari buah yang tumbuh di pohon kopi. Bentuk buahnya kecil dan merah, mirip sekali dengan buah ceri, cantik dan segar saat dipanen. Di dalam satu buah kopi terdapat 2 biji, yang kita kenal sebagai biji kopi. Menariknya, buah kopi segar punya rasa manis dan sedikit asam, hampir seperti ceri sungguhan. Namun, biji kopi yang kita seduh setiap hari tidak langsung berwarna coklat seperti yang kita lihat sekarang. Sebelum disangrai, biji kopi sebenarnya berwarna hijau. Proses sangrailah yang mengubah warnanya menjadi coklat dan menghasilkan aroma harum yang khas dan menggoda. Bahkan di beberapa negara, kulit buah kopi juga dimanfaatkan sebagai minuman teh yang dikenal dengan nama kaskara. Jadi, setiap kali kamu menyeruput secangkir kopi hangat, sebenarnya kamu sedang menikmati sari buah yang telah melalui proses pengolahan istimewa. Menarik bukan? Sekarang, kopi terasa bukan sekedar minuman, tapi juga cerita dari sebuah buah kecil berwarna merah.

0: Resensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Resensi buku berjudul The Woman in Me karya Britney Spears. Buku The Woman in Me adalah memoir dari Britney Spears yang diterbitkan pada Oktober 2023. Dalam buku ini, Britney Spears mengisahkan perjalanan hidupnya dari masa kecilnya, kesuksesan luar biasa di industri musik, hingga perjuangannya melawan kendali konservatori yang membatasi kebebasannya. Esensi dari buku ini mencakup kehidupan pribadi dan profesional. Spears menceritakan tentang masa kecilnya, karirnya yang melesat, serta hubungan pribadinya termasuk pernikahan dan permasalahan pribadi. Buku ini mengungkapkan kesulitan dan penderitaan yang dialaminya selama berada di bawah konservatori yang mengendalikan hampir semua aspek hidupnya. Spears juga berbagi tentang proses pemulihan dan upayanya untuk merebut kembali kontrol atas hidupnya serta mengatasi dampak emosional dari pengalamannya. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pandangan mendalam tentang tantangan pribadi Spears dan upayanya untuk menemukan kembali kekuatannya serta meraih kemerdekaan.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik, pendengar masih saya temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Manokwari memperkirakan sekitar 36 kejadian kebakaran terjadi sejak Januari hingga Oktober 2020.

memicu munculnya api. Tobias menghimbau warga yang membakar sampah agar tidak meninggalkan lokasi sebelum memastikan api benar-benar padam. Sisa pembakaran yang masih menyala dapat memicu kebakaran apabila terkena angin atau merambat ke material yang mudah terbakar. Selain itu, masyarakat diminta memperhatikan instalasi listrik di rumah masing-masing, terutama sambungan kabel yang tidak sesuai standar. Instalasi listrik yang tidak aman berpotensi menimbulkan korsleting dan memicu kebakaran. Damkar Manokwari berharap peningkatan kewaspadaan dan perlindungan masyarakat terhadap potensi kebakaran dapat mengurangi resiko kejadian serta melindungi keselamatan jiwa dan harta benda. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Wabarakatuh.
1: Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama kami di suasana pagi ini ya, menemani Anda dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sukses ya untuk Anda di hari ini. Dan tetap semangat. Masih saya temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id ya, hingga nanti kembali kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Dan tentunya berbagai informasi juga masih menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Semoga kehadiran kami ya dapat menemani Anda semuanya, tentunya dengan berbagai informasi-informasi menarik ya, baik dari dalam maupun luar negeri. Semoga kehadiran kami di pagi ini juga dapat menemani suasana Anda dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah Anda persiapkan. Ya, apapun aktivitasnya, pendengar, selalu jaga kesehatan. Buat Anda yang akan keluar rumah atau mungkin ada aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan masker ya, karena kualitas udara di Kabupaten Fak-Fak untuk hari ini masih dalam kategori tidak sehat. Selalu menggunakan masker, jangan lupa mengkonsumsi air putih, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup juga ya. Oke, semoga kehadiran kami di pagi ini dapat memberikan semangat untuk Anda semua.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Maaf ya kak, tadi adik tidak sengaja memecahkan gelas kesukaannya kakak.
2: Tidak apa-apa dek, nanti kita beli gantinya lagi ya. Dek, tolong ambil bukunya kakak dong di kamar.
1: Oke. Terima kasih ya kak, sudah bantu membersihkan kamarnya adik. Kakak yang terbaik deh.
2: Iya, sama-sama. Lagian, kita kan harus saling tolong-menolong.
3: Kata maaf, tolong atau terima kasih mungkin terdengar sederhana, tetapi mengajarkan banyak hal kepada kita. Dengan pengamalan tiga kata penting ini, maka akan membangun diri menjadi pribadi yang memiliki sopan santun, etika, dan rasa hormat terhadap hal-hal di sekitar. Yuk, biasakan diri mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku ini menulis tentang cara menjalani hidup dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan melepaskan diri dari keharusan untuk menyenangkan semua orang atau memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang layak diperhatikan dan dikhawatirkan. Hidup yang bahagia bukanlah tentang memiliki lebih banyak pengalaman positif, melainkan tentang mengelola pengalaman negatif dengan lebih baik. Manson berbagi tentang penerimaan keterbatasan, yaitu mengakui bahwa kita semua memiliki keterbatasan dan kelemahan adalah langkah penting dalam mencapai kedamaian batin. Menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa selalu menjadi yang terbaik atau paling istimewa membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Manson menyatakan bahwa kebahagiaan sejati datang dari pemahaman dan penerimaan penderitaan yang tak terelakkan dalam hidup. Dengan menerima dan mengatasi masalah, kita dapat menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih berkelanjutan. Buku ini mengajak pembaca untuk mengevaluasi nilai-nilai hidup mereka. Nilai yang baik adalah yang didasarkan pada realitas dan membantu kita menjalani hidup dengan cara yang memuaskan. Sementara nilai yang buruk adalah yang bersifat ilusif dan merusak. Manson mengulas mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita adalah kunci untuk perubahan positif. Ini berarti tidak menyalahkan orang lain atau keadaan atas masalah kita, melainkan mencari cara untuk mengatasinya sendiri. Mengingat bahwa hidup ini terbatas dan kita semua akan mati suatu hari nanti, adalah motivasi untuk hidup dengan lebih autentik dan bermakna. Manson mendorong pembaca untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk mengejar hal-hal yang benar-benar berarti. Menghadapi ketakutan akan kegagalan dan penolakan adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan. Manson menekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Dengan gaya penulisan yang lugas dan seringkali provokatif, Manson mengajak pembaca untuk berpikir ulang tentang apa yang penting dalam hidup dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Buku ini menjadi panduan praktis untuk menjalani hidup dengan lebih bebas dan autentik.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik, pendengar masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi. Kembali saya hadirkan informasi untuk Anda dan kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Bea Cukai Fak-Fak mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak dan melaporkan setiap bentuk gratifikasi maupun pelanggaran integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ajakan tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai Fak-Fak dalam menjaga integritas sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang bersih, profesional, transparan, dan bebas dari praktek yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Kepala Kantor Bea Cukai Fak-Fak, Rahmat Sarjito, menegaskan integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab pegawai, tetapi merupakan komitmen bersama antara penyelenggara, pelayanan, dan masyarakat yang menerima layanan. Bea Cukai Fak-Fak menyediakan sejumlah kanal pengaduan yang dapat digunakan masyarakat apabila menemukan dugaan gratifikasi atau pelanggaran integritas. Pengaduan dapat disampaikan melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0811487230 maupun melalui surat elektronik di alamat keepcheckfakfak@gmail.com. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan portal pengaduan Kementerian Keuangan melalui wisi.kemenq.go.id serta portal pengaduan Bea Cukai melalui beacukai.go.id/pengaduan. Menurut Rahmat Sarjito, keterbukaan terhadap laporan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam membangun lingkungan kerja yang berintegritas. Setiap informasi yang disampaikan melalui kanal resmi diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pengawasan terhadap kualitas pelayanan. Bea Cukai Fak-Fak juga terus menggaungkan semangat tomang atau totalitas melayani dan mengawasi sebagai bagian dari komitmen dalam memberikan pelayanan sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan secara bertanggung jawab. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Bea Cukai Fak-Fak melalui media sosial resmi @beacukaifakfak di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok serta melalui situs resmi fakfak.beacukai.go.id. Melalui kolaborasi antara petugas dan masyarakat, Bea Cukai Fak-Fak berharap budaya anti gratifikasi dan integritas dapat terus diperkuat sehingga pelayanan publik di Kabupaten Fak-Fak semakin bersih, profesional, dan memberikan rasa aman serta kepercayaan kepada masyarakat.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami. Baik pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih menyelimuti wilayah Kabupaten Kaibanda, Papua Barat berdampak pada aktivitas transportasi udara. Kondisi tersebut mendorong sejumlah penumpang dari Manokwari, Sorong, dan Fakfak memilih jalur laut sebagai alternatif perjalanan menuju Kaibanda. Kapal motor KM Sabuk Nusantara 96 yang melayani pelayaran bersubsidi pemerintah tiba di Pelabuhan Laut Kaibanda Kamis 15 Oktober 2026 sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Timur. Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan penumpang terlihat memadati kapal saat tiba di pelabuhan tersebut. Salah seorang penumpang yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan dirinya telah merencanakan perjalanan menuju Kaibanda menggunakan pesawat sejak Jumat 9 Oktober 2026. Namun kondisi kabut asap mengganggu jarak pandang penerbangan membuatnya memilih menggunakan transportasi laut. Menurutnya jalur laut menjadi alternatif perjalanan di tengah kondisi cuaca dan kualitas udara yang belum mendukung kelancaran transportasi udara. Ia akhirnya memilih KM Sabuk Nusantara 96 untuk melanjutkan perjalanan menuju Kaibanda. Ia menilai transportasi laut sangat membantu masyarakat yang hendak bepergian di tengah gangguan penerbangan akibat faktor alam. Dirinya berharap kabut asap akibat karhutla segera berlalu sehingga aktivitas masyarakat dan transportasi dapat kembali berjalan normal. Setibanya kapal di Pelabuhan Kaibanda, aktivitas tidak hanya dipenuhi penumpang yang turun, tetapi juga kegiatan bongkar muat barang. Sejumlah barang bawaan penumpang, sembako, serta berbagai kebutuhan lainnya terlihat diturunkan dari kapal. Sementara itu puluhan hingga ratusan calon penumpang juga terlihat bersiap untuk melanjutkan perjalanan menggunakan KM Sabuk Nusantara 96 menuju sejumlah daerah diantaranya Karas, Fakfak, Sorong, dan Manokwari. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, kapal tersebut bertolak dari Kaibanda pada Kamis sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pemerintah pun terus menghimbau masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta membatasi kegiatan di luar ruangan apabila tidak mendesak. Masyarakat juga diminta memantau informasi resmi dari BMKG Kaibanda dan Satuan Tugas Penanganan Karhutla Kabupaten Kaibanda guna memperoleh perkembangan kondisi udara dan situasi terkini. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: morning.
1: Cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat ludah Pinang ini.
2: Jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir, ah, di sana ada tempat sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya, air jernih, kaget padahal begini.
3: Sampah.
2: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ, semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
4: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
5: Pro 1.
6: Kawan, kau serius mau ambil jurusan teknik mesin kah? Mesinnya cowok semua, oh. Nanti kau repot sendiri lagi.
7: Kenapa barang? Mesin kan terpeduli tangan cowok atau cewek yang pegang, toh. Yang penting itu dipakai ahlian.
6: Iyo sih, tapi kan biasanya cewek itu ambil jurusan yang lebih santai toh, terlalu berurusan dengan mesin-mesin.
7: Yang namanya cita-cita itu terpakai tidak jenis kelamin. Sama toh kayak kau yang jago masak dan menjadi chef. Siapa yang mau larang coba?
6: Betul juga. Tapi kan memang chef masakan paling mantap toh.
7: Nah, itu dia. Mau pegang kunci pas kah, mau pegang kuali kah, ketong semua ini punya hak yang sama untuk maju. Jadi, tak usah ragu toh. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang memberikan ruang yang sama bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan berkarya. Hargai potensi.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di pagi ini dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Pala Fak-Fak, ya, bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi sahabat Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak pagi ya, dengan berbagai segmen juga ya, ataupun masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, pendengar, saya temani Anda semuanya di Halo RRI. Anda boleh gabung bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490. Baik, pendengar, satu informasi untuk Anda di pagi ini ya, yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id ya, informasi mendatang yang mana kita tahu bersama ya, ini bayam merupakan sayuran hijau yang kaya nutrisi dan juga mudah diolah menjadi berbagai hidangan sehat. Nah, sayuran ini juga mengandung vitamin, mineral, serta serat, antioksidan, dan bermanfaat bagi tubuh. Namun, cara mencuci dan memasaknya perlu diperhatikan agar kualitas gizinya tetap terjaga. Nah, sebelum dimasak, pilihlah bayam yang daunnya segar, berwarna hijau dan tidak layu. Hindari bayam yang berlendir atau menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Cuci bayam menggunakan air mengalir untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang menempel. Pisahkan daun yang rusak, kemudian tiriskan sebelum diolah. Untuk mempertahankan kualitas nutrisi ya, masak bayam dalam waktu singkat hingga layu dan matang, berebus atau menumis dengan sedikit minyak dapat menjadi pilihan pengolahan yang praktis. Nah, jika memilih metode perebusan, gunakan air secukupnya dan hindari memasak terlalu lama. Sebagian vitamin yang larut dalam air dapat berkurang selama proses pemasakan. Ya, bayam juga dapat diolah menjadi sayur bening dengan tambah jagung, wortel, ataupun bahan pangan lainnya. Penggunaan bumbu secukupnya membantu menghasilkan hidangan yang lezat tanpa berlebihan menambahkan garam. Nah, selain cara memasak, kebersihan peralatan dan tempat pengolahan juga harus diperhatikan ya. Gunakan talenan serta pisau yang bersih untuk mengurangi resiko kontaminasi pangan. Bayam yang telah dimasak sebaiknya segera dikonsumsi agar kualitas dan rasanya tetap baik. Jika terdapat sisa makanan, simpan dalam wadah tertutup di lemari pendingin dan segera dinginkan setelah uap panas berkurang. Saat akan dikonsumsi kembali, panaskan bayam hingga merata, hindari membiarkannya terlalu lama pada suhu ruang, terutama di lingkungan yang panas. Pengolahan yang tepat ya, membantu masyarakat menikmati bayam sebagai bagian dari pola makanan bergizi seimbang. Dengan memperhatikan kebersihan, waktu masak, dan menyimpannya, bayam dapat menjadi pilihan menu sehat bagi keluarga.

0: kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda dengan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas di hari ini. Semoga kehadiran kami di pagi ini juga dapat memberikan semangat untuk Anda ya, dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Selamat pagi juga untuk yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak yang masih tetap setia bersama kami menggunakan RRI Digital. Semoga cuaca cerah di tempat Anda, aktivitasnya pun juga berjalan dengan baik. Pendengar, selanjutnya kami kembali bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Kuarta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.